0: memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah

0: memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
2: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
3: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
4: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata.

0: Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan, pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
8: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung pagi bersama saya Mutiara Okta. Sesaat lagi kami hadirkan opini publik. Nanti kita akan membahas seperti apa tanggapan dan harapan Anda dari keputusan Presiden dalam merombak Kabinet Merah Putih, di mana penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia per kemarin.

0: Opini Publik.
1: Ya pendengar, menyapa Anda di pagi hari ini dalam Opini Publik. Tentunya kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, harapan ya. Kali ini sebelum kita ke opini-opini Anda pendengar, saya informasikan, bacakan informasi terlebih dahulu dari informasi terbaru pelantikan Menteri Keuangan yang baru perkemarin ya, Senin 14 September, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa di Istana Negara. Dan hal ini juga tentu menjadi hal cukup mengagetkan bagi publik karena beberapa hal juga banyak yang mempertanyakan, kemudian juga memberi harapan tentunya dengan dilantiknya Suhasil Nazara ini sebagai Menteri Keuangan. Ini menjadi harapan baru bagi Indonesia. Oke, kita ke telepon yang pertama terlebih dahulu ya pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mutia.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Anak buah KDM.
1: Oh ya, ya Pak Ahmad Irwan, ada harapan apa Pak dengan adanya penunjukan Menteri Keuangan baru nih Republik Indonesia?
2: Selain itu temanya ada apa lagi?
1: Tema pagi ini sih yang sedang hangat itu. Mungkin kalau Pak Irwan ingin mengomentari masalah apa sebelumnya?
2: Ya masalah pergantian Menteri yang baru itu kan. Pak itu kan belum setahun juga udah ada pergantian sebelum Ibu Sri Mulyani.
1: Iya, iya.
2: Ya mudah-mudahan lah, itu hak prerogatif presiden.
1: Betul, kan? Betul.
2: Bukan di kabinet, bukan. Mm-hmm. Walaupun itu tidak ada, misalnya tidak akan menimbulkan apa-apa karena itu hak prerogatif presiden.
1: Iya. Mm-hmm.
2: Yeah. Nah mudah-mudahan lah dengan menteri yang baru sekarang kan, Menteri Keuangan mm-hmm. yang baru, mudah-mudahan bisa mendongkrak perekonomian
1: dan
2: masyarakat yang di bawah.
1: Mm-hmm. Kan?
2: Tidak lagi ada semacam kenaikan harga yang sekarang masyarakat yang di bawah dalam keadaan hidup kesusahan.
1: Mm-hmm, betul.
2: Jangan tim dalam arti begini. Mm-hmm. Pemerataan ekonomi itu bukan berarti pejabatnya yang harus sama, bukan. Bukan berarti misalkan majikan sama pegawai harus sama, bukan
1: mm-hmm.
2: seperti itu. Ya. Nah bagaimana
1: yeah.
2: kan? Masyarakat yang di bawah, terutama masyarakat lebih condong ke bawah kan? Bagaimana mm-hmm. masyarakat yang di bawah yang sekarang hidup dari kesusahan, apalagi kan beras udah naik dengan yeah. alasan musim kemarau, seperti itu di andalannya. Itu seperti itu.
1: Okay.
2: Masyarakat semakin terjepit, masyarakat yang di bawah sekarang kan semakin terjepit. Gimana sekarang? Sekarang kan kalau di pedesaan ada istilah buruh tani.
1: Dan yeah.
2: sekarang kan lagi kemarau, otomatis sangat susah sekali dengan
1: betul
2: tani.
1: Iya. Yeah.
2: Daripada mungkin untuk menyambung hidup,
1: mm-hmm.
2: ini kan ada fakta dari sampai apa itu kok jadi melumbung bekas-bekas minuman dikumpulin yeah. karena mm-hmm. karena tidak ada kegiatan. Nah itu seperti itu. Tidak okay. karena harga sekarang mm-hmm. begini. Makanya begini Mbak, kalau saya misalkan iseng-iseng ya
1: mm-hmm.
2: lihat di YouTube
1: yeah.
2: bagaimana itu kan para anggota dewan kita, waduh, barang-barang yang mewah ini juga, waduh, jangan. Ini kayak kan saja, bisa dibuka muka, tapi sekarang begini lah, mudah-mudahan lah,
1: uh-huh.
2: sekarang bisa betul-betul mengangkat perekonomian, terutama perekonomian tadi juga di kelas di golongan bawah,
1: uh-huh.
2: jangan sampai begini, Mbak Mutia,
1: uh-huh.
2: hak-hak rakyat kecil seperti sekarang begini, BPJS kan banyak dinonaktifkan. Sehingga di sini waktu sakit-sakitan bukan waktu datangnya non aktif.
1: Uh-huh.
2: Nah, jangan sampai seperti itulah. Seperti
1: yeah.
2: bagaimana saya memohonlah itu BPJS urusan untuk masyarakat wah aktifan kembali.
1: Mm-hmm.
2: Itu hak masyarakat untuk punya kesehatan. Hal seperti itu.
1: Yeah.
2: Juga masalah bansos.
1: Uh-uh.
2: Masalah desil juga menimbulkan permasalahan sekarang ya.
1: Betul.
2: Masalah banyak desil-desil. Bahkan saya lihat juga di salah satu media di wawancara itu soal mungkin Mbak Mutia lebih tahu ya anggota dewan kok kenapa saya tidak merasa terdaftar tapi kenapa terdaftar itu seperti diadanya itu kan
1: iya,
2: sangat fatal kan seperti itu. Jadi sekali lagi
1: sekali.
2: Dengan adanya perekonomian Menteri Keuangan yang baru mudah-mudahan betul-betul bisa mengangkat perekonomian terutama
1: amin
2: kelas yang di bawah. Mm-hmm. Kan tadi sudah bilang, bukan berarti pejabat dan rakyat susah, tidak seperti itu. Majikan sama pegawai memang harus kuat, tidak mungkin kan.
1: Iya.
2: Cuman kebijakan keadilan yang harus kita junjung tinggi.
1: Betul. Setuju.
2: Jadi bagaimanapun juga rakyat tidak bisa berkutik. Sudah jadi keputusan itu tidak mungkin, walaupun sekarang banyak masukan dari berbagai macam elemen, tapi kan tidak digubris kan, tidak didengar. Sebenarnya begini, kan banyak di antara masukan-masukan masalah MBG bagaimana manfaat yang lebih barbar kan tidak didengar. Betul. Kan seperti itu biasanya. Jadi yang berkuasa sekarang yang punya kebijakan tetap yang berkuasa. Kan seperti di antaranya Bang Mutia. Nah itu
1: Okay.
2: Kalau mengangkat itu harapan-harapan kita semua.
1: Betul, betul. Nah,
2: itu masalah mengangkat para korban. Kalau saya tidak berbicara untuk diri sendiri Bang Mutia, kalau untuk berbicara sendiri ngapain kalau saya mah makan masih cukup, rumah walaupun sederhana juga ada, itu kan sepeda motor walaupun jadul juga ada, itu bagaimana kan saudara-saudara kita.
1: Betul.
2: Kita harus punya peduli karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kalau toh misalkan tidak bisa mengasih, minimal kita peduli, minimal kita mendoakan. Seperti itulah.
1: Betul.
2: Enggak tahu kalau para anggota dewan yang dipilih oleh rakyat ataupun
1: enggak. Tentu semoga semoga sama punya, ya Pak ya harapannya.
2: Dia punya hati nurani.
1: Betul.
2: Kan, ya makanya kalau saya lihat di media, waduh barang-barang yang mewahnya itu, wah, ampun kan seperti di antaranya. Mudah-mudahan lah doa kita semua para pemimpin kita atau para wakil-wakil yang diwakil mungkin punya hati lah. Terima kasih.
1: Yuk.
2: Mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan kalau toh memang saya salah, mohon dikoreksi.
1: Terima kasih.
2: Karena saya sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kesalahan. Karena maaf kalau memang saya mungkin jawabannya seperti begini, Bang Mutia. Tetap karena saya makan kakek sama orang Aceh, bukan darah Aceh, itu kan.
1: Okay.
2: Jadi tidak bisa lepas. Jiwa kritis saya.
1: Iya, tentu. Kita sebagai
2: terima kasih.
1: Betul. Oke, sebagai rakyat juga memang kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi pendapat kita, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad Irwan, opini Anda. Tentunya pendengar memang menjadi perhatian kita juga. Tentu harapan kita sama ya tadi yang disampaikan Pak Ahmad Irwan bahwa semoga Menteri Keuangan yang baru juga bisa meningkatkan pemerataan gitu ya. Dan kali ini saya akan memberikan informasi soal latar belakang Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru saja dilantik kemarin, Suhadzil Nazara. Beliau ini ternyata memiliki latar belakang yang cukup erat dari bidang ekonomi begitu ya. Sudah sejak dulu menjadi ekonom, kemudian juga mengabdi sebagai dosen, sempat mengabdi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Lalu di bidang pemerintahan beliau juga pernah menjadi penasihat kebijakan di berbagai lembaga strategis sebelum pada akhirnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal di 2026 dan juga menjadi Wakil Menteri Keuangan di 2019 hingga akhirnya kemarin diangkat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia 2022, melanjutkan untuk periode 2024-2029, pelantikannya baru kemarin begitu ya. Dan pendengar tentunya informasi-informasi mengenai kebijakan baru dari Presiden juga, dan hal ini juga menjadi hal yang menarik, yaitu Menteri Keuangan ini yang baru Suhasil akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran ini. Ternyata setelah dilantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait efisiensi anggaran. Karena menurutnya efisiensi ini merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara, dan Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi bisa jadi menggunakan anggaran untuk belanja namun ada hasilnya yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan Menteri Suhasil juga memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo. Komitmen untuk menjaga kesehatan dan juga kredibilitas APBN juga menjadi arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan pihaknya akan menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun, tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui konsistensi dalam hal komunikasi. Dan jika kita melihat jejak karir dari Suhasil ini ya, Menteri Suhasil ini memang selain jadi akademisi, beliau juga punya pengalaman banyak di kebijakan fiskal. Suhasil ini mulai terlibat dalam sejumlah agenda kebijakan publik sejak 2009 dan beliau pernah menjadi tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal kala itu di 2009 hingga 2011 dan pada periode yang sama hingga 2015 ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Suhasil selanjutnya juga pernah menjadi koordinator kelompok kerja kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013 hingga 2014. Pengalaman ini juga menjadi bagian dari perjalanan Suhasil sebelum pada akhirnya masuk ke posisi strategis di Kementerian Keuangan. Dan memang beliau pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan kala itu ditetapkan di 2016 secara definitif sebagai Kepala BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Setelah sekitar 3 tahun memimpin BKF, Suhasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019 di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan jabatan itu kembali dipercaya kepada Presiden Prabowo untuk menunjuknya di Kabinet Merah Putih. Suhasil dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pula pada 21 Oktober 2024. Kini pengalaman tersebut berlanjut ke posisi Menteri Keuangan setelah Prabowo melantiknya menggantikan Purbaya.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Ya, dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya melalui line interaktif 94301. Ya, kita langsung lanjut ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, opini publik.
5: Iya, pagi Mbak Buti, opini publik.
1: Iya, selamat pagi. Pak Ramadan. Iya. Gimana, Pak, kabarnya hari ini?
5: Kabar baik-baik lagi.
1: Alhamdulillah.
5: Nonton kapal tenggelam ini.
1: Oh iya, benar-benar.
5: Kapal tenggelam.
1: Masih dalam proses pencarian ya, masih berlanjut.
5: Iya.
1: Ya. Oke, Pak, mungkin kita melipir sedikit ke tema opini publik kita hari ini soal penunjukan Menteri Keuangan yang baru ini. Ada harapan apa, ada tanggapan apa, Pak Ramadan?
5: Oh, Pak Suhasil Nazara.
1: Betul.
5: Kan beliau kan sebelum 2019 sampai 2026 sebagai tunjuk sebagai wakil Menkyu.
1: Iya, betul.
5: Ya, sebenarnya kenapa Pak Prabowo tidak angkat beliau ketika tanggal 2 Agustus 2025 yang lalu? Tapi beliau lebih memilih kepada Pak Purbaya. Tapi ternyata sekarang mengangkat Pak Suhasil lagi.
1: Pada akhirnya.
5: Ya, jadi ya ini kita kurang tahu kenapa pertimbangan politik dan seterusnya.
1: Yeah.
5: Tapi kalau saya pribadi sih tidak mau buru-buru menilai dulu.
1: Okay.
5: Karena belum tahu. Nanti kalau kita buru-buru menilai mungkin lebih baik harapan besar kepada Menkyu yang baru, ekspektasi terlalu besar ternyata tidak lebih baik, atau mungkin kita berharap kita menilainya kurang mampu, ternyata jauh lebih bagus ya.
1: Okay.
5: Kan? Jadi kita lihat saja nanti sesuai dengan statement beliau ketika ditanya awak media pertama kali setelah dilantikan bahwa beliau berjanji akan memperbaiki fiskal kita, ya, apa APBN yang sehat, yang kredibel, akuntabel, ya.
1: Nah,
5: kemudian apa moneter dan fiskal ini harus diperkuat sih, memang ya. Apalagi kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, nah ini harus sehat. Kalau kurs kita lemah terus, nah ini yang berbahaya kan. Nah, ini nanti akan membuat apa itu namanya, terjadinya kenaikan harga-harga barang karena barang-barang impor kan cukup banyak yang dibeli dari luar. Ini kan sangat berpengaruh kalau dolarnya terus kuat, baru rupiah kita melemah ini. Jadi apa ya, juga belanja pemerintah yang tadinya katanya lebih besar membengkak daripada apa fiskal ini, semoga bisa disampingkan gimana yang terbaik sesuai dengan kebijakan yang apa prinsip-prinsip keadilan. Seperti itu. Kalau ya semoga aja kita semua rakyat Indonesia pasti berdoa harus lebih baik.
1: Betul, amin.
5: Ya segera diganti juga kan. Cari yang terbaik itu.
1: Iya betul betul.
5: Kalau nggak mampu gimana?
1: Betul.
5: Ya. Ya kan?
1: Oke.
5: Dan sebaliknya kalau terbaik ya harus didukung. Ya tapi melihat dulu kan gimana sih? Apakah ada apa yang namanya pelanggaran etika di situ atau karena mengikuti apa itu nuansa politik misalnya, kan itu juga tidak boleh.
1: Jadi,
5: yang paling penting adalah kerja untuk bangsa dan negara.
1: Betul.
5: Tentu bangsa dan negara itu adalah rakyat ya, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, ya kan, kemajuan Indonesia harus lebih baik, kan?
1: Betul itu. Sekali.
5: Nah, harga-harga barang tentunya.
1: Betul, ini juga menjadi perhatian harga-harga barang ya Pak ya.
5: Iya,
1: kalau
5: terus naik gimana Mbak? Bayangkan aja. Makin hari makin terus makin naik, akan berdampak besar.
1: Entah.
5: Orde lama kan begitu kalau sejarahnya. Akhirnya demo, kekacauan. Mulai muncul kekacauan. Seperti itu, kalau tidak distabilkan bahaya. Suatu saat nanti kan rakyat itu bisa ngamuk kan. Ya mudah-mudahan saja semoga ini dapat diatasi semuanya.
1: Amin.
5: DPR MPR itu, DPR terutama itu.
1: Ya
5: berjalan dengan hati. Berubahlah yang sebelumnya yang kita lihat kurang baik. Ya semoga bisa ya. Jadi harus punya power, terus punya apa itu terutama integritas yang
1: betul
5: baru bisalah itu bisa bekerja dengan baik tanpa ada, kalau tidak berintegritas gampang diombang-ambing kayak robot saja ya kan.
1: Betul sekali.
5: Kalau sudah punya ilmu yang kuat integritas ya, kalau orang mau jatuhkan silakan saja, kan rakyat yang menilai ya kan. Tapi kamu di mata rakyat terpuji
1: ya.
5: Itu yang paling penting.
1: Beliau
5: di S3 ya, di Amerika ya.
1: Betul, sudah profesor.
5: Jadi sudah profesor belum ya?
1: Sepertinya karena sudah S3, saya coba cari pastikannya sepertinya ya, dokter.
5: Dokter.
1: Iya, dokter S3. Pak.
5: Saya profesor itu kan harus
1: di
5: kalau seorang profesor itu kan berarti ilmu yang dia apa buktikan itu harus dapat dipakai oleh umat manusia.
1: Oh, betul.
5: Itulah profesor.
1: Iya, pada awalnya beliau ini sarjana ekonomi di Universitas Indonesia terlebih dahulu, kemudian juga melanjutkan ke Amerika Serikat, baru gelar master beliau ini di tahun 97, kemudian program doktoralnya beliau ini di University of Illinois of Urbana-Champaign. Ya, memang iya.
5: Amerika.
1: Semoga ya Pak ya, harapan kita semua ya.
5: Harapan kita semoga lebih baik.
1: Betul, amin.
5: Kalau semuanya, tapi kalau hatinya kurang ini tidak bisa bekerja. Kalau semuanya sudah kuat tapi hatinya hebat, hatinya baik. Hatinya netral, hatinya bersih, itu hebat. Jadi nanti akan baik.
1: Iya, amin.
5: Nah, berimbang semua.
1: Betul, jadi, betul sekali.
5: Jadi antara ilmu, antara integritas, itu ada keseimbangan. Kalau salah satu pinjang ya susah juga.
1: Iya. Betul. Oke, okay, Pak Ramadan. Yo, terima kasih Pak Ramadan.
5: Terima kasih Mbak Mutia.
1: Yo. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, tentunya kita masih dalam opini publik di edisi kali ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah ini, opini publik akan dilanjutkan oleh rekan saya Dodi R. Pramana menemani Anda hingga nanti berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.
4: Pro 1.

0: Ya, selamat pagi pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Pagi hari ini tentu dalam opini publik saya akan melanjutkan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saja ditelepon 0717943001. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan reshuffle dari Kementerian Keuangan, di mana menteri yang baru dilantik ini yaitu Suhasil Nazara, ini resmi menjadi Menteri Keuangan di mana dilantik oleh Prabowo Subianto pada kemarin tanggal 14 September 2026. Apa tanggapan dan harapan Anda? Kita langsung menuju pendengar kita, ada siapa? Halo, selamat pagi opini publik.
1: Halo, selamat pagi opini publik.
0: Ya, dengan Pak siapa ini? di Balun Ijuk ya?
1: Ya, Pak Sofian.
0: Ya, Pak Sofian. Ya, kabar baik Pak Sofian.
1: Alhamdulillah, Bung Dodi.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi
0: baik.
1: Masalah Menteri Keuangan ya.
0: Aha.
1: Memang apa nama itu memang begitu, memang kalau kurang pas, ada kekurangan-kekurangan mengerolakan dana keuangan Indonesia ini, memang orangnya harus bagaimana lah ya, soalnya memang perlu kerja istirahatnya banyak. Pertama kali harapan kita tidak lain tidak bukan Bung Dodi ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang apa nama itu pengelolaan dana keuangan Indonesia ini tidak mudah. Jadi harapan rakyat Indonesia ini juga mendukung sepenuhnya, resapal juga kita dukung. Mungkin ada hikmahnya juga. Pertama kali resapel ini yang lebih baik lagi ke depan, harapan kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi memang masalah ini kita harap ke depan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mudah-mudahan kita doain pertama kali sukses, sehat dan sebagainya. Jadi harapan kita rakyat Indonesia ini tidak lain tidak bukanlah masalah ekonomi sangat rentan sekarang ini di pedesaan, di perkotaan tidak tahulah. Kalau di pedesaan ini memang rentan masalah ekonomi. Jadi tapi masalah ekonomi di pedesaannya juga tidak semuanya ada yang ekonomi yang menengah mungkin tidak terasa, tapi kalau apa nama itu ke bawah ekonominya ini, apalagi menghadapi kemarau panjang ini Bung Dodi ya, jadi memang sangat terasa sekarang ini, apalagi petani nggak bisa, di mana-mana kekurangan air. Jadi ini kita tidak tahulah bagaimana ke depan ini masalah kemarau panjang ini. Kalau kemarau panjang ini 3 bulan 4 bulan lagi bagaimanalah, silangkan inilah terasa ini. Jadi memang perlulah masalah meningkatkan perekonomian rakyat seluruh Indonesia ini. Jadi ganti reshuffle menteri itu bukan masalah lagi, bukan masalah baru. Itu mungkin yang DPR RI juga, mungkin Pak Presiden juga bukan kita apa-apa ini. Jadi memang perlu pertama kali mungkin menteri keuangan yang lama itu mungkin bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi ini. Jadi itulah harapan rakyat Indonesia ini, ekonomi itulah. Terima kasih Bung Dodi.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Sofyan di Balun Ijuk ya. Ya, sama-sama Pak Sofyan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sofyan komentarnya ataupun tanggapan dan harapannya terkait dengan reshuffle Menteri Keuangan dari Pak Purbaya Yudi Sadewa digantikan oleh wakilnya ya, begitu ya. Yaitu Suhasil Nazara, di mana tentunya Pak Suhasil ini adalah merupakan wakil Menteri Keuangan sebelumnya yang resmi diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kita menuju pendengar berikutnya, ada siapa? Selamat pagi opini publik. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo, pagi juga Bang Dudi.
0: Ya, selamat pagi. Ada Pak Azaldin ya?
2: Azadin.
0: Ya, Pak Azadin di Bangka Tengah. Alhamdulillah. Pak Azadin kemarin datang, kalau tidak salah informasinya ya, ke RRI ya.
2: Mau cari Bang Dudi sama Bang Haris nggak ketemu.
0: Oh, saya di studio. Kenapa nggak ke studio? Cobalah ke studio kemarin.
2: Maklumlah kan kena acara itu, lupa Bang Dudi. Belum penasaran sama Bang Dudi ini.
0: Iya. Ada kemarin saya lihat di YouTube-nya, ada Pak Azadin katanya yang hadir ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Azadin ya.
2: Sama-sama, semoga RRI sukses, kita semua sukses.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, nah, Pak Azadin, silakan. Ini tentang pergantian ataupun pertukaran dari Menteri Keuangan yang baru ini, dari Pak Purbaya menjadi Pak Suhasil ya, wakil menterinya dinaikkan menjadi menteri ini. Silakan. Tanggapan dan harapannya.
2: Kalau harapan pertama, harapan saya kalau bisa begini. Rupiah itu menguat, dolar itu melemah kalau bisa kan. Nah, kemudian kalau bisa lagi, Indonesia-nya rakyat bisa sejahtera. Artinya mudah-mudahan menteri keuangan yang baru ini benar-benar bisa menjalankan. Cuman dengan menterinya saja kan. Kalau menteri yang kerja sendirian, botak kepalanya nggak jadi apa kan.
0: Ya, ya.
2: Harus dukung semua. Kemudian tadi salah satu program beliau itu kan, efisiensi biaya kan, saya mendukung. Cuman begini, Bang Dudi, mohon maaf, kita ini banyak yang mencurinya kan, koruptor. Bagaimana mau sehat keuangan negara ini kalau itu tetap berjalan kan? Kemudian ada duit tambahan, ini banyaknya pengusaha-pengusaha yang tidak bayar pajak. Caranya bagaimana mereka tidak bayar pajak? Mereka punya perusahaan, jadi misalnya nggak satu tempat kan, di sini sana kan, nanti yang lain tuh yang nggak

0: saya pernah yang nakal itu, tapi enggak. Mereka dipanggil, ditegur, kemudian mereka harus bayar pajak. Kalau dulu mencat para karyawan harus bayar hak mereka. Nah, resmi begitu. Jangan ada pembiaran, ini ada pembiaran. Jadi pemerintah pusat yang tidak harusnya presiden dan pembantunya harus turun ke bawah seperti itu. Jangan dibiarkan, ya, kalau dia percuma menterinya bagus, menurut hemat saya enggak akan berjalan kan. Karena begini, sebagai contoh saja, Bang Arisa, Bang Diri, misalnya satu rumah tangga, misalnya ayahnya minta dinampak kan, ibunya ngelola dengan baik keuangan di jajah ayah begini, tiba-tiba anaknya pencuri, kan enggak terkumpul gitu kan. Halo?
1: Iya.
0: Nah, itu mbak saja, itu jelas enggak kacau keuangan rumah tangga, kalau ada anaknya mencuri kan begitu. Jadi harus itu, masalah koruptor itu harus ditangan dengan betul, jangan sampai bocor di jalan. Kalau bocor itu enggak sehat, uang kita bagaimana sehat kalau pencurinya banyak kan. Nah, wow. Itu tadi, pengusahaan anak-anak tolong oleh pemerintah itu turun-turun ke dia semuanya, ditindaklanjuti. Kalau mereka bayar pajak dengan benar, insya Allah keuangan kita sehat.
1: Baik.
0: Saya saja Bang Budi ya, sampai sekarang itu serang ya. Saya enggak bayar pajak, saya enggak mau bayar pajak. Kenapa saya enggak mau? Karena adanya masih ada perusahaan di daerah kita enggak mau bayar pajak itu. Buat apa kita bayar pajak? Kita kecil kan? Nah, asalnya cuma 200 ribu, enggak bayar pajak. Coba mereka itu bisa ratusan juta. Kalau berapa satu, berapa miliar negara rugi kan? Nah, itu.
1: Nah,
0: saya pemerintah dan pelaksana pemerintah, tolonglah sampai ini ditetipkan begitu kan? Jangan sampai nanti botak kepala menteri keuangannya, hasilnya nggak optimal, lah menyalahkan menteri keuangannya lagi, kan begitu kan? Nah itu aja masukan Bang Dudi.
1: Baik, terima kasih Pak Zadin di Bangka Tengah sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zadin. Baik, kami undang kembali, silakan yang masih ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam opini publik terkait dengan reshuffle Kementerian Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa digantikan Suhasil ya. Kita pendengar lagi, ada siapa? Halo, selamat pagi, opini publik.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Bang Dudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Tanggamus Lampung, kabar baik ya, Pak Leman?
2: Sekali Bang Dudi, di Kota Agung Tanggamus Lampung cuacanya panas sekali di sini Bang Dudi.
1: Baik, pagi ini. Masih panas ya?
2: Iya Bang Dudi.
1: Sepertinya sama kayak di Bangka Belitung, Bangka betul, Belitung makin panas ini ya?
2: Sama.
1: Iya.
2: Tidak, mudah-mudahan cepat hujan lagi Bang Dudi, walaupun hujannya membawa rezeki Bang Dudi itu.
1: Amin,
2: dan
1: amin.
2: Panas selalu gitu Bang Dudi.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Amin.
1: Baik. Tanggapannya terkait dengan pergantian Menteri Keuangan, di mana Wakil Menteri Keuangan ini diangkat menjadi Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Pak Purbaya Yudi
2: Satya. Ya, diangkat oleh Pak ini ya. Penggantinya itu Bapak
1: Suhasil Nazara.
2: Iya betul, sesuai dengan namanya semoga hasil yang terbaik lah Bang Dudi gitu.
1: Amin.
2: Selama menjabat Bang Dudi, Menteri Keuangan gitu. Iya.
1: Baik.
2: Kalau saya baca itu Bang Dudi, ya Menteri Keuangan ini kan diganti dengan mendadak gitu Bang Dudi. Dan juga apa kesalahan Menteri Keuangan yang sudah Bapak apa? Bapak Bang Dudi sebelum Pak Suhasil?
1: Purbaya Yudi Sadewa.
2: Iya Purbaya. Apa kesalahan beliau gitu? Kok bisa mendadak diganti begitu cepat gitu Bang Dudi? Apakah ada kesalahannya yang pernah dia lakukan gitu Bang Dudi? Jadi begini Bang Dudi, kalau pendapat saya semoga Menteri Keuangan yang Bapak Suhasil ini ya membuat terobosan-terobosan yang terbaik Bang Dudi gitu.
1: Yeah.
2: Ya jadi untuk publik gitu, jangan kok apa namanya mata uang asing itu selalu naik Bang Dudi, menguat gitu. Sedangkan mata uang kita, mata uang Indonesia, rupiah itu selalu melemah gitu. Kalau saya info begitu. Jadi dikendalikan Bang Dudi gitu. Itu kan dampaknya kan ke ekonomi, ke publik juga Bang Dudi yang susah Bang Dudi. Kalau tidak kebijakannya itu yang sesuai gitu Bang Dudi. Yang kebijakan apa namanya ya sesuai dengan keinginan publik Bang Dudi gitu. Jadi saya mengucapkan selamat lah kepada Bapak Suhasil sebagai Menteri Keuangan gitu. Ya kalau pendapat saya sih, walaupun diganti waktu zamannya Ibu Siti, apa tuh? Siapa Bang Didi, Menteri Keuangan yang wanita itu?
1: Ibu
2: Sri Mulyani ya?
1: Ya, Sri Mulyani.
2: Ya, Sri Mulyani, Pak Purbaya dan Ibu Pak Suhasil. Ya gini-gini aja Bang Didi. Kalau saya sih, nggak ada dampaknya gitu, setiap pribadi gitu. Kalau Bang Dudi, kalau apa namanya itu, Menteri Keuangan yang dia Bangka Belitung malah bagus Bang Dudi, sebabnya

0: Bang Dudi diangkat menjadi Dirjen Kementerian Keuangan gitu kan. Ada untungnya, ada baiknya untuk Bang Dudi gitu. Tapi kalau untuk kita semuanya apa gitu hasilnya gitu yang dikerjakan selama ini Bang Dudi, yang baik itu Ibu Sri Mulyani maupun Pak Purbaya maupun yang saat ini yang baru ini Bang Dudi gitu. Jadi membuatlah kebijakan-kebijakan yang apa namanya lawan publik itu Bang Dudi. Jadi jangan sampai menyusahkan kita semua tentang apa namanya selalu ganti-ganti dan ganti. Itu kalau pendapat saya itu nggak ada gunanya, nggak ada untungnya membuat Bang Dudi kalau nggak ada apa namanya untuk kebaikan kita semua gitu Bang Dudi. Itu saja Bang Dudi.
1: Baik, baik, terima kasih.
0: Oke Bang Dudi,
1: semoga Bang Dudi
0: jadi apa namanya Bang Dudi suatu saat nanti menjadi kabinet yang berikutnya Bang Dudi.
1: Wah, baik-baik, terima kasih.
0: Saya senang kalau Bang Dudi menjadi sukses, menjadi salah satu menteri keuangan di Indonesia Bang Dudi gitu.
1: Amin.
0: Apa namanya, jadi salah satu kabinet di yang akan datang Bang Dudi.
1: Baik-baik, gitu. Terima kasih Pak Leman.
0: Oke, itu saja Bang Dudi.
1: Yo.
0: Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Salasito. Selamat pagi, opini publik. Halo Pak Salasito, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salasito ya. Kabar baik Pak Salasito?
2: Alhamdulillah, tapi masih kemarau.
1: Kemarau masih panjang ini Pak Salasito ya. Baik, Pak Salasito. Apa komentar atau tanggapannya dan juga harapannya mungkin dari pergantian Kementerian Keuangan yang baru ini? Silakan.
2: Ya, kalau kita menilai sekarang sih belum terlalu pagi ya, masih terlalu pagi.
1: Ya.
2: Cuma dari latar belakang pendidikan mereka, saya pikir mereka sama-sama neolib.
1: Okay.
2: Dan Pancasilais. Jadi tetaplah orientasi kebijakan keuangannya pada pengusaha besar, seperti misalnya kredit permajaan sawit. Itu biasanya PT-PT besar yang mudah mendapatkannya. Kalau rakyat kecil, nah, sedikit susah mendapatkan untuk dana program permajaan kebun sawit. Nah, jadi harapan kita, walaupun latar belakang mereka itu pendidikan neolib, saya berharap ya karena dia berpijak pada negeri yang Pancasilais, berharap pengusaha kecil menengah ini mendapat perhatian lebih, jangan orientasinya pengusaha besar terus untuk ngejar pertumbuhan misalnya ya. Jadi memang kecil ini tidak tidak langsung menciptakan pertumbuhan yang besar, dia berangsur-angsur ya, sehingga fundament ekonomi kita ini akan lebih baik.
1: Ya.
2: Karena kita ambil contoh negara lain ya, Iran misalnya. Iran itu ditopang oleh pengusaha kecil mereka. Ya, sehingga tumbuhlah fundament ekonomi yang sangat kuat. Walaupun di embargo mereka tetap bisa bertahan.
1: Ya.
2: Tapi kalau orientasinya ke pengusaha besar, ya sebentar jatuh. Kita lihat saja sekarang. Industri-industri yang tadinya di Jawa Barat ya sekarang sudah hengkang tuh ke Jawa Tengah ya lihat. Nah, ini apa sebabnya? Mereka tidak akan memperhatikan memikirkan tentang karyawan apa segala macam. Mereka orientasinya keuntungan. Ya karena keuntungan di Jawa Tengah misalnya karena UMR-nya lebih kecil. Nah, mereka pindah ke sana, relokasi ya. Syukur-syukur mereka tidak ke Vietnam misalnya. Jadi saya kecil harapan untuk usaha kecil ini bisa berjaya ya. Cuma ya berharap sih boleh, cuma ya jangan kecewa saja. Karena semua itu bergantung pada pemimpinnya. Presiden ya maksudnya. Kalau presidennya ya wangi ya tetap hasilnya wangi. Bagaimana mengambil kebijakan yang pro rakyat. Karena ekonomi yang ditopang oleh rakyat dalam hal ini usaha kecil dan menengah itu fondamennya akan kuat dan rakyat akan gigih mempertahankan pemimpin yang seperti ini. Karena kalau mereka pro pengusaha besar, ya kita bayangkanlah mereka akan masa bodoh. Seperti mereka masa bodoh dengan kebakaran hutan. Demikian ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Salasito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita rehat dulu sejenak pendengar sebelum kita lanjut kembali dalam kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Fick Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

0: Masih di Opini Publik Bregar, dan tentu kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0717-943-01 atau juga melalui WA di 0811-717-9111. Kita masih membahas terkait dengan pergantian Menteri Keuangan, di mana Purbaya Yudi Sadewa ini digantikan oleh Suhasil Nazara, di mana Suhasil ini adalah dulunya atau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yang kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Berbicara tentang profil Suhasil Nazara, kita akan membahas sedikit profil dari Suhasil, pendengar ya. Di mana Suhasil Nazara ini dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Senin kemarin, 14 September 2026. Suhasil menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, dan tentu ini pergantian ini tentunya dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dimana sebagai informasi bahwa Suhasil ini merupakan Wakil Menteri Keuangan yang telah mendampingi era pemerintahan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, dengan pengalaman panjang di bidang akademik dan kebijakan fiskal, Suhasil bukan nama baru di lingkungan Kemenkeu. Ia sebelumnya juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, ya, lembaga yang berperan dalam perumusan kebijakan fiskal pemerintah. Sebelum masuk ke pemerintahan, Suhasil membangun karir sebagai akademisi. Ia mulai menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2009, Suhasil dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi UI. Selama berada di lingkungan kampus, ia pernah menjabat kepala program studi pasca sarjana ilmu ekonomi pada 2005. Kemudian ia dipercaya sebagai kepala lembaga demografi pada 2005 hingga 2008 dan ketua departemen ilmu ekonomi pada 2009-2013. Kemudian latar belakang akademik tersebut kemudian membawanya semakin dekat dengan perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah. Dan Suhasil ini mulai terlibat dalam sejumlah agenda kebijakan publik sejak 2009. Ia menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009 hingga 2011. Kemudian pada periode yang sama hingga 2015, ia juga menjadi Wakil Ketua Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Lalu juga Suhasil selanjutnya, ini menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010-2015. Dan ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013 hingga 2014. Nah, pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan Suhasil sebelum masuk ke posisi strategis di Kemenkeu. Kemudian karir Suhasil di Kemenkeu ini semakin menunjukkan perannya. TGA mulai menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas kepala BKF, ya, atau Badan Kebijakan Fiskal pada 6 Februari 2015. Dan kemudian ia ditetapkan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016. Nah, setelah sekitar 3 tahun memimpin BKF, Suhasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019 di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian jabatan tersebut kembali dipercayakan kepadanya ketika Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih. Suhasil dilantik sebagai Wamenkeu pada 21 Oktober 2024 dan pengalaman tersebut berlanjut ke posisi Menkeu setelah Prabowo melantiknya menggantikan Purbaya. Kemudian berbicara tentang pendidikan pendengar dari Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara. Ia merupakan lulusan UI hingga doktor di Amerika Serikat ya. Suhasil memiliki latar belakang pendidikan ekonomi hingga jenjang doktor. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 94. Setelah itu ia memperoleh gelar master dari Cornell University di Amerika Serikat pada 1997 ya. Pendidikan akademiknya berlanjut di University of Illinois ya, at Urbana-Champaign pada 2003, dan Suhasil menyelesaikan program doktoral dan meraih gelar PhD di bidang ekonomi. Kemudian berbicara tentang harta kekayaan ya. Di luar rekam jejak karirnya, Suhasil juga tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 138,1 miliar rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Mengacu pada laman resmi LHKPN KPK yang diakses, yang dapat diakses ya, Suhasil terakhir melaporkan LHKPN untuk periode 2025 pada 25 Februari 2026, dan total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai 138,1 miliar. Nah, komponen kekayaan tersebut berasal dari surat berharga, kemudian juga berasal dari harta-harta lainnya. Aset terbesar berikutnya berupa tanah dan bangunan ya. Kemudian dalam LKPN tersebut, Suhasil tercatat memiliki 8 bidang tanah ya dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga Depok. Suhasil juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan. Kemudian aset tersebut terdiri dari 4 mobil, yaitu Toyota Camry Sedan, Honda Jazz Sedan, Honda HR-V, dan Toyota Alphard. Selain kendaraan, harta bergerak lainnya dilaporkan Suhasil. Lalu juga ia memiliki kas dan setara kas serta harta lainnya. Dan dalam laporan tersebut, Suhasil tercatat memiliki harta lain. Kemudian setelah menghitung seluruh aset dan kewajiban tersebut, total harta kekayaan Suhasil Nazara yang dilaporkan dalam LHKPN periode 2025 itu mencapai 138,1 miliar. Nah, Anda juga dapat mengaksesnya, pendengar ya, di LHKPN KPK. Ya, jadi Anda dapat melihat secara langsung bagaimana laporan harta kekayaan yang dimiliki oleh Suhasil Nazara. Nah, kemudian Suhasil tidak lagi hanya berada di posisi pendamping Menteri Keuangan ya, pendengar ya. Nah, dengan pelantikan pada kemarin 14 September 2026, ia mendapat mandat langsung untuk memimpin Kemenkeu. Ah, itu ya. Jadi dari hasil reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada akhirnya Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.
0: Baik, Anda masih bersama kami di Opini Publik. Pendengar, berikutnya kita akan menghadirkan informasi cuaca terkini di ruang dengar Anda di kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu perkirawan BMKG ada Pak Slamet Supriyadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Slamet.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang, selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun berada.
0: Baik, Pak Slamet, silakan hadirkan informasi cuaca terkini. Kemudian juga kita nanti akan ngobrol sedikit terkait dengan bagaimana kondisi cuaca yang ada di Bangka Belitung. Silakan, Pak Slamet.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Slamet Supriyadi, perakirawan BMKG Pangkal Pinang, akan menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Cuaca pada pagi hingga sore hari didominasi oleh cerah berawan. Sedangkan cuaca pada malam hari, dini hari hingga pagi hari juga didominasi oleh cerah berawan. Sementara suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 44 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 6 hingga 20 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Bangka Selatan bagian barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi atau berpeluang terjadi di sekitar wilayah perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Selat Gelasa, dan seluruh perairan Pulau Belitung dan sekitarnya. Sekian informasi berkaitan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di media sosial kami atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selalu memakai masker untuk beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih Bang.
0: Baik, Pak Slamet, ini kita mungkin mengaitkan dengan kejadian yang terjadi di laut begitu, di mana KM Virgo ini mengalami kecelakaan laut begitu ya. Apakah potensi gelombang tinggi kemudian juga angin kencang ini memang harus tetap diwaspadai di musim sekarang atau seperti apa nih Pak Slamet?
3: Baik, terima kasih. Jadi memang kalau berdasarkan potensi gelombang memang tetap ada posisi tinggi gelombang yang tinggi sekitar wilayah Pulau Belitung khususnya, dan pastinya tetap kita waspadai ketika akan melakukan aktivitas di laut dan mungkin selalu siap sedia ya, artinya dari segi komunikasi ketika ada potensi atau ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa segera menghubungi pihak yang berwenang dalam hal ini misalnya Basarnas dan pihak-pihak lain. Dan bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan aktivitas di laut, selalu melihat potensi tinggi gelombangnya melalui data BMKG atau bisa berkoordinasi dengan pihak sah bandar atau pihak pelabuhan terdekat gitu Bang.
0: Baik, tapi kalau dari pantauan BMKG sendiri sejauh ini untuk wilayah kita di Provinsi Bangka Belitung seperti apa nih Pak Slamet?
3: Ya, memang pantauan kita memang masih ada potensi gelombang yang tadi saya sampaikan. Memang di Pulau Belitung memang berapa pantauan kami selama sebulan dua bulan ini memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perairan sekitar Pulau Bangka ya. Dan khususnya Selat Gelasa, Pulau Belitung memang cukup tinggi. Pastinya ini disebabkan oleh kecepatan angin yang memang sangat kencang di lautan, karena di lautan akan 2-3 kali lebih kencang anginnya dibandingkan dengan ketika di daratan. Makanya kami selalu menghimbau untuk selalu berhati-hati, waspada, dan selalu update informasi gelombang atau cuaca terkini, dan mempersiapkan alternatifnya jika memang ada hal-hal yang memang tidak diinginkan terjadi. Dan biasanya KSOP, Sah Bandar biasanya selalu membuat maklumat terkait dengan gelombang, dan juga biasanya akan melakukan pelarangan apabila memang tinggi gelombang sudah sangat ekstrim dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaut gitu bang.
0: Baik, kemudian untuk potensi kemarau sendiri, apakah masih sama prediksinya Pak Slamet seperti prediksi sebelumnya hingga awal 2027 El Nino ini terjadi, atau seperti apa nih Pak Slamet?
3: Ya, untuk El Nino memang masih diprediksi sampai dengan awal tahun depan 2027. Sementara untuk kemaraunya diperkirakan mudah-mudahan berakhir di bulan November, sehingga di bulan November harapan kita bisa segera turun hujan, dan memang tidak langsung di seluruh merata di seluruh wilayah Bangka Belitung, biasanya cenderung bertahap dari utara menuju ke selatan gitu bang.
0: Baik. Terima kasih Pak Slamet atas informasi yang sudah dihadirkan. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Baik. Baik, pendengar, itulah kebersamaan kita dengan Pak Slamet Supriyadi, perakiran BMKG yang sudah menghadirkan informasi untuk kita semua. Tentu ini menjadi gambaran juga untuk Anda yang ingin beraktivitas di hari ini ya. Jadi juga untuk informasi bahwa El Nino memang masih akan terjadi sampai dengan awal 2027, dan kemarau diprediksi hingga November 2026. Ya, mudah-mudahan di akhir September ini hujan sudah mulai turun ya, apalagi untuk wilayah-wilayah yang sudah mulai kekeringan ya, agar tentu hujan bisa segera turun dan memberikan rezeki begitu, anugerah untuk kita yang sudah mulai kekeringan. Tetap bersama kami di Bangka Belitung Pagi. Kami akhiri dulu kebersamaan dalam opini publik pagi hari ini. Kami akan hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung Pagi.
1: Opini publik. Opini publik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini informasi kami lansir dari portal komdigi.go.id terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Namun faktanya pendengar, informasi tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi terkait dengan polisi akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi pendengar, informasi yang menyatakan bahwa Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 adalah informasi hoax ataupun tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel.

Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di Bangka Belitung Pagi, pendengar, berikutnya kita simak informasi terkait dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menggelar vaksinasi hewan gratis bersama dengan rekan saya Irwan Aulia Rahman. Irwan.
1: Baik, terima kasih rekan Ludi dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, di mana saat ini digelar vaksinasi rabies gratis, dan vaksinasi ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI. Ada sebanyak 1.000 vaksin gratis yang disediakan, dan dari tadi, dari pukul 8 tadi sudah banyak masyarakat yang membawa hewan kesayangannya seperti kucing, anjing, dan juga kera yang dibawa ke sini untuk divaksin. Jadi satu hewan nanti mendapatkan satu suntikan vaksin. Dan di sini juga ada beberapa masyarakat yang membawa hewan kesayangannya, yang paling banyak yakni di sini anjing. Dan kegiatan ini untuk mewaspadai karena saat ini di Kabupaten Bangka masih zero rabies ya, kasus rabies beberapa tahun ini nol, namun perlu diwaspadai agar tidak ada masyarakat yang terkena gigitan hewan yang menderita atau terusnya mengakibatkan rabies. Dan pendengar, ini juga disambut baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki hewan kesayangan seperti anjing, kucing, dan juga kera atau monyet ya. Dan di sini menurut mereka vaksinasi rabies ini sangat diperlukan ya, karena selain mereka merawat hewan kesayangannya dengan baik, tapi juga mereka harus memperhatikan kesehatan, baik kesehatan hewan maupun kesehatan si pemilik hewan tadi, agar tidak terkena gigitan yang dapat menyebabkan rabies. Dan rabies ini memang kalau di provinsi tetangga Bangka Belitung, yaitu di Sumatera Selatan, ada beberapa kasus rabies. Untuk itu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, pemerintah terus upayakan agar tidak ada kasus rabies di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang saat ini digelar yakni di Kabupaten Bangka. Dan pendengar, karena ini terbatas ya, hanya 1.000 vaksin rabies, jadi bagi masyarakat yang punya hewan kesayangan, segera datang ke Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk mendapatkan vaksin rabies secara gratis. Demikian laporan saya dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Kembali ke studio.
0: Baik, pendengar, itulah informasi yang sudah dihadirkan oleh rekan kita Irwan Aulia Rahman terkait dengan Dinas Pangan ini melakukan atau menggelar vaksinasi hewan gratis. Dan untuk Anda, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kritis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pro 1.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ya, pendengar masih di Bangka Belitung Pagi dan kita masih akan menghadirkan informasi terkait dengan suasana ataupun juga kemeriahan RR PES 2026 di tanggal 11 hingga 13 September 2026. Di mana pendengar, sebagai informasi, peraih draw prize hadiah utama sepeda motor yaitu Nurwandi warga Kota Pangkal Pinang ini setelah berhasil meraih hadiah utama berupa satu unit sepeda motor dalam kegiatan Jalan Sehat RRI PES 2026. Ia tentu tidak menyangka sabar menanti hingga undian kupon terakhir ini membuahkan hasil yang membahagiakan bagi Nurwandi dan keluarga yang sengaja mengikuti Jalan Sehat sekaligus menikmati suasana hiburan dalam rangkaian RRI PES 2026. Nurwandi mengatakan kemenangan ini menjadi rezeki yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ia pun bersyukur dapat membawa pulang hadiah utama dari kegiatan yang digelar RRI Sungai Liat. Sementara itu, Ketua Pelaksana RRI PES 2026, Dimas, mengatakan sepeda motor yang menjadi hadiah utama dalam kegiatan Jalan Sehat RRI PES 2026 merupakan dukungan dari Rudy Center. Rudy Center selama pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat RRI masih menjadi salah satu sponsor utama yang memberikan hadiah utama untuk masyarakat. Dukungan dinilai turut berperan dalam penyukseskan rangkaian kegiatan RRI PES 2026 sekaligus memberikan hiburan dan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan Jalan Sehat RRI PES 2026 pun tidak hanya menjadi ajang untuk mengajak masyarakat hidup sehat, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, hiburan, serta menghadirkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi, dan kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari rekan kita Dewi Nirwandi, pendengar, terkait dengan Polda Bangka Belitung menggelar dialog dengan BEM dan aktivis mahasiswa se-Bangka Belitung di Pundo atau Kulop Desa Kemuja, Bangka. Dewi.
1: Baik, rekan Ludi dan juga pendengar RRI di mana pun berada, saat ini saya sedang berada di Pundok atau Kulop di Desa Kemuja, di mana di lokasi ini Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar dialog terbuka dengan mahasiswa, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Aktivis Mahasiswa, di mana forum ini digelar juga dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional. Berbagai persoalan disampaikan oleh mahasiswa dalam sesi tanya jawab ini, mulai dari persoalan tambang ilegal, kemudian pembackupan tambang ilegal oleh anggota Polri, kemudian juga pembackupan aktivitas ilegal lainnya seperti BBM dan lain sebagainya, juga disuarakan oleh mahasiswa pada forum ini. Kapolda juga mengapresiasi daripada penyampaian kritis yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Menurut Kapolda bahwa memang seharusnya mahasiswa itu harus kritis menjawab persoalan yang ada di lingkungan mereka. Di mana Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengapresiasi tinggi peran aktivis mahasiswa yang dinilai secara historis memang jadi motor penggerak perubahan dan pembangunan bangsa. Kapolda menegaskan kepolisian lahir dan tumbuh dari semangat reformasi yang juga diperjuangkan oleh kalangan mahasiswa. Oleh sebab itu, jajaran kepolisian tidak pernah menutup diri dari gagasan, kritik maupun masukan konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di mana Kapolda menambahkan keterlibatan mahasiswa sebagai dalam program-program kemasyarakatan seperti bina desa, digitalisasi desa, hingga penguatan UMKM lokal menjadi bukti nyata kontribusi mereka sebagai agen pembangunan. Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM UBB atau Universitas Bangka Belitung, Randi, memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan hasil riset mereka terkait kondisi keamanan dan lingkungan di Bangka Belitung. Fokus utama yang dikawal oleh mahasiswa BEM yakni isu maraknya aktivitas penambangan timah ilegal, kemudian lain sebagainya. Kemudian diharapkan Kapolda Bangka Belitung mampu mengoptimalkan peran aktif kepolisian dalam menindak tegas dan membasmi praktik pertambangan ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Di mana Kapolda dalam sesi tanya jawab yang saat ini masih berlangsung menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan, di mana dialog interaktif ini diharapkan terus menjadi sarana untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan jajaran kepolisian dan pemerintah daerah. Hingga beberapa saat ke depan, forum ini masih berlangsung dengan berbagai macam aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa pendengar. Demikian sementara rekan Dudi, informasi yang dapat saya sampaikan. Nanti kami hadirkan kembali. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi Nirwandi, informasi yang sudah dihadirkan untuk Anda terkait kegiatan dilakukan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar masih di Bangka Belitung Siang, informasi berikutnya kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan Bupati Belitung Timur Komarudin Muten bersama jajaran Porkopimda ini berada di Desa Padang, Kecamatan Manggar, memastikan 6 poin kesepakatan penanganan antrian panjang BBM telah diterapkan. Bupati Komarudin mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kesepakatan yang telah dibuat tidak hanya berhenti pada hasil rapat, tetapi benar-benar dijalankan di lapangan. Pengelola SPBU Desa Padang, Jumhari, mengatakan antrian masih dipengaruhi banyak kendaraan yang datang berulang kali untuk melakukan pengisian BBM. Menurutnya kendaraan yang datang tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah. Ia berharap pengawasan terhadap penjualan BBM dapat diperketat, sehingga BBM yang dibeli benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jumhari juga memastikan kuota BBM yang diterima SPBU dalam kondisi normal dan tidak mengalami pengurangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion. Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
3: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti oleh track painting. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor, ada operasi kamar keres dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai, termasuk akomodasi di wilayah Mandalika. Kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada opsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Pendengar, informasi kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami hadirkan yaitu terkait dengan kondisi perakiran cuaca Indonesia di hari ini, yang disampaikan atau dilansir dari BMKG. BMKG memperkirakan pendengar sejumlah wilayah Indonesia ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang berbeda pada Selasa 15 September 2026. Selain hujan, beberapa daerah juga diperkirakan mengalami cuaca berawan tebal, udara kabur, hingga kondisi asap atau kabut. Perkiraan BMKG Raninka mengatakan, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh, Medan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bandar Lampung, Lampung, Pontianak, dan Kalimantan Barat. Dan ia mengungkapkan kondisi berawan tebal berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. BMKG juga memperkirakan adanya kondisi udara kabur, dan untuk wilayahnya yaitu Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Banjarmasin, sementara itu Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berpotensi mengalami kondisi asap atau kabut. Beralih ke wilayah timur Indonesia, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya. Nah, kondisi tersebut menjadi bagian dari variasi cuaca yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada Selasa ini. Dan adapun cuaca cerah berwarna berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di wilayah Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Merauke. Sementara itu Palu, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami udara kabur. Kondisi udara tersebut perlu diperhatikan terutama oleh masyarakat yang selalu melakukan aktivitas di luar ruangan. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi lembaga tersebut dan tentu memastikan melalui media sosial @info_bmkg. Nah, pendengar, ini menjadi informasi terakhir kita karena sesaat lagi kita akan segera menjelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat Kanal, informasi dan inspirasi.

melekat mengenal lebih dekat. Pendengar Andlani Rambe merupakan pemuda kelahiran Medan 9 Januari 1998 yang kini berusia 23 tahun. Pemuda satu ini diketahui memeluk agama Islam dan Andliana Rambe dikenal sebagai seorang penyanyi dan ia mulai dikenal publik setelah mengunggah cover lagu milik Nika Ardila bertajuk Seberkas Sinar. Video tersebut bahkan mengumpulkan 93 juta viewers.

Seperti apa sosok Andliani Adlani Rambe? Dan kali ini kami akan hadirkan melekat mengenal lebih dekat sosok Adlani Rambe. Adlani Rambe pernah mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi yaitu The Voice Indonesia 2019. Saat itu ia memilih coach Isyana Saraswati. Sosok Adlani Rambe memiliki kanal YouTube bernama Adlani Rambe yang kini sudah di-subscribe oleh 1,72 juta akun. Ia kerap mengunggah konten cover lagu melalui kanal YouTube tersebut. Dan saat ini Adlani Rambe terus aktif menjadi penyanyi cover di kanal YouTube-nya. Sosok Adlani Rambe ini viral setelah mengunggah cover lagu Nika Ardila bertajuk Seberkas Cahaya. Video tersebut sudah mendapat 93 juta viewers. Dan tidak hanya itu, Adlani Rambe juga mengunggah cover lagu Nika Ardila berjudul Bintang Kehidupan yang sudah mendapat 11 juta viewers. Tidak hanya eksis di YouTube, pendengar, Adlani Rambe juga hits di Instagram. Ia memiliki akun Instagram dengan jumlah followers capai 270 ribu di akun Instagramnya. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu lagu miliknya Adlani Rambe dengan judul Matahariku dan Vitamin.

Pendengar berbekal kemampuan penyanyi dan bermusik, Aldiani Rambe sukses menarik perhatian publik dengan karya yang bisa dinikmati oleh setiap kalangan, terutama anak muda. Pemilik nama lengkap Adlani Fahrozi Rambe ini seolah mampu menghipnotis para penikmat musik tanah air. Mengapa tidak, suaranya yang tegas mencirikan orang Batak sangat sedap didengar kala dirinya melantunkan lagu. Ia menjelma menjadi seorang penyanyi muda ternama di Indonesia. Berangkat dari mengcover lagu milik penyanyi legendaris Nike Ardilah berjudul Seberkas Sinar, pria berusia 24 tahun ini sukses memantapkan karirnya di dunia musik tanah air. Dengan nada suara yang melengking dan napas yang panjang, membuat Adlani Rambe memberikan warna baru bagi dunia musik tanah air. Demikian melekat mengenal lebih dekat sosok Adlani Rambe, dan kita akan mendengarkan kembali beberapa pilihan lagu miliknya Adlani Rambe. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Penyaluran air bersih untuk masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang sampai dengan 14 September 2026 itu sudah didistribusikan 45 lokasi.
2: Karena sejarah sebenarnya sudah membuktikan bagaimana peran pemuda, peran mahasiswa kita sejak dahulu sampai sekarang itu punya peran penting dalam merubah dan membangun bangsa.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, BPBD Pangkal Pinang salurkan air bersih ke 45 lokasi selama musim kemarau. Peringatan Hari Demokrasi Internasional 2026, Polda Kepulauan Bangka Belitung gelar dialog terbuka dengan mahasiswa. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar BPBD Pangkal Pinang salurkan air bersih ke 45 lokasi selama musim kemarau. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Penyaluran air bersih untuk masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang sampai dengan 14 September 2026 itu sudah didistribusikan 45 lokasi.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang telah menyalurkan bantuan air bersih ke 45 lokasi selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, mengatakan pendistribusian air bersih hingga 14 September 2026 telah menjangkau masyarakat di 6 kecamatan di Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi untuk penyaluran air bersih untuk masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang sampai dengan kemarin, 14 September 2026, itu sudah didistribusikan 45 lokasi, yang mana lokasi yang disebarkan air bersih untuk masyarakat itu ada di 6 kecamatan.
2: Ia menjelaskan dari 6 kecamatan tersebut penyaluran air bersih paling banyak dilakukan di 3 wilayah, yaitu Kecamatan Bukit Intan, Gabek, dan Gerunggang. Sementara itu distribusi air bersih juga dilakukan di 3 kecamatan lainnya, yaitu Taman Sari, Girimaya, dan Pangkal Balam. Menurut Dedi, bantuan air bersih tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. BPBD juga menyalurkan air bersih ke sejumlah sekolah dan tempat ibadah. Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan BPBD telah diminta untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan selama musim kemarau.
3: Akan BPBD untuk terus mengantisipasi preventif ya terhadap menghadapi kebakaran ya. Kemudian BPBD juga kita minta untuk penyediaan air ya, bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya.
2: Penyaluran air bersih tersebut dilakukan sebagai bentuk respon BPBD Kota Pangkal Pinang terhadap kebutuhan masyarakat di tengah kondisi musim kemarau. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar peringatan Hari Demokrasi Internasional 2026, Polda Kepulauan Bangka Belitung gelar dialog terbuka dengan mahasiswa. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
4: Saya apresiasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa.
5: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar ruang dialog terbuka bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan aktivis mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional di Kebun atau Kolob Desa Kemuja Kabupaten Bangka pada Selasa siang. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing mengapresiasi tinggi peran serta aktivis mahasiswa yang dinilainya secara historis selalu menjadi motor penggerak perubahan dan pembangunan bangsa. Victor mengatakan kepolisian lahir dan tumbuh dari semangat reformasi yang diperjuangkan oleh kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, jajaran kepolisian tidak pernah menutup diri dari gagasan, kritik maupun masukan konstruktif.
4: Karena sejarah sebenarnya sudah membuktikan bagaimana peran pemuda, peran mahasiswa kita sejak dahulu sampai sekarang itu punya peran penting dalam merubah dan membangun bangsa.
5: Sementara itu, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Randi, memanfaatkan forum dialog tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan hasil riset terkait kondisi keamanan dan lingkungan Bangka Belitung. Ia menekankan fokus utama yang sedang dikawal oleh pihaknya, yakni isu maraknya tambang ilegal.
6: Ya, kalau secara pendekatan secara sosial, kami dari kawan-kawan mahasiswa itu merasa kegiatan ini juga bisa menjadikan penyampaian aspirasi kami juga. Karena banyak juga tragedi itu pun permasalahan yang ada di Bangka Belitung yang berkaitan dengan keamanan. Nah, kawan-kawan juga sudah searching juga ataupun sudah riset lebih dahulu. Nah, maka hari ini diadakan forum seperti ini adalah bentuk dari penyampaian aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa.
5: Lebih lanjut, dia berharap Polda Babel di bawah kepemimpinan Irjen Pol Victor Sihombing dapat mengoptimalkan peran aktif kepolisian dalam menindak tegas dan membasmi praktik penambangan ilegal yang meresahkan masyarakat serta merusak lingkungan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menggelar vaksinasi rabies gratis. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
7: Ya, kegiatan vaksinasi rabies ini,
8: pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian menggelar vaksinasi rabies gratis di Klinik Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengungkapkan vaksinasi rabies gratis merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencegah adanya kasus rabies di Kabupaten Bangka. Walaupun di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia ataupun sebaliknya. Apabila telah menunjukkan gejala klinis, penyakit ini dapat berakibat fatal.
7: Ya, kegiatan vaksinasi rabies ini memang jatuh pada bulan September, akan dilaksanakan di bulan September. Namun untuk jumlah vaksinnya ada 1.000 dosis. Jadi ketika dosisnya 1.000 sudah tercapai, berarti sudah tutuplah kegiatan vaksinasi rabies gratis ini. Begitu, karena kita vaksinnya itu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Satu, ya, satu dosis untuk satu hewan.
8: Subhan menambahkan, hewan yang perlu diwaspadai rabies yakni kucing, anjing, kera, atau monyet. Untuk mendukung kegiatan vaksinasi rabies gratis ini, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka diperkuat dengan 3 orang dokter hewan, 6 orang paramedik, dan 4 orang admin. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan vaksinasi hewan gratis ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keselamatan warga.
9: Zero rabies, semua kita mau zero ya. Di sektor kesehatan juga begitu. Ya ini nanti kesehatan, Pak. Setelah kemarin kita DBD, kemudian campak, ini juga rabies kita. Semua kita antisipasi ya, kita mitigasi ya. Jangan sampai gigit orang atau dia menular, jadi masalah, fatal.
8: Untuk itu, pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas dari ancaman rabies. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Belitung. Stigma negatif kepada penderita HIV AIDS masih sering terjadi. Padahal menurut dokter spesialis patologi klinik Dr. Ega Zainur Ramadhani, stigma negatif justru dapat memperburuk kondisi yang bersangkutan, sehingga psikologis penderita HIV AIDS itu disebutnya harus dijaga.
10: Tidak boleh ada diskriminasi. Begitu dia datang, dijauhi. Apalagi kalau sampai ada yang mikir, digigit nyamuk, jangan-jangan nyamuk dia bawa HIV.
11: Nggak bisa, dia bukan demam berdarah. Demam berdarah bisa, kemudian nyamuk. Fair saja, nggak ada diskriminasi. Termasuk juga beberapa pekerja, begitu positif, gitu, dipecat. Wah, nggak benar begitu. Mereka harus dibantu kok.
12: Saya pribadi harus memahami bahwa psikologisnya itu penting.
0: Dirinya lebih jauh mengharapkan ada upaya untuk eliminir stigma negatif kepada penderita HIV AIDS. Harus ada sikap proaktif dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun orang yang berisiko. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Logistik untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Belitung mulai didistribusikan ke 13 desa. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
13: Untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2026
14: ya.
13: Mulai dari tahapan sampai penghitungan suara ya.
15: Pemerintah Kabupaten Belitung mulai mendistribusikan logistik pemilihan kepala desa pilkada serentak tahun 2026 yang akan diikuti 13 desa di Belitung pada Senin 14 September 2026 kemarin. Pelepasan armada pembawa logistik dilakukan di halaman kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPKBPMD Kabupaten Belitung dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan distribusi logistik merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah daerah bersama jajaran terkait untuk memastikan seluruh tahapan pilkada serentak berjalan aman dan lancar. Menurutnya pengiriman logistik ke wilayah daratan relatif aman. Namun pengantaran logistik ke Pulau Sumedang membutuhkan perhatian lebih karena harus menempuh perjalanan laut dari Teluk Gembira.
13: Yang kalau yang untuk daratan saya kira aman, yang perlu kita kuatkan, yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu sekitar 3 jam itu nggak ada gelombang. Tapi kalau gelombangnya ada itu bisa sekitar 5 jam. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat juga minta pendampingan 2 kapal yang sampai nanti ada trouble, susah. Ya, apalagi nggak bawa HT di tengah laut.
15: Jamsir mengatakan pihaknya telah meminta adanya pendampingan 2 kapal dalam pengiriman logistik menuju Pulau Sumedang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kendala selama perjalanan, termasuk memastikan komunikasi tetap tersedia di tengah laut. Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga kekompakan hingga seluruh tahapan pilkada selesai, mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pelantikan kepala desa. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih,

0: Aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kasih. Atau untuk Anda melalui audio streaming di www.rri.co.id, dan juga Anda barangkali mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan bintang tamu kita untuk hari ini, ada Budi Doremi. Boleh WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon studio di 0213440696 dan 0213441499.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam.
1: Siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Isan Sarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat saya. Legend.
1: Teramat
0: seniornya ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya,
1: oh, ya
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya iya iya iya
1: ya,
0: ya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi Do Re Mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: Nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Wala, Budi,
1: Kak
2: aja
0: Budi,
2: kali.
0: Ya. Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13
0: Agustus 13.
2: Agustus,
0: 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh, sebulan yang lalu, masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Pasti. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, mm-hmm. Dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga gak buruk. Karena aku punya prinsip, kalau kita berperilaku baik, pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Betul. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke gak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah dimana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita. Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, okay. Gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
2: Betul.
3: Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis, di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik pangkat dia, naik jabatan dari wakil gubernur.
0: Oke.
3: Itu luar biasa. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita enggak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya.
0: Nah,
2: kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita.
1: Yeah.
2: Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Oke, okay. Siap.
1: Karena itu paling penting juga, asupan buat diri sendiri, ya asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri gak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
0: cinta mau... diri sendiri nih lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus okay. satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Sama juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle. Terima
4: kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekstrakan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Kamen, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
5: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya.
0: Iya, silakan. Siap, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
5: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
5: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh. Silakan. Tiga.
5: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project.
1: Karena kan itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener. Jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya. Satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Betul.
6: Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke. Okay.
1: Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
2: Amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Ghazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain, yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyak kan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga ya. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya
0: Ihsan
1: lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq dan itu Budi.
0: Betul.
3: Biasanya kan kalau
1: bahasa itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Iya.
0: Ini Budi.
1: Ya, ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh boleh jokes ya.
0: Silakan silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Fiturin
3: sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya. Ya, salam pertama buat ini Angkel Gazi, Kak Rahmat. Terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Syafi. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, bisa okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
0: Api, api, api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung ya. Aja bintang tamunya, apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Ya. Iya, Budi Doremi, kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi itu dalam hal ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album.
4: Album ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Makasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget Remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, ya. Banyak yang nungguin soalnya.
4: Nah, pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya? Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya.
1: Oke.
0: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Yeah. Terima kasih Tete.
4: Perusahaan 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Semangat
5: hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi, wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
5: Orang kenal ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul. Nah,
5: terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No. Kan, requestnya oke banget ini. Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Ingat amin. Kita. Maksudnya mau.
5: Mendengar
0: RRI. Ya. Oke oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama. Ya, terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
1: Aga Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
5: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Lihat. Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan adik punya. Halo Mas Budi.
0: Halo.
5: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangga nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini ya?
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
5: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
7: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
7: Ya, lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
1: Tasa gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
7: Boleh. Jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
0: Siap.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin.
0: Ditunggu ya.
7: Bantuku juga jangan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salam ya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya. Ya. Oke. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Mari. Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Malang. Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
8: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dari.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Aduh.
8: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
8: Iya, namanya maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu. Iya, kan?
0: Iya.
8: Iya, atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
8: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
8: Selamat salam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi, dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Yeah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Biasa. Ini tadi dari biasa, bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Ditanyakan.
2: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama Pinkan.
2: Pinkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya?

0: meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
1: siap ya. Kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan. Yeah. Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
2: Okay.
1: Dikit.

0: Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya, cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
1: Oke.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang.
0: Oh, okay.
2: Aku menggunakan

0: Terima kasih.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali. Kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan banget. Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
3: Ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah.
2: lagu.
0: Iya, wah ketiduran. Wow.
1: Ketiduran sangkin merdunya tuh.
3: Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan sangkin merdunya.
2: Iya. Iya, kan siang-siang gini Kak panas,
0: belum dengerin lagu Kak Budi suaranya
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Betul. 100% Indonesia. Apa ini? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantarore?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis ini.
1: Sabar.
3: Baru berapa minggu lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request.
3: Amin.
1: Begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Okay.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Novel, Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak
0: dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya.
1: Yeah.
0: Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1 2 3 4 5 6.
1: Yeah.
0: Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Okay.
3: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke.
1: Alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
3: Siap.
0: Yang tadi di request, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Yeah, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq berserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Malam
0: lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja
2: ya, penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
3: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke, oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: kapan tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya,
1: kan?
0: Hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap.
2: Follow ya. Nanti
1: langsung
2: kita bahas.
1: DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat Peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses.
2: Okay. Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu Brother? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh,

0: Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan sore dalam Bangka Belitung Sore bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pendengar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, mengawali kebersamaan kita di Bangka Belitung Sore, kami akan hadirkan dengan rangkaian musik informasi hingga usai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kami hadirkan dengan Warta Belajar Sumba. Nah untuk Anda, sebelum kami hadirkan informasinya, kita nikmati kembali ya beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda dari Dere Berisik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah

tak ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kita masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kami akan hadirkan dengan beberapa informasi pilihan ke ruang dengar Anda di rangkaian Bangka Belitung sore kali ini. Nah, untuk pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini, mana pendengar, terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang telah menyalurkan bantuan air bersih ke 45 lokasi di 6 kecamatan hingga 14 September 2026. Bantuan disalurkan untuk warga terdampak kemarau, termasuk sekolah dan tempat ibadah. Di mana Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, mengatakan distribusi dilakukan merata. Nah, ini jadi untuk penyaluran air bersih untuk masyarakat Pangkal Pinang sampai dengan 14 September 2026 itu sudah didistribusikan ke 45 lokasi, yang mana lokasi disebarkan ada di 6 kecamatan. Nah, 3 kecamatan dengan penyaluran terbanyak itu Kecamatan Bukit Intan, Gabek, dan Gerunggang. Sementara 3 kecamatan lainnya Taman Sari, Girimaya, dan Pangkal Balam. Selain masyarakat, penyaluran juga dilakukan ke sekolah dan sejumlah tempat ibadah. Sebelumnya, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan kemarau, tidak hanya saat air bersih, soal air bersih maksudnya, tapi juga potensi kebakaran. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan lainnya. Sebelum nanti pada pukul 16, kami akan hadirkan dengan Warta Belajar Sumba ke ruang dengar Anda. Nah, kali ini kita nikmati dari miliknya Anji.
1: Selamat pagi. Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Warta Belajar Sumba di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pendengar, sebelumnya kita juga akan sampaikan kembali untuk pendengar nanti dengan ragam informasi pilihan lainnya. Tadi sudah kita hadirkan informasi terkait dengan kemarau melanda ya, BPBD Pangkal Pinang yang menyalurkan air bersih ke 45 lokasi di 6 kecamatan. Ya, mudah-mudahan sesuai harapan dari masyarakat ini hujan bisa segera turun untuk membasahi bumi ya di Bangka Belitung. Karena luar biasa ya pendengar, kemaraunya tahun ini terasa terik panas luar biasa ya. Tapi tetap bersyukur ya, karena kita masih bisa juga ada dari BPBD ini sigap membantu masyarakat yang butuhkan air bersih. Nah, untuk pendengar, sebelum kami hadirkan Warta Belajar Sumba, kami hadirkan kembali satu lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya.
3: Dampak daripada kekeringan sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat ke Pulau Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Kami akan sampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah di kawasan Belajar Sumba. Bersama saya Abdurrahman Aris, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Jambi.

0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan, berdasarkan data surveillance mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
2: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025 pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
1: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta pembatasan kegiatan di sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi paparan udara yang kurang baik, terutama saat kondisi kabut asap meningkat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan tanggapan masyarakat Palembang terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah, diimpun oleh reporter Erlin Fartesa.
1: Ya, saya Yanto dari Sukabangun. Sebagai masyarakat, ya kita tidak hanya berharap hujan datang ya. Penggunaan air juga harus lebih bijak. Saluran irigasi juga perlu dijaga bersama. Apalagi ketahanan pangan kan dimulai dari kepedulian kita terhadap petani. Kalau pertanian tetap terjaga, ya kebutuhan pangan kita juga akan tetap aman ya.
2: Saya Tama, saya dari Tanjung Barengan. Kesiapsiagaan Sumatera Selatan menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus mengulas strategi mitigasi yang dilakukan pemerintah bersama petani untuk menjaga hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan tentunya.
1: Ya, saya Arif dari Pipareja. Kalau saya mau menolak ya, kalau ancaman kekeringan ini hanya dijadikan alasan ya, tanpa adanya langkah nyata. Petani juga kan butuh solusi ya, bukan sekadar imbauan. Perbaikan irigasi, bantuan air, dan perdampingan yang harus benar-benar dilakukan. Kalau dibiarkan, produksi pertanian bisa menurun, dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya kan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Belitung.

0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter RRISP Blitung Arief Juliantoro bersama petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitung soal pendistribusian air bersih saat musim kekeringan saat ini.
1: Pendengar, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Blitung berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Blitung terus berupaya membantu masyarakat melalui pendistribusian air bersih. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI menyalurkan air bersih sedikitnya 30.000 liter per hari dan jumlahnya dapat mencapai hingga 70.000 liter sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian dilakukan ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Namun, meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam melakukan pendistribusian. Terlebih saat ini PMI masih mengandalkan satu unit armada tangki. Lalu bagaimana PMI Kabupaten Blitung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama masih kemarau? Berikut hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung yang kami temui di lapangan. Bang Abdul, bisa dijelaskan program distribusi air bersih yang dilakukan PMI saat ini?
2: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung.
1: Wilayah mana saja yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih oleh PMI ini?
2: Untuk kawasannya, terutama seluruh Kabupaten Kota Tanjung Pandan, juga wilayah Sijuk dan sekitarnya, dan lain-lain. Nah, untuk wilayah Tanjung Pandan khususnya.
1: Untuk setiap kampung, berapa banyak air yang biasa didistribusikan?
2: Untuk pendistribusiannya itu minimal ya, minimal per hari sampai 30.000 sampai mencapai 70.000 liter air.
1: Bagaimana mekanisme pendistribusian air bersih kepada masyarakat agar proses bisa berjalan lebih efektif?
2: Setiap kampung itu maksimal 5 ton. Ya, maksimal 5 ton. Namun ada yang 3 ton, tapi maksimal yang kita maksimalkan itu 5 ton. Diupayakan untuk setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
3: Jadi rumah ke rumah gitu.
2: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus.
1: Lalu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, bagaimana cara menghubungi PMI?
2: Untuk nomor yang bisa dihubungi itu ada tertera di truk tangki. Misalnya masyarakat membutuhkan langsung untuk menghubungi, langsung call center ada, langsung kita tempel di mobil truknya langsung.
1: Saat ini berapa armada yang digunakan PMI untuk mendukung pendistribusian air bersih?
2: Untuk PMI satu ini armadanya. Kalau untuk sekarang makin meningkat bang. Ya, untuk sekarang makin meningkat dan jumlahnya makin banyak dan kita agak bingung juga membaginya, kewalahan membaginya begitu kira-kira.
1: Pendengar, upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih terus dilakukan PMI Kabupaten Blitung di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama musim kemarau. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI mendistribusikan sedikitnya 30.000 liter hingga 70.000 liter air bersih setiap hari ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Setiap kampung dapat menerima pendistribusian maksimal 5 ton air. Untuk mempercepat penyaluran, PMI menghimbau masyarakat menyediakan wadah penampungan sehingga distribusi tidak lagi dilakukan dari rumah ke rumah. Meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. Dengan dukungan satu unit armada, PMI tetap berupaya mengatur pendistribusian agar bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian pendengar hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten.

0: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100%. Dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, ketua RT, ketua lingkungan, dan anggota perlindungan masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Habis khusus tadi ada RT, lingkungan, Linmas dan juga renta dari tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bantu seperti ini, insya Allah.
2: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini mulai membuat sebagian warga di Kota Bengkulu mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan BPBD Kota Bengkulu pun mulai menyalurkan bantuan air kepada warga yang membutuhkan. Seberapa kondisi dan penanganannya berikut kita dengarkan laporan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: RRI Sebelanja Sumba, musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini semakin dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat di Kota Bengkulu, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut terlihat dari adanya laporan dari warga kepada BPBD Kota Bengkulu terkait kebutuhan air bersih, khususnya air untuk konsumsi. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Bengkulu mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan. Dan berikut ini petikan wawancara kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengenai kondisi kekeringan dan kebutuhan air yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.
1: Dan pendengar, dari laporan masyarakat tersebut, BPBD Kota Bengkulu kemudian melakukan pendistribusian air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga.

0: Made Ardana menyebutkan bantuan air tersebut sejauh ini sudah didistribusikan ke 3 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Dan penyaluran air ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama selama musim kemarau yang hingga saat ini masih berlangsung, dan bagi warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
1: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Y Kanan.

0: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Laporan Romadona.
1: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
2: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
1: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
3: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos sejak diresmikan tahun lalu. Pupuk kompos tersebut kini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat sekitar. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos itu dibagikan kepada para petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
2: Ini kita di TPST RKI ini sudah memproduksi sekitar 9,5 ton yang jadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
3: Mungkin ke depan ada rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
2: Ya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
1: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Selatan rutin salurkan bantuan air bersih ke warga. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
2: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kepentingan masyarakat. Sekarang ini terima kasih pelaksanaan kegiatan tindak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di Selatan kami nyatakan dimulai dan kami.
1: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. PMK Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian, RRI Wintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdul Rahman Aris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, selanjutnya informasi kami hadirkan untuk Anda di Bangka Belitung sore. Pemerintah Kabupaten Bangka ini melalui Dinas Pangan dan Pertanian menggelar vaksinasi rabies gratis pada Selasa 15 September 2026 di Klinik Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengungkapkan vaksinasi rabies gratis merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencegah adanya kasus rabies di Kabupaten Bangka. Walaupun di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia ataupun sebaliknya. Apabila telah menunjukkan gejala klinis, penyakit ini dapat berakibat fatal. Nah, pendengar, disampaikan jumlah vaksinnya ada 1.000 dosis. Jadi ketika dosisnya sudah habis, maka sudah tutup kegiatan vaksinasi rabies gratis ini karena vaksinnya dari Kementerian Pertanian RI. Subhan menambahkan hewan yang perlu diwaspadai rabies yaitu kucing, anjing, dan juga kera, monyet. Dan untuk mendukung kegiatan vaksinasi rabies gratis ini, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka diperkuat dengan 3 orang dokter hewan, 6 orang paramedik, dan 4 orang admin. Sementara itu, Bupati Bangka Ferinsani mengatakan vaksinasi hewan gratis ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan warga. Pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas dari ancaman rabies.

Nah kalau Thailand kan, kalau gua

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombespol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lintas dan angkutan jalan. Jadi pendengar, demikian informasi Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, terjadi sebelum kami hadirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, kita akan hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar dapat kami sampaikan informasinya tidak hanya soal tambang timah ilegal, mahasiswa di Bangka Belitung juga mendesak Polda mengawal isu agraria, kesehatan hingga kekerasan perempuan dan anak. Desakan itu disampaikan Korda Bem Babel Bintang Pratama dalam dialog Hari Demokrasi Internasional di Kebun Atok Kulop Kemuja pada hari ini. Bintang menyebut forum dialog Kamtipmas tidak boleh hanya seremonial. Dia mencatat ada sejumlah keresahan masyarakat yang dibawa mahasiswa. Ada beberapa isu keresahan yang perlu perhatian, mulai dari agraria, kesehatan, kekerasan perempuan dan anak hingga pertambangan. Ya, berharap aspirasi tidak berhenti di forum saja. Harapannya masukan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda dan diteruskan ke Forkopimda. Dan mahasiswa juga berharap aspirasi tidak hanya sampai di sini, tidak hanya hari ini, tapi bisa dibawa sampai ke pihak yang terkait. Bintang menegaskan dialog harus berkelanjutan. Dan untuk diskusi ini terus berlanjut dan kedepannya masih ada terus, jangan cuma untuk hari ini saja. Dan menanggapi hal itu, Kapolda Babel Irjen Pol Victor T. Siombing mengakui kritik mahasiswa adalah cerminan kondisi nyata di masyarakat. Mahasiswa memperjuangkan apa yang ada di tengah masyarakat. Banyak persoalan saat ini yang perlu diketahui oleh Polda. Victor menyebut masukan mahasiswa akan ditindaklanjuti jajarannya. Demikian pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar, untuk lagu religi kali ini dapat kami hadirkan untuk Anda hingga nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an di sore hari ini. Kita awali lagu religi pertama yang akan kami hadirkan dari miliknya Maher Zain.

Baik pendengar, setelah lagu dari Adi Cahaya ini, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Nanti mendengar selepas ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, bacakan surah Zukhruf ayat 17 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, manapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Sentral, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan kemana-mana, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Kemudian selepas itu kita akan hadirkan dengan acara kita selanjutnya yang pastinya juga untuk menghibur Anda di malam hari ini. Nanti kita juga akan dengarkan pendengar selepas warta berita Mimbar Konghucu untuk edisi malam hari ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Dengar selanjutnya langsung saja kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan, titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan tentu dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan.

0: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
1: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
4: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
3: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
4: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
5: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
4: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
6: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan

0: BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
1: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini? Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
0: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
2: Diperiksa TK, kalau 2 TK kita bisa layani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
0: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
4: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
6: Kami juga cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPC Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan Platnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat Platnas.
4: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali diudara.

dan berkenan. Wete Tung Tien. Terima kasih kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Dan ketemu lagi bersama saya, Taucin Inawati. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang dengan tema Menghargai Waktu Hidup Yang Tidak Terulang. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan manusia ada banyak hal yang dapat kita cari, kita peroleh, bahkan mungkin kita dapatkan kembali ketika hilang. Harta dapat dicari kembali, kesempatan tertentu mungkin dapat datang kembali. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah dapat kita ulang atau kita beli kembali, yaitu waktu. Waktu adalah salah satu karunia Tuhan yang sangat berharga. Namun seringkali tanpa kita sadari, waktu justru menjadi sesuatu yang paling mudah kita sia-siakan. Kita terkadang terlalu sibuk mengejar berbagai hal, tetapi lupa menikmati proses kehidupan. Kita terlalu banyak menunda hal-hal baik, menunda memperbaiki diri, menunda berbuat kebajikan, bahkan menunda menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal, setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Nabi Kunze memberikan sebuah perenungan yang sangat mendalam ketika beliau berdiri di tepi sungai. Beliau berkata, "Yang mengalir seperti inilah tidak pernah berhenti siang maupun malam." Ucapan ini menggambarkan bahwa waktu berjalan terus tanpa pernah berhenti, seperti air sungai yang terus mengalir menuju hilir dan tidak mungkin kembali ke hulu. Demikian pula perjalanan waktu manusia. Hari kemarin telah menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Hari ini sedang kita jalani. Dan hari esok masih menjadi kesempatan yang harus kita persiapkan dengan bijaksana. Pendengar RRI Sungai Liat yang saya hormati, kesadaran bahwa waktu tidak dapat diulang bukanlah sesuatu yang seharusnya membuat kita merasa takut atau cemas. Sebaliknya, kesadaran ini hendaknya menjadi dorongan bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih sungguh-sungguh. Sebab, setiap hari yang diberikan Tien kepada kita adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, kesempatan untuk mempererat hubungan dengan keluarga, kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kita tidak pernah mengetahui berapa panjang perjalanan hidup yang masih tersisa. Karena itu, selama masih diberi kesempatan, sudah sepatutnya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seringkali manusia baru menyadari betapa berharganya waktu ketika kesempatan sudah berlalu. Ada kata-kata yang sering kita dengar bahwa penyesalan terbesar hanya karena kehilangan sesuatu. Tetapi karena menyadari bahwa kita tidak menggunakan kesempatan ketika kesempatan itu masih ada, maka jangan biarkan waktu berlalu tanpa arah. Jangan biarkan hari-hari berlalu hanya dengan rutinitas tanpa makna. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Pendengar yang berbahagia, dalam kitab Tashwe terdapat prinsip tentang pembaruan diri setiap hari. Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya senantiasa memperbaiki dirinya dari waktu ke waktu. Hari ini hendaknya lebih baik daripada kemarin. Hari esok hendaknya menjadi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pembaruan diri bukan berarti kita harus menjadi manusia yang sempurna dalam satu malam, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari memperbaiki sikap, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbanyak perbuatan baik, serta meningkatkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan yang bermakna tidak hanya diukur dari berapa lama seseorang hidup, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menggunakan waktu yang diberikan kepadanya.
Pendengar RRI yang saya muliakan, menghargai waktu bukan berarti kita harus hidup dalam ketergesaan. Hidup dengan menghargai waktu bukan berarti kita harus selalu sibuk tanpa mengenal istirahat. Menghargai waktu berarti menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, mengetahui apa yang penting, menentukan prioritas, menggunakan kesempatan dengan bijaksana. Seseorang yang menghargai waktu akan berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk menciptakan kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Waktu yang kita gunakan untuk belajar akan membentuk kebijaksanaan. Waktu yang kita gunakan untuk berbuat baik akan membangun kebajikan. Waktu yang kita gunakan bersama keluarga akan menciptakan kenangan yang tidak ternilai. Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa dalam perjalanan kehidupan bukanlah jumlah waktu yang kita miliki, tetapi nilai dan makna yang kita ciptakan selama waktu itu berlangsung. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah hari ini kita menggunakan waktu dengan baik? Sudahkah kita memberikan perhatian kepada keluarga? Sudahkah kita melakukan sesuatu yang membawa manfaat bagi orang lain? Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat menjadi bahan renungan agar kita tidak melewatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Pendengar yang berbahagia, marilah kita belajar untuk menghargai setiap waktu yang ada. Jangan menunggu hari yang sempurna untuk melakukan kebaikan. Jangan menunggu kesempatan besar untuk memberikan manfaat. Karena setiap hari yang kita jalani sebenarnya sudah merupakan kesempatan yang sangat berbahagia. Dengan menghargai waktu, kita menghargai kehidupan. Dengan memperbaiki diri, kita sedang menjalankan tanggung jawab sebagai manusia untuk terus berkembang dalam kebajikan. Semoga kita semua menyadari betapa berharganya waktu yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Semoga setiap langkah kehidupan kita senantiasa dipenuhi kesadaran, kebijaksanaan, dan kebajikan. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk menjadi pribadi yang lebih baik, keluarga yang lebih harmonis, serta masyarakat yang lebih penuh kasih dan kebaikan. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan kepada kita semua beserta keluarga. Sampai jumpa Mimbar Agama Konghucu berikutnya. Terimalah salam kebajikan.

Baik pendengar, tadi kita sudah dengarkan dengan mimbar Konghucu di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya untuk pendengar saat ini pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Abdurrahman Haris juga pamit undur diri setelah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Semoga rangkaian informasi dan acara lagu-lagu hiburan yang sudah saya hadirkan juga dapat bermanfaat juga untuk kita semua di hari ini. Dan setelah ini Anda akan kembali dengan rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobrol informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Eh, Bu. Ngomong apa barusan, ha? Protes saya minta yurannya. Jawab, ayo,
2: ha? Eh, emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
1: Macam-macam.
2: Lagian apa hak kamu sih minta yuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
1: Eh, Ibu, meskipun Ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama Ibu di sini menyetop saya. Ah, tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama Ibu.
2: Hak saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Hah, kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
1: Jadi maksud Ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
2: Iyalah.
1: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menertibkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
3: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
2: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
3: Iya, kenapa,
2: Aduh,
3: Bu?
2: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
3: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
2: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
3: Benar itu, Dino?
4: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
3: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
4: Iya, Bu.
3: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, ih, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
3: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
4: Jangan, Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
3: Tapi kan nggak gitu, Pak.
4: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
3: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
4: Iya, Bu.
3: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
4: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
3: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya. Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya, jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya Pak.
5: Ya baik-baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
3: Iya Pak.
5: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
3: Iya Pak.
6: Drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar di manapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Noraisa menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan senang sekali di Bangka Belitung malam ya, di hari Selasa saya juga akan menemani Anda dalam acara Ngobras spesial edisi pendengar Lestari Alamku kami hadirkan. Dan kali ini juga saya tidak sendirian, saya sudah bersama Wakil Ketua DPD PAI Babel. Selamat malam Bu Dian.
2: Selamat malam Mbak Eci. Ya, pendengar di mana saja berada nih, mudah-mudahan sehat semua ya.
1: Dan di depannya lagi nih, sebelah kiri saya ya, ini juga ada sekretarisnya. Ternyata saya baru tahu loh jabatannya sekretaris. Karena aku tuh bapak sebagai apa gitu ya, rupanya sekretarisnya ini. Waduh, ini dia ada Pak Tulis juga nih, sekelaku sekretaris DPD PAI Babel. Selamat malam Bapak.
3: Semangat pagi dan selamat malam Mbak Eca.
1: Iya, luar biasa banget nih ya. Kedua aktivis juga aktivis. Dulunya aktivis sih kali ya Bu ya. Kalau sekarang udah penggiat nih, udah beda lagi.
2: Iya.
1: Penggiat,
2: udah penyemangat. Ya.
1: Dan apalagi juga mereka ini menyemangati untuk semangat dan tumbuh bersama untuk anggrek Indonesia. Waduh, yeah. Luar biasa banget. Ya, dan kita juga tahu pendengar ya, kalau anggrek ini bukan cuma sekedar tanaman hias ya, tapi di balik keindahannya ini ada proses panjang, kayak ketekunan, kreativitas, belum lagi semangat dari para pecinta serta penggiat anggrek yang terus belajar dan berkembang. Nah, malam ini kita bakal menggali lebih jauh nih bagaimana semangatnya terus dibangun ya, khususnya di Bangka Belitung, dan bagaimana komunitas dan organisasinya ini menjadi ruang untuk saling berbagi, kolaborasi, dan bersama-sama membawa anggrek Indonesia semakin dikenal dan dicintai. Nah, kebetulan juga di minggu lalu ya, Bu Dian sama Pak Tulis ya. Ini Bu Dian sama Pak Tulis itu udah datang ke satu event ya, seperti itu ya, yeah. Di Malang ya kalau gak salah ya,
3: Kota Batu.
1: Kota Batu ya. Di Kota Batu. Nah, mungkin untuk pendengar yang kemarin belum sempat nih mendengarkan ya, apa aja kegiatannya ya, terus nanti ada program apa nih ke depannya di

0: Cinta anggrek Indonesia ya. Jadi itu harus dihadiri ya, agar perkembangan anggrek Indonesia itu kita paham, karena Indonesia secara umumnya adalah negara terkaya dengan anggreknya. Kalau saya nggak salah dulu pernah baca bukunya dari literasi itu sampai 7.700 lebih ya spesies anggrek dunia itu ada di Indonesia. Waduh. Jadi gitu ya, jadi penyebarannya. Nah, di bagian timurnya 23 dua per tiga ya, kemudian sepertiganya di Indonesia bagian barat. Namun itu kan juga Indonesia ya, jadi Indonesia Timur itu dua per tiganya Irian, Kalimantan dan lain-lain ya, seperti itu. Dan Indonesia itu punya anggrek yang sangat spesifik ya, jadi ragamnya baik mulai dari dendro sampai ke bulannya ya, itu luar biasa. Jadi kalau kita bertemu berbicara tentang anggrek itu pada saat Munas itu kita juga luar biasa ya. Jadi kita berbagi itu se-Indonesia ya. Cuman kemarin itu ada sedikit kendala karena teman-teman di Sumatera itu sebagiannya tidak sudah mau berangkat, tidak bisa berangkat ya, karena dari apa namanya erupsinya Krakatau itu. Tapi mudah-mudahan karena saya bisa menghadiri, jadi banyak pelajaran, banyak perbandingan ya, kemudian banyak yang kita perdapat, kemudian nanti kita bisa berbagi di daerah seperti itu.
1: Waduh, walaupun mungkin awalnya biasa kalau mau memang semuanya ya Bu ya, tapi karena kemarin ada bencana alam gitu ya. Jadi enggak semuanya enggak bisa sharing kayak gitu ya Bu. Ada berapa persen yang hadir Bu kemarin?
0: 50-an ya, lebih kurang ya. Gitu ya. Okay. Jadi itu yang timur tuh ada, pada umumnya ada ya, yang kita Sumatera itu yang terbatas sekali ya, langsung ditutup. Kalau daerah Jawa timur bisa kan pakai darat ya. Betul, jadi kalau kita kan nggak bisa itu ya, gak karena bisa. Bandaranya ditutup ya. Nah, tapi tidak mengurangi rasa ya, tidak mengurangi apa ya hakikatnya, itu tetap berjalan dengan baik. Nah, kebetulan di batunya itu ada sejalan itu ada pameran anggrek ya, di batu setelah kita Munas itu nanti kita bisa menikmati pamerannya, luar biasa gitu, seperti itu.
1: Oke, Pak Tulis, ini juga kalau dari sisi organisasi ini ya Pak ya. Nah, mungkin untuk peran PAI untuk mengajak masyarakat untuk mengenal dan mencintai anggrek ini seperti apa nih, khususnya di Bangka Belitung ya. Silakan.
2: Oke, Mbak Eca, sebelum masuk ke menjawab pertanyaan Mbak Eca, saya nambahin dikit dari Budian tadi. Memang sebetulnya menarik sekali Mbak Eca ya. Kemarin itu kita dari Bangka Belitung, alhamdulillah kita berangkat lebih awal, jadi terhindar dari erupsi ya. Jadi peserta yang hadir kemarin pada Munas itu Mbak Eta sejatinya dari 34 provinsi itu ada 27 DPD, Dewan Pimpinan Daerah ya. Dan kebetulan kemarin ada 95 dari 95 DPC, Dewan Pimpinan Cabang, itu hadir 75%. Tapi untuk DPD, kenapa DPD? DPD ini menjadi sorotan karena kemarin Munas itu sekaligus pemilihan.
1: Oh, gitu.
2: Pemilihan ketua baru, jadi yang punya hak untuk mencalonkan adalah DPD. DPC hanya memilih untuk memilih, tapi tidak punya hak untuk mencalonkan. Jadi kemarin kita DPD Bangka Belitung itu yang hadir kemarin 67% lah Mbak Eta ya. Kan Mbak Eca, jadi 2027 itu ada 19 yang hadir, jadi sekitar kayak kemarin yang tidak hadir itu Aceh, ya, Sumut,
1: Lampung,
0: karena nggak bisa berangkat itu ya,
2: sama ya sama Riau, ya kalau misalnya Riau itu Sumatera. Untuk di Sulawesi ada semua ya, Sulteng, Sulbar, Sulsel ada, Kalimantan lengkap, jadi ya Jawa lengkap, jadi Sumatera dan beberapa NTT tidak ada ya, NTT, NTB, Bali dan ada. Jadi alhamdulillah dari proses itu secara organisasi kemarin untuk 7, 8, 9 itu membahas beberapa item, karena ada beberapa

0: beberapa hal yang sangat urgent, diantaranya karena perubahan pada pada nomenklatur Mbak Eta, Mbak Eca ya, dan sahabat alam nomenklatur. Kalau dulu itu kan PA itu perhimpunan, perhimpunan pencinta anggrek Indonesia. Jadi sekarang menjadi pencinta anggrek Indonesia. Kalau dulu perhimpunan ya. Jadi ada sekarang beberapa pencinta. Hal. Ya, nah makanya yang agak alot kemarin waktu pembahasan di masing-masing komisi ya, sidang komisi satu hari full itu cukup alot sampai jam 8 malam karena harus dibahas betul ya. Jadi mengakomodir, diharapkan mengakomodir dari beberapa daerah. Kebetulan kita kemarin Bangka Belitung itu satu komisi dengan Jawa Tengah, Jogja,
1: Bali,
0: Kalsel ya, dan Kalbar kalau salah. Jadi dibagi tiga, ada empat komisi. Karena kemarin kita membahas empat komponen yang akan, dan kebetulan kita kemarin pada perubahan anggaran pembiayaan ya, budget. Jadi di situ dituntut kemandirian. Namun Mbak Eca waktu masing-masing DPD menyampaikan paparan ya, sepintas itu kita Bangka Belitung memang agak sedikit unik sama dengan Kalbar kita, mirip-mirip karena kita bicara pada aspek konservasinya. Karena komunitas pencinta anggrek di Bangka Belitung, Kalimantan Barat ini dan apa kemarin ya, ada tiga itu. Karena gini, pencinta anggrek Indonesia ini selama ini kebanyakan memang hobis ya, dan akan bermuara pada nilai ekonomis, bisnis ya. Nah, jadi kalau kita Bangka Belitung, Kalbar dan Papua Barat itu kalau salah itu bicara konservasi kita. Ya, jadi walaupun kita tidak di komisi itu, Budian kemarin menyampaikan bahwa kami di Bangka Belitung sampai saat ini sejak 2010 berdirinya PAI DPD Bangka Belitung itu tetap concern pada sektano pada bidang konservasi dan bermuara pada edukasi. Nah ini yang diharapkan. Kenapa dua, konservasi dan edukasi? Karena untuk menggiring menggiring masyarakat itu melalui nilai-nilai edukasi yang dikembangkan. Nah jadi alhamdulillah cukup panjang Mbak Eca ya, dan kemarin sampaikan Budian ya tadi bahwa konservasi di Bangka Belitung itu masih ya, masih ada sedikit kendala sampai hari ini penetapan kawasan, dan itu bukan bukan di kita saja, ternyata beberapa daerah juga mengalami hal-hal seperti itu. Itu kemarin dibahas teman-teman karena kita tidak masuk di komisi konservasi sih kemarin, jadi cepat tetap anu aja, tetap pesan-pesan kepada teman-teman kemarin di konservasi itu Sulteng ya, Sulawesi Tengah dan ya Palu tuh Sulawesi Tengah ya kemarin. Ya Sulawesi Tengah, Jawa Barat. Itu kemarin dan DKI kalau nggak salah itu. Itu kita pesan juga lah, tapi ya problemnya ada sama semua karena mungkin ya, karena ini tidak terlalu seksi mungkin ya. Ya di ini daerah ini terjadi tidak pembahasan tidak terlalu tajam dan teman-teman ya tetap masuk. Nah, ini tinggal PR dari teman-teman di PP nanti yang terpilih untuk bagaimana membantu kami-kami di daerah agar menjadi satu kawasan itu. Ya, kawasan baru ya, kalau kawasan Taman Nasional udah oke lah ya. Tapi kalau kawasan baru seperti kita di Bangka Belitung kan Upang itu akan kita gadang-gadang menjadi kawasan. Nah ini akan menjadi PR, dan ini pulang ini kita ada komunikasi ke lintas sektoral ya, mungkin di Dinas Lingkungan Hidup, mungkin di Pertanian dan sebagainya. Nah kalau di Bangka Belitung bagaimana, ya inilah yang akan kita ke depannya. Dan kita juga memang Mbak Eca ya, kita tidak, ya masyarakat kita di samping populasi juga masih sedikit, ya masih ada gimana ya, anggrek itu terkesan eksklusif gitu, terkesannya gitu ya, barang mewah, mahal dan sebagainya begitu ya.
1: Terus kadang-kadang ada yang nggak ngerti cara perawatan dan lain halnya.
0: Nah namun kita di Bangka Belitung ini image itu kita kikis perlahan-lahan. Karena tidak serta-merta anggrek itu mahal, tapi yang ada bagaimana kita mencoba, kita kaya kok, kita juga punya anggrek ke Bangka. Jangan berasumsi bahwa anggrek itu wah merah, besar, warna-warni. Di Bangka juga kita paparkan, ketawa mungkin orang, ini maksud anggrek gitu. Kemarin pas di Batu Shining Orchid Weeks kemarin, itu unik-unik budana. Ini kan kita punya, dikemas kecil sekali Mbak. tapi harganya luar biasa.
1: Harganya
0: nah itu ya, ya. Betul, jadi betul. Itu yang menjadi PR kita juga kedepannya, bagaimana menjaga eksistensi terhadap keberadaan anggrek Bangka Belitung kedepannya.
1: Oke, karena yang paling unik ini tadi kalau ngedengar dari perbincangan dari Pak Tulis bahwa ternyata kita ini concernnya ke konservasi.
0: Betul.
1: Walaupun daerah lain ya Bu, memang banyaknya ke nilai ekonomis dan
0: betul.
1: Bisnis sebenarnya
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Karena saya ingat orang tua saya tuh senang banget anggrek dan ya. Itu di Bandung itu kayak butik anggrek
0: ya,
1: sendiri
0: betul.
1: Dan harganya
0: Jabar
1: itu
0: kemarin.
1: Itu padahal dulu banget gitu ya. Ya. Dulu aja dia seperti itu apalagi sekarang gitu ya. Cuman bedanya kalau di Bangka Belitung memang ini lebih ke konservasi dan apalagi kawasannya tadi.
0: Betul.
1: Kalau Pak Tulis
0: betul.
1: Bilang ya. Nah berarti mungkin next sesudah ini mungkin nanti ada komunikasi ya Pak ya
0: aja.
1: Untuk kawasan seperti apa dan tentunya juga
2: ya.
1: Kelanjutannya ya. Nah mungkin kalau tantangan nih Bu Bu Dian dan Pak Tulis untuk tantangan ketika mengajak masyarakat nih khususnya gitu kan ke terjun ke dunia anggrek agak gimana ya tantangannya, apalagi kita tahu ini dari tahun 2010 gitu, sekarang udah tahun 2026
0: ya.
1: Nah gimana nih tantangannya, silakan.
2: Ya baik Mbak Eca ya. Sebenarnya problemnya itu bukan hanya kita di Bangka Belitung aja sebenarnya ya, semuanya sama. Tapi sepengalamannya dari 2010 itu sebenarnya tidak ada bermasalah juga ya. Cuman kita harus menggiring dulu ya, menggiring dulu opini, kemudian pikiran dari masyarakat ya. Seperti Pak Tulis katakan tadi itu kan kalau anggrek itu kan apa ya, bunga mewah gitu ya. Memang puspa negara juga ya. Jadi itu yang harus kita kita tepis dulu ya. Karena anggrek itu kan tidak serta-merta yang seperti yang dilihat di pasar ya, kemudian di tempat umum yang bentuknya besar dan sebagainya. Nah, kita perlu dulu memberi karena kita kan tadi itu di divisinya memang konservasi yang kita tonjolkan. Nah, jadi kita
1: kita angkat dulu ya ke penelponnya yang sudah gabung. Halo, selamat malam. Oh mati lagi, oke silakan Bu.
2: Ya, ya. Jadi kita dulu harus menggiring dan memberi pemahaman ya terhadap masyarakat. Kemudian mengedukasi mereka dulu yang jelas. Oh ini anggrek juga ya. Jadi jangan berpikir anggrek itu yang ukurannya besar dan sebagainya seperti itu. Karena kan jujur saja kan pasti ada keterbatasan ya, keterbatasan pengetahuan, kemudian kan tidak ada spesifikasi untuk belajar itu juga. Nah, jadi kita di pencinta anggrek itu harus memberi pencerahan lah gitu ya. Oh, ini juga. Jadi kemudian menghilangkan pikiran bahwasanya berbudidaya anggrek itu susah. Gitu ya, itu yang pertama dulu ya. Jadi
1: mindsetnya
2: ya, iya mindsetnya itu sebenarnya enggak susah sebenarnya ya. Jadi kalau sudah tahu trik-triknya, karena memang susahnya di sini loh Mbak Eca ya. Karena memang setiap anggrek ya punya spesifik habitat dan kehidupannya masing-masing ya. Nah, itu aja yang perlu kita pahami dulu. Enggak mungkin toh kalau anggrek di rawa-rawa terus kita tanam di darat misalnya seperti itu. Kalaupun diaklimatisasi kita sesuaikan. Nah, itu dulu yang kita beri pencerahan terhadap masyarakat dulu ya. Nah, kenapa? Karena kan yang taunya anggrek itu yang digantung-gantung. Sebenarnya enggak seperti itu. Anggrek juga ada di batu, anggrek juga ada di tanah, anggrek juga ada di rawa. Nah, kita jangan tukar-tukar habitat asli mereka gitu. Jadi artinya kita sebelum berbudidaya kita harus tahu dulu karakter dari anggrek tersebut. Saya misalkan aja satu anggrek bulan dengan araknis itu kan berlawanan sekali pola hidupnya. Nah, kalau araknis misalnya Flos aires lah misalnya kan itu kan anggrek tanah ya. Enggak perlu, enggak bisa digantung dia, enggak bisa ditempel dia. Dia tetap ada di tanah seperti itu. Nah, kalau kita salah akhirnya kan timbul kematian atau kerusakan. Seperti anggrek bulan kita tanam di tanah kan itu tidak bisa otomatis. Jadi setiap ribuan jenis anggrek itu ribuanlah kelakuannya, ribuanlah habitatnya, ribuanlah tingkah lakunya yang harus kita sesuaikan. Nah, itu dulu aja kita beri pencerahan terhadap masyarakat bahwasanya setiap anggrek itu punya karakteristik masing-masing berbeda. Kalau kita sudah tahu ya itu kan merupakan satu kemudahan juga untuk berbudidaya seperti itu. Nah, selama ini yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang kan anggrek itu kan tidak butuh, kalau anggrek epipit kan tidak butuh air yang banyak. Jadi karena kita sayang, kita rajin, dia takut mati, rajinlah kita menyiramnya, padahal si anggrek itu tidak suka disiram setiap saat. Seperti itu. Ya, makanya medianya harus poros. Dia kalau yang epipit nih ya, harus ada arengnya, ada ininya agar mereka tidak tergenang. Nah, kalau setiap saat kita siram kan itu menimbulkan kebusukan akar. Nah, seperti itu yang harus kita jelaskan dulu. Kemudian dari segi pembungaan, kalau kita punya anggrek sudah lagi berbunga, itu nggak usah kita siram terus-terusan ya. Nanti mempengaruhi kecepatan dari layu si bunga itu. Nah, aku belinya bagus-bagus lah sampai di rumah mati gitu. Ya. Kan itu sering terjadi ya. Bener-bener. Karena memang sebagiannya tuh mengatakan anggrek itu adalah Puspa ningrat. Sebenarnya enggak ningrat juga ya kan. Kalau tapi tetaplah ya, tetap seperti itu, tapi ningratnya bukan dari kesulitannya gitu ya, tadi dari kecantikannya seperti itu. Walaupun kecil-kecil, enggak ada toh orang yang tidak suka anggrek.
1: Ya,
2: ya, ya. Walaupun sekecil apapun anggreknya ya. Nah, seperti itu Mbak. Ya, Eca, jadi kita beri dulu pencerahan terhadap masyarakat. Kita beri dulu pembuka hatinya dulu, kita beri dulu kemudahannya, jangan dibayangkan susahnya dulu ya. Jadi itu karena memang anggrek Bangka Belitung ini banyak loh jenisnya ya. Karena kita kan berdekatan dengan Kalimantan, berdekatan dengan Sumatera, itu pasti yang dimiliki mereka sebagiannya juga pasti dimiliki. Cuman karena kita keterbatasan aja dari dulunya ya, makanya tidak muncul. Tetapi kalau saat sekarang mah udah muncul ya. Kan di Munas kemarin itu gak asing lagi sama mereka-mereka tuh yang anggreknya Bangka Belitung ya, apalagi untuk di daerah yang suasana kita di Bangka ini yang deforestasinya ya juga cukup tinggi gitu ya. Yang penting kita selamatkan gitu. Makanya kita itu ada di divisi konservasi yang pertama. Gitu.
1: Oke, itu dia ya sebuah tantangan yang memang mindsetnya dulu gitu ya. Yang harus diperkenalkan bahwa jangan mikir susahnya dulu nih, padahal enggak semuanya. Kalau tahu tekniknya mungkin yang ada jadinya mengoleksi anggrek ya, Bu ya.
2: Iya. Terus satu lagi Mbak Eca ya, kita jangan ngebedakan, oh itu anggrek hutan, itu anggrek ini. Anggrek itu rata-ratanya dari hutan semua ya kan. Ya, cuman anggrek spesies ada yang hybrid. Hybrid itu kan juga kelincahan tangan manusia ya, yang yang merubah morfologinya, misalnya yang harum disilang dengan yang besar, jadinya harum dan besar seperti itu, yaitu namanya hybrid. Jadi itulah perpacuan pencinta-pencinta anggrek Indonesia itu untuk menyilang menjadi kan hybrid baru nanti di show kan. Oh, ini ternyata seperti itu. Seperti kita lihat kemarin itu Mbak Eca ya. Itu anggrek Papua. Itu ya. Itu 3 kali tingginya kita ya.
1: Waduh.
2: Ya,
1: ada
2: ya, luar biasa gitu ya. Jadi itu. Saya juga gini. Oh, ternyata anggrek itu kebetulan dendro ya, dendro. Wah, kebetulan tingginya seperti ini, seneng ada aja udah gitu. Kemudian anggrek dasinya memang ada ikon-ikon daerahnya masing-masing kita. Ya, kalau kita juga punya Cernu cervinya, kita punya Papilionan teocheriananya, cuman kadang-kadang dalam dari segi pembudidayaannya aja seperti itu.
1: Oke, baik. Kita nih ke WhatsApp dulu ya, Pak Tulis dan Budian, ini sudah ada yang bergabung di 08716168. Ada Rian. Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali mendengarnya. Izin bertanya Bapak dan Ibu, ini di kita kan salah satunya ada anggrek yang unik ya, anggrek pensil. Nah, kita tahu bahwa banyak juga ini terancam alih fungsi lahan. Sejauh ini bagaimana, apakah masih ada, apa hanya seberapa persen? Terima kasih Pak, dari Rian. Oke, siapa yang mau jawab?
0: Saya boleh ya.
1: Oke,
0: jadi Rian, terima kasih Rian ya. Di mana, Bangka ya? Bangka nih, kalau tahu anggrek pensil itu tahu orang Bangka tuh. Jadi gini, seberapa persentasenya sejauh mana efek dari degradasi atau efek dari pemanfaatan kawasan? Jujur mungkin tinggal 10% kok.
1: Anggrek pensil.
0: Anggrek pensil kita sangat miris sekali. Dan kemarin waktu saya berangkat dalam perjalanan teman-teman jaga di sini melaporkan Pak Tulis, itu yang di sana kemarin itu ada ekskavator pembukaan lahan untuk daerah, buat bandar apa gitu katanya. Okay. Dikirim foto ke saya. Coba bergeraklah saya bilang, kalau bisa diselamat ambil aja dulu.
1: Ambil daripada, anggreknya
0: iya, dulu. Iya, iya betul. Okay. Jadi alhamdulillah Jumat sore itu panas-panas.
1: Berarti Bapak masih di sana ya?
0: Saya
1: ya,
0: masih di sana, diangkut langsung, diambil. Dan alhamdulillah kita untuk sementara, kalau selama ini kan di Upang ya, di rawa-rawa sana. Dan ada beberapa tempat di edukasi garden, sekolah alam kami yang ada di Petaling, itu kami taruh di pinggir sana. Dan ada juga kami punya sekolah model untuk konservasi anggrek Bangka Belitung di SMA 1 Merawang. Itu diselamatkan teman-teman dari sahabat alam saya yang di SMA Merawang, menyelamatkan itu. Tempat sangat sedikit sekali. Dulu Mbak Eca cukup banyak ya, di Bangka Tengah ada, masih Bangka Barat, Bangka Induk ini ada daerah Pemali yang paling banyak dulu. Tapi akibatnya, akibat penggalian terus
1: Lubuk
0: Lik, ya daerah Pemali, Lubuk Lik dan sebagainya, sekarang tinggal sedikit sekali Mbak Eca. Jadi keterbatasan itu. Dan upayanya apa? Alhamdulillah dulu kita 2015 ya, karena kita juga Budian dan teman-teman Pak Zulpaka dan Pak Adi dulu termasuk kami lah di PAI ya, itu yakin, kami prihatin ini suatu saat akan berkurang. Makanya dulu 2015 dibawakanlah 1000 batang ya ke Kebun Raya Bogor, diantar dari Kebun Raya Bogor dari sini kita sumbangkan ke sana agar bisa terselamatkan. 2017 ke kebun Eka Karya Bali, Kebun Raya Eka Karya Bali di Gianyar kami antar di sana. Terus ada lagi Kebun Raya Purwoda di Malang.
1: Ke Malang juga.
0: Iya, kami antar. Jadi tiga. Dan yang kami paket itu Kebun Raya Nrekang, Sulawesi. Jadi sengaja kita sebar dengan harapan kalaupun di sini nanti sudah habis itu akan masih ada. Itu yang pertama. Kedua, kami melakukan pengembangan kultur sebetulnya waktu itu di Cibinong ya sama Bu Dr. Sofi yang ahli anggrek rawa
1: di Kebun Raya Bogor.
0: Kebun Raya Bogor itu ada juga dikembangkan, memang lama waktunya. Cukup lama itu. Cukup sudah, lama sekali.
1: Sudah. Okay lah,
0: sekali. Ya, dan kemarin kita 2019 ya sebelum Covid itu bersama ke UBB ya. Nah, namun sampai saat ini kami belum lihat progresnya. Ya, agar sebetulnya mereka punya lab kultur jaringan ya, bisa dikembangkan, harapannya begitu. Namun alhamdulillah walaupun belum ada kabar apa dari sana, tapi ada mahasiswanya yang getol untuk menjelaskan dan mengambil untuk menyelamatkan upaya perbanyakan dengan stek. Dengan vegetatif ya Bu Dian ya. Dengan vegetatif itu lakukan sekarang. Itu kalau bicara anggrek pensilnya Mbak Eca ya. Jadi sangat terbatas ruang. Itu kami kenapa 2015 pun kami udah terpikir, karena waktu itu sangat kebayang oleh kami. Dia hidupnya kan di daerah rawa nih, bekas penambangan. Kalau pertama kali kita temukan dulu kan bekas penambangan era-era zaman kolonial yang ditumbuhi pandan-pandan. Tetapi itu sekarang sudah digali, tumbuh lagi mungkin ya. Digali lagi. Jadi untuk 2, 3, 4 kali dengan tempat yang sama ya otomatis akan musnah toh. Nah, kami berpikir itu 2015 harus segera nih kita coba. Kita selamatkan. Jadi teman-teman waktu itu ya bergerilya ya, sambil jalan-jalan juga nengok wah sana tambang udah mulai diambil. Ya, dengan hati mereka diambil, kita kumpulkan waktu itu jadi 1000 batang, kita 1200 malah Kebun Raya Bogor 1200. Yang 1500 ke Kebun Raya ke Karya Bali, ke Kebun
1: sudah
0: Raya Purwodadi.
1: Ya.
0: Dan sudah ada yang dibijikan waktu. Jadi dalam bentuk udah jadi
1: dilihatkan
0: biji.
1: Dilihatkan ke kita sudah 20 cm gitu.
0: Ya, jadi alhamdulillah kalau jadi artinya masih ada, cuman yang sangat kita sayangkan itu di sini kami masih tadinya pingin ada model juga, tapi kan tidak yakin kami ini. Kawasan danau apa buatan bekas kolong itu kan akan digali lagi nanti.
1: Nah ya, takutnya seperti
0: ya begitu tuh. Jadi, nah sekarang ini kami mungkin pas munas kemarin itu pun disampaikan Ibu Dian bahwa upaya penyelamatan kami di satu kawasan yang Dulu Mbak Eca 2019 kita udah mencoba ke Dinas Kehutanan Provinsi dengan konsep KEE, Kawasan Konservasi Esensial. Jadi satu kawasan yang ditetapkan merupakan kawasan buatan untuk penyelamatan beberapa spesies, baik itu tanam tumbuh apa ya, enggak mesti anggrek, kita tanam tumbuh apalah. Kalau di kemarin di KEE-nya di Sungai Upang itu penyelamatan hutan perupuk kan begitu kan, pohon gelam ya, dan di situ itu kan juga penyelamatan terhadap primata lainnya yang ada di kawasan itu, Mbak Eca. Itu cerita anggrek pensil kita ya. Jadi saya berani bilang tinggal 10% itu pun mungkin 7-8% lagi sangat sempit sekali daerahnya sekali ya.
1: Itu 10% itu
0: udah karena iya, banyak iya. Jadi gini, dia tidak artinya tidak seluruh daerah ada ya. Kalaupun ada danau, kolong zaman dulu. Jadi gini, dia biasanya hidup bersimbiosa dengan
2: pandan
0: yang seperti pandan ya, kalau pandan tidak duri. Pandan duri di kolong-kolong ya, sering ada pandan hijau ya. Tapi tidak semua pandan ada itunya. Tetapi kalau ada anggrek pensil mesti ada pandannya. Tapi kalau ada pandan belum tentu ada anggrek pensilnya. Jadi ini sifat tempat, ciri-ciri tempat hidupnya begitu. Nah, ini yang kami lakukan selama ini, dan kemarin terakhir hari Jumat yang lalu saya masih di Batu Malang. Itu teman-teman udah langsung diangkut karena nanti ada malam. Sudah masuk eskavator itu masalahnya. Aduh. Nah, ini jadi teman-teman ya, dengan hati mereka melakukan. Itulah semangat, jadi kita angkat tema hari ini, semangat bersama untuk kemajuan anggrek Indonesia pada umumnya.
1: Ya. Baik, sudah ada yang bergabung lagi ya di pesan singkatnya ini dari Pak Yota. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tulus dan Budian dari Yota malam. Di Bangka Barat. Saya kurang kenal lah Pak tentang soal anggrek ya. Tapi kalau hidup bergantungan di kawasan mangrove, apa anggrek juga ada ya Pak? Mungkin warna ataupun mahkotanya seperti apa untuk anggreknya? Oke, silakan. Ini di Bangka Barat nih, silakan Budian.
2: Baik ya. Bung apa tadi Mbak Eta?
1: Bung Yota
2: ya, di Bangka Barat. Kalau di mangrove itu banyak sekali sebenarnya ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Di sana juga ada area, kemudian juga ada anggrek ketawanya. Saya bilangnya anggrek ketawa ya. Nah, itu rata-rata lebih banyaknya di mangrove. Ya, bulbopilumnya juga di mangrove ya. Tetapi ada tetapi lagi. Tetapi mangrove kita ini saat sekarang kan sudah agak mulai menipis juga. Sebenarnya warnanya juga cantik-cantik ya. Di saya ada itu khusus untuk di mangrove juga ada, karena dikelompokkan ya mangrove, kemudian yang rawa, kemudian yang epipit murni, kemudian dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya di mangrove itu sangat banyak sekali, tapi lebih banyak area sama bulbopilum ya. Kemudian ada juga satu dendronya ya. Dendronya ada juga satu ya. Nah, jadi makanya mangrove itu juga sangat perlu kita jaga sebenarnya ya.
0: Harus.
2: Iya. Sangat ya, sangat penting sekali ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua insannya paham bahwasanya mangrove itu bukannya hanya untuk sekadar menjaga dari abrasi, menjaga dari kalau di sungai, bibir sungai jangan rusak ya. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali, karena habitat air itu juga semuanya bergantung kepada mangrove sebenarnya ya. Jadi akar-akarnya dan seterusnya gitu ya. Ada banyak nggak Budian, bagus-bagus nggak, bagus-bagus ya. Nanti kalau seandainya, karena ibu ini sudah dari ujung Bangka ke ujung Bangka ya, sampai ke Belitung, saya sudah masuk ke mangrove mana di sisi sungai yang kecil, sungai yang besar itu ya, saya sudah masukin ya. Jadi sungai yang keruh, sungai yang jernih, sungai yang tidak ada mangrovenya juga ada ya. Nah, seperti itu. Tapi spesimennya, spesiesnya itu sudah diselamatkan sebagian besarnya ya, karena itu takutnya nanti kita lihat aja sekarang deforestasinya itu sampai ke mangrove ya, nggak ngerti lagi ya, apakah itu sungainya mau rusak apa gimana ya, kita nggak paham. Jadi kita nggak usah berpolemik ya. Yang penting kita ambil, kita selamatkan. Mudah-mudahan suatu saat itu bisa bermanfaat bagi generasi berikutnya. Kemudian sedikit juga saya menyambung tentang anggrek pensil tadi ya. Sebenarnya sudah segala upaya yang kita lakukan ya. Kalau di Sungai Upang itu Mbak Eca itu tumbuh ya. Tumbuh dan berbunga. Kemarau, saat kemarau ini dia berbunga cantik sekali ya. Jadi hati bahagia tuh ada ya. Artinya di sana bisa terselamatkan ya. Itu ditanam di rawa-rawa di tengah, di dekat tempat peristirahatan yang di seberang sungainya itu ada. Itu saya yang nanamnya pakai perahu bersama masyarakat gitu. Tapi ternyata tumbuh baik, tumbuh subur. Nah, jadi inangnya tidak simbiosanya tidak pakai pandan lagi, tetapi pakai pohon perupuk, pakai pohon mengkudu air ya, mengkudu air namanya ya. Nah, seperti itu yang bunganya kayak bulat gitu ya, ada DNA kayak gitu sih bunganya ya. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, saya juga mencoba untuk didaratkan, artinya diaklimatisasi. Kalau aklimatisasi kan lama prosesnya ya, jadi penyesuaiannya itu lama. Orang dia di rawa-rawa kemudian dibawa ke darat, ya itu kan sangat lama. Nah, tetapi berhasil juga. Di kebun saya itu ada kemarin itu berbunga, rasa hati ini ya Allah terlalu bahagia. Oh, ternyata berhasil. Sampai anak-anak yang lagi praktek tuh bingung, apa sih Bu gitu ini. Nah, itu coba lihat. Jadi saya ganti inang simbiosanya, biasanya dia pakai pandan. Terus saya coba-coba dengan memakai Draciana hijau itu ya. Ternyata dia juga agak mending, cuman ukuran batangnya tidak terlalu besar seperti yang ada di rawa. Ya kan namanya ditarik ke darat ya, bukan hidupnya di sana. Gitu Mbak Eca ya. Jadi banyak usaha sih, karena memang Pavilion Nante Hokeriana itu kan andalan kita di Bangka Belitung ya. Tuan Hoker itu nemuin pertama kalinya di Bangka Belitung ya. Jadi memang kemudian merupakan induk silangan juga anggrek Vanda yang ada Miss Jakwim yang ada di Singapura sana ya. Kalau kita ke Canggih itu kan itu dia disilang sama spesiesnya sana. Induknya kita itu pejantannya lagi ya. Jadi kan memang penentu itu ya karakter ya, karakter bunga. Nah, makanya itu kan perlu kita jaga, jangan sampai itu jadi kenangan. Oh iya, di buku ya ada, ya, oh, di cerita buku, ya benar. Ada gitu. Tapi ya ada. Jadi kami juga tetap ya. PAI ya, kemudian Bangka Flora Society itu juga tetap bergerak itu untuk menyelamatkan itu. Jadi pacuan ini, siapa yang bisa tumbuh, siapa yang bisa tumbuh seperti itu. Jadi kan anggotanya banyak ya, jadi mencoba dengan alanya masing-masing. Tapi yang jelas sudah ada tumbuh itu dan berbunga itu di Upang ada. Ya, sampai saat ini kemarin juga ada laporan Ibu Pavilion Nante kita berbunga ya. Kemudian saya lihat juga di kebun saya di Kampung Daun itu saya ganti tempat menumpangnya pakai Draciana, tumbuh juga setelah dia naik di atas Draciana dia mengeluarkan bunga. Artinya bisa, cuman ukuran batangnya yang masih agak kecil seperti itu.
1: Tetap ada perbedaan ya Bu ya, karena biasa dia di rawa atau sekarang ke darat, tapi minimal ada usahanya dulu nih di mana kita kan dia tumbuh.
2: Jangan sampai habis ya. Betul. Jangan sampai jadi kenangan.
1: Nah, tadi kalau Pak Tulis bilang ternyata dari tahun 2015 juga ya Pak ya, karena tahu nih bakal berkurang nanti ke depannya gitu kan. Udah di ke Bogor gitu kan, terus ke Bali, Sulawesi ya. Ini kalau gak salah tadi kan udah disebarkan. Nah, dari progres dari beberapa tempat nih Pak, terus juga walaupun tadi ada yang dibijiin gitu progres dalam artian dari tanaman yang sudah disebar, ini yang paling tinggi yang sering berbunga atau mungkin bahkan perkembangbiakannya bagus, ini di daerah mana nih Pak Tulis?
0: KRB, Kebun Raya Bogor. Ya, karena jujur Mbak Eta, Mbak Eca, Pavilion Nante sifat hidupnya kan di atas rawa, tentunya memiliki kelembapan tinggi, kan begitu. Maka tadi kemudian dipisah di kebun di daratan agak kecil karena kecil ya tuh. Mungkin siklus angin kencang, kan begitu ya.
1: Sinar matahari
0: dan kelembapan kurang. Nah, kalau di Kebun Raya Bogor alhamdulillah, walaupun di Purwodadi juga, Purwodadi kan di Malang cukup bagus ya. Tapi mungkin karena letak apa ya, jarak ketinggian mungkin ya. Kalau di Kebun Raya Bogor cukup bagus Mbak Eca. Itu di, kalau kita masuk ke Kebun Raya Bogor di belakang Pak, di belakang memang arboretum ya, arboretum anggrek itu di belakang semua. Dia dekat rawa, dibuat dekat rawa. Bahkan dulu waktu kepala Ibu Ira minta dibawain pandannya sama ibu dan dibawa pandan di pak dalam kota
1: sengaja
0: dan alhamdulillah itu bisa tumbuh di sana. Mbak Eca, jadi kembali ke topik bagaimana membangun semangat dan orang di Bangka Belitung seperti apa tadi kan terpotong tadi kita bahwa memang populasi kita kan sangat sedikit orang di sini Mbak Eca. Betul. Ya dan anggrek itu masih terkesan high class gitu ya seolah gitu ya malas ya apalagi tadi dengar misal kata Budian arak nih pening dengernya ya termasuk jujur aja termasuk ketua umum DPP sempat bingung cobalah saya ini kalau dikasih nama tuh nama-nama yang umum aja lah ya saya bingung kok dendrobium bla bla tapi sejatinya memang begitu namanya ya dari nama gitu memang tadi kemudian ada anggrek ketawa itu lokal name nama-nama lokal kenapa agar mendekatkan kita mendekatkan anggrek itu pada dengan masyarakat dengan memberikan nama-nama lokal anggrek ketawa anggrek joget. Okay. Iya, Bromhidea finlandsoniana itu anggrek joget karena mungkin dia sifat bunganya zigzag. Abis selesai bunga sini sebelah sini juga bunga lagi terus setiap hari begitu. Nah itu local name itu upaya pendekatan membangun semangat masyarakat kita agar mencintai itu Mbak Eca. Di mana itu terbukti kemarin pas Budian yang 3.10 meter itu 3.1 meter tingginya itu. Itu silangan induk silangannya Papua ya anggrek dendrobium apa? Desciana apa?
2: Desciana atau besi ya kalau
0: Desciana kemarin ya. Nah, itu memberi nama. Dan kemarin juga ada silangan baru yang dipersembahkan teman-teman dari Malang kepada ketua yang lama, Ibu Ira. Jadi ada dendrobium Rita Subowo. Jadi ini nama-nama ini boleh saja di hasil jadi hasil silangan beberapa nama. Disiapkan di persembahan kayak kemarin tahun lalu kita pameran di Solo itu udah dipesan karena 2 tahun sebelum pameran Solo udah ada teman-teman sana menyilang mereka ini dipersembahkan untuk nama wali kota ya jadi ini Mbak Eca jadi kalau di Bangka Belitung seperti apa makanya kita konsentrasi pada konservasi gitu belum ada upaya untuk pengembangan dan sebagainya karena kita berkejar dengan berkejar dengan waktu terhadap kepunahan-kepunahan ini, Mbak. Jadi kita tapi nanti lah alhamdulillah kemarin sudah diceritis juga dengan UBB untuk bagaimana mengembangkan dulu lah. Nanti lah menyilangkan memperbanyak dulu lah bahasanya gitu dengan memperbanyak dulu dengan kultur jaringan dan kultur biji lah mungkin nantinya ke depannya. Kita juga kemarin alhamdulillah 2023 waktu Ibu Dian diundang desnatalisnya Fakultas Biologi UGM, kita juga menyumbangkan bibit anggrek pensil dan anggrek bulan. Itu dan alhamdulillah kronoserpi lagi dikembangkan di sana sama Prof Endang dan teman-teman kemarin teman-teman PAI Jogja juga ketemu gitu. Jadi dalam proses. Jadi mudah-mudahan memang cukup lama. Kalau dari kultur itu bisa sampai 7 tahunan baru kelihatan
1: okay,
0: gitu, Mbak.
1: Jadi karena dari bukan tempatnya ya, gitu.
0: Jadi aklimatisasi yang diharapkan seperti kata Bu Dian tadi. Jadi itu Mbak Eca ya. Jadi bagaimana kita membangun semangat ini agar mencintai. Karena betul tadi mungkin kembali menambah sedikit pertanyaan Bung di Bangka Barat, Bung Jonas.
1: Yota
0: di Bangka Barat. Pak Kanu Budian kalau misalnya apa di mangrove ada. Tadi Budian bilang tadi anggrek ketawa ya. Itu area Jacobsonii. Kecil-kecil bunganya sih sebetulnya ya. Area Jacobsonii ada Bulbopilum Bogoriensis, ada Makrantum. Namanya pening gitu ya. Ya gitu ya. Bunganya kecil-kecil. Tapi kalau kita awam, pertama jelas enggak tahu itu anggrek pertama. Kalaupun kedua kalau kita ngerti anggrek sebatas tahu gitu ya. Mungkin yang maksudnya ini anggrek. Anggrek kan besar, kan gitu bunyi. Kalau di taksonomi tumbuhan anggreknya ada sepal, petal, kata labelumnya kan ada. Tapi kecil sekali. Jadi jadi kalau di bakau di daerah di hutan-hutan mangrove, ya jenisnya tidak jauh dari bulbo dan arah ada bulbo dan area itu jadi bung anu ya. Mereknya apa jenisnya Budian? Bulbopilum dan Area. Area apa saja? Area di situ ada Area Jacobsonii, ada area beberapa apa jenis lainnya lah ya. Jadi enggak begitu banyak yang lain. Jadi cukup Area dan bulbu yang sering jumpai. Ya, dendrobium lamelatum tapi tidak banyak. Ya. Jadi di mangrove juga ada.
2: Ya. Sisil lagi ya.
0: Ya, cukup banyak sebetulnya ya. Jadi cuman kalau genus subspesiesnya adalah di bulbo dan Area.
1: Oke, gitu deh. Jadi bukan berarti di mangrove nggak ada anggrek ya, tapi ada tetap juga. Ada gitu ada ya. Juga. Nah itu dia balik lagi.
0: Kalau cerita mangrove dengan anggrek itu ada cerita unik Budian itu 2000 betul. Itu di Penagan.
1: Kenapa nemu anggrek kamu lagi nih Bu?
0: Saking anunya anggrek, mangkok piring makan itu kesenggol, saking pohon, ya? Kan di atas bakau-bakau tuh lagi makan-makan sama rombongan ramai, ramai kan teman-teman juga yang berangkat ada orang. Pas begitu ngelihat, nggak sadar ini ada makanan di tangan ini kan.
1: Mau ngambil anggrek gitu.
0: Iya, itu cerita itu 2011 apa 2012 nih. Di Penagan.
2: Penagan
0: Kota Kapur, di Kota Kapur.
1: Saking lupa ya, Bu.
0: Betul.
2: Jatuh itu, nasinya.
0: Sama Pak, mudah-mudahan Pak Ngadimin juga dengar ini. Pak, ini anggota kita paling tua.
2: Oh, iya.
0: Udah 74 tahun.
2: Duduk ngobrol.
0: Iya. Sekarang 74 tahun, tapi dulu kalau 2011, 15 tahun yang silam lah kira-kira. Yeah.
1: Yeah. Waduh luar biasa banget.
0: Kalau cerita anggrek cukup banyak pengalaman kita di Bangka Belitung cerita itu. Jadi kembali ke membangun semangat tadi untuk anggrek itu Mbak Eca. Betul tadi Mbak Eca bilang di Bandung ya.
1: Itu jadi, di Bandung aku masih kecil aja
0: betul,
1: udah kayak.
0: Betul. Jadi kalau apa ya? Jawa Barat, ya Jawa
1: itu
0: Barat.
1: Luar biasa banget.
0: Jawa Barat, Jawa Tengah dan termasuklah
2: Bali juga.
0: Bali itu memang sentranya Mbak Eca. Jadi dari dulu memang tokoh-tokoh anggrek itu ada di daerah itu. Kalau di Bali ada Pak Mr. Milo ya, orang Italia yang warga negara Indonesia itu udah tahun berapa ada di sana mengembangkan menyilang anggrek. Dan banyak silangan. Kalau di Jawa Timur tempatnya memang. Jawa Timur itu dari dulu. Jadi sekarang pun kita agak meri kalau bahasa kami sama orang bawa Mbak dari Jogja kemarin Mbak Iksora ketuanya dari Jogja. Untuk meri kita Pak tulis ya. Iya, meri itu apa? Iri gitu
1: iri,
0: ya.
1: Karena bagus-bagus.
0: Di Jawa Timur itu hampir satu kabupaten. Mulai dari Lumajang, Kediri, Madiun, waduh, sampai Banyuwangi, ya, Mojokerto itu ada semua petani anggrek.
2: Waduh,
0: karena tadi memang sejak tahun 70-an itu di Malang lah tempat awal ada Pak Moling, ya, itu tokoh-tokoh semua ya, almarhum Pak Wirakusuma. Dan itu memberikan tidak pelit sama ilmu dibagi semua. Sekarang merata dan menjadi tadi Mbak Eca kalau di Bangka mungkin orang tidak tertarik juga karena apa kok nyelamat hasilnya apa gitu kan kira-kira. Tapi ya okelah itu untuk sementara ini tahapnya itu kita. Kalau itu dikembangkan ya memang harus berproses. Betul. Ya. Jawa Barat, Jawa Timur, ya Bali. Itu sentralnya anggrek, ekspornya terbesar itu Jawa Timur memang Mbak Eca. Hampir setiap kabupaten punya petani. Jadi mereka semangat. Semangat dan mereka kemarin ya kita bahas juga di komisi kami di komisi
2: pendana
0: pembiayaan dan sebagai organisasi dan pembiayaan itu Jawa Timur itu punya program yang keren banget karena mereka dari pedagang banyak pedagang dan sebagainya kan jadi pembiayaan itu yang mereka bangun kemarin dan itu menarik Mbak Eca jadi ilmu dari dulu dibagikan bagaimana mengembangkan anggrek kultur jaringan dan sebagainya jadi yang sekarang yang paling besar itu ekspornya Pasuruan Batu ya Malang terus Lumajang itu di sentra-sentra anggrek semua itu jadi memang mereka pemain dan penyilang semua
1: betul ya dan perkembangan juga sudah mereka duluan ya Bu ya di
0: betul
1: gitu. Jadi, Bapak ini tahun dari 2010 otomatis apa dulu nih dikonsentrasiin ya, itu konservasi
0: ya kita mengkaji jadi jangan boleh berkaca kepada orang tapi yang kita utama. Melihat pada diri kita betul, apa betul. Yang harus kita lakukan apa betul. Yang ada di sekitar kita
1: prioritasnya
0: jadi
1: apa
0: 16 dulunya, tahun gitu. Ini sampai sekarang pun kami upaya konservasi itu yang kami gadang-gadang ya karena itu. Tadi gini jangan sampai nanti tidak tahu lagi ya kalau kita ya kita terus akan dikembangkan itu bukan hal yang mudah tapi high cost biaya cukup tinggi banget
1: betul
0: ya
1: banget. Nah,
0: jadi upayain lah yang bisa kami lakukan.
1: Waduh, menarik banget ini dari perbincangan kita ya. Ternyata juga tentang anggrek ini bukan cuma berbicara tentang bunga yang indah ya, tapi juga memang kayak kesabaran tadi
0: betul.
1: Kan. Kesabaran dalam artinya tadi kalau Bu Dian ya mau nyobain nih mindahin gitu kan. Nunggunya juga memang nunggu lama gitu ya. Aklimatisasinya dulu gitu kan. Terus semangat udah pasti gitu kan. Persahabatan memang ini juga Bu Dian dan Pak Tulus juga berkolaborasi dengan beberapa hampir seluruh Indonesia gitu ya. Persahabatan banyak, jadi banyak banget nih dapat ilmunya juga ya. Nah, betul banget. Belum lagi kolaborasi tadi ya, bersama instansi dan lain halnya juga, bersama kampus-kampus juga tadi ya. Dan gimana biar anggrek kita ini bisa tumbuh bersama dan enggak cuman lihat gambarnya aja, tapi aslinya juga ada. Waduh, luar biasa banget deh. Semoga semangat yang dibagikan oleh kedua narasumber kita nih di malam hari ini bisa menginspirasi kita ya, terutama nih untuk pendengar yang memang suka banget sama anggrek ya.
0: Ayo bergabung.
1: Betul. Terus mencintai, merawat, melestarikan dan mengembangkan anggrek Indonesia, khususnya untuk di anggrek Bangka Belitung yang tadi diketahui bahwa anggrek pinsil ini tinggal 10% lagi seperti itu ya. Waduh, luar biasa banget. Kayaknya emang gak cukup deh sejam deh kayaknya. Masih panjang banget ya. Dan tentunya juga mungkin untuk pendengar yang pengen gabung boleh banget ya Pak ya. Pengen masuk ke apa organisasinya ini boleh banget. Mungkin diinformasikan harus gabung lewat mana, Facebook atau mana gitu Pak Tulus ataupun Budian, silahkan.
0: Ya, mungkin teman-teman ya dimanapun berada yang punya rasa, punya hati, apa punya senang ya dengan anggrek, boleh saja berbagi, bergabung di kami, mungkin di nomor telepon aja lebih enak. Kalau di Facebook, Facebook di WhatsApp. Nanti di WhatsApp aja, boleh dicatat Mbak Eca di nomor 0852 6725 2967. Jadi kalau dengan by phone ini akan dapat informasi yang sangat jelas.
1: Langsung.
0: Dan kalau ya, jadi kalau misalnya lewat IG-nya PAI, artinya mungkin cuma nengok foto kegiatan, tapi tidak ada komunikasi, mungkin tidak komunikasi dua arah ya. Mungkin hanya informasi saja. Tapi kalau pengen bergabung, dan kemarin baru, alhamdulillah kemarin ada teman-teman kita juga. Katanya udah kasep belum nih, kami udah tua nih mau bergabung. Enggak ada istilah kasep gitu ya. Jadi artinya enggak ada. Jadi artinya siapapun yang punya rasa, ayo bergabung bersama, kita berbagi kok. Tidak menggurui di sini, kita berbagi kan gitu. Karena jujur saja apalagi orang tua-tua Mbak Eca, kadang kita menemukan anggrek-anggrek yang lama banget. Anggrek tahun 60-an 70-an tuh kayak Margaret Thatcher itu coba. Banyak di warga. Itu sekarang di Jawa dicari orang,
1: dicari orang.
0: Udah langka. Padahal di Bangka banyak banget loh, padahal di Somar yang ungu-ungu di teras-teras rumah. Itu anggrek 60-an tuh, tahun 60-an tuh. Namanya anggrek Margaret Thatcher itu. Keren. Nah, itu dicari orang sekarang.
1: Ini dia ya, banyak ilmu ya, terus juga banyak relasi ya, dan menyemangati juga, enggak lihat umur, yang penting semangat untuk menjaga anggrek ya. Baik, terima kasih Bu Den dan Pak Tulus ya, sehat selalu ya, sukses terus. Semoga niatannya apalagi Bangka ini memang konsen ke konservasinya ya, semoga aja nanti dipermudah juga bagi dengan program-program untuk tahun 2027 mendatang ya. Dan tentunya juga penuh dengan semangat, enggak yang pencinta aja, tapi mungkin nanti lama-kelamaan juga yang awalnya enggak suka jadi makin suka nih sama anggrek kita. Karena luar biasa nih, indah banget nih kalau aku ngeliat. Hampir sama kayak Bengkulu kayaknya ya Bu ya kalau ngeliat.
0: Iya, betul, betul ya.
1: Gitu kan Sumatera. Baik, pendengar, untuk Anda juga saat lagi Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Kita akhiri dulu ngobrol di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun Anda berada, itu dia ada Kelju dengan Sirna ya, menemani Anda. Dan tentunya untuk pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung di kesempatan malam hari ini. Ruang Rindu masih bersama saya, Noraisa, menemani Anda. Setelah tadi kita menemani Anda dalam ngobras ya, bersama bersama Pak Tulis dan Budian juga. Kita klien telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Alex nih.
0: Waduh, cepet banget nih absennya. Gimana di sana, udah ada hujan belum, Bung Alex?
1: Belum tadi ada tuh, kemarin.
0: Tengah pala ya. Ya kalau begitu, ini masih di Bangka Selatan kan?
1: Benar.
0: Di mana? Lupa aku Bangka Selatan ini.
1: Kenapa?
0: Bangka Selatan itu di mana, aku lupa.
1: Selatannya di Lubuk Besar.
0: Nah, di apa, Lubuk Besar ya. Oke lah kalau begitu ya. Langsung aja nih ke temanya boleh?
1: Apa temanya?
0: Temanya suka anggrek enggak kalau Bung Alex? Halo?
1: Halo?
0: Suka bunga anggrek enggak?
1: Enggak suka bunga.
0: Suka
1: bunga sawit
0: enggak
1: sukanya.
0: Alalala. Aduh. Lain kisah lah gitu mah tuh. Oh gitu, bunga desa Allah pun. Oke deh, lanjut langsung aja, mau lagunya apa?
1: Lagunya Bulan Merah ya.
0: Bulan Merah dari?
1: Dari Prori.
0: Sebentar aku cariin. Oke, salam sapanya silakan sambil aku cariin.
1: Buat Ibu Prori, Bude Sumi, Julia, Embera, Bang Ramadan, Bang Yota, buat semuanya ya.
0: Oke deh, itu aja.
1: Mbak Nurna, buat sehat selalu, Mbak Nur ya.
0: Amin, makasih doanya ya. Udah? Yo, waalaikumsalam ya. Tadi Bung Alex ya, di sana belum hujan juga, dan Bung Alex gak suka sama bunga anggrek, katanya sukanya malah bunga sawit. Ada-ada aja, apalagi bunga desa, itu beda lagi lah ceritanya ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Embera, sehat?
2: Sehat, sakit lagi ya.
0: Aduh, tapi suaranya agak mending lah ya dibanding waktu itu. Ada agak perubahan gak tuh sama kesehatannya? Agak mending lah denger suaranya mah. Maksudnya udah ada perubahan belum, agak mendingan?
2: Allah.
0: Syukurlah kalau begitu. Embera, suka anggrek gak? Suka enggak bunga anggrek? Suka enggak bunga anggrek?
2: Suka, mama suka lah.
0: Oh, mama yang suka bunga anggrek. Oke, di rumah berarti ada dong bunga anggrek?
2: Ada.
0: Wih, ada berapa iko?
2: Dua.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih, Embera?
2: Lagu apa ya?
0: Sok, lagu apa? Ambil aku cariin. Lagu apa, Wali? Peter Pan, Ungu, Jamrud.

0: Nggak jadi nyampoi ini be. Buat Radhi, buat Lin, Lin Sempan, buat yang sudah luas, si buat Mary, buat Abubin, buat Sempan. Buat Doyan, Memat, buat Anggur, Komandon, buat Julia, Julia buat kamu, ini berapa nih? Rambo ni kau Julia tadi.
1: Itu aja.
0: Buat lagi deh, buat Ayu, Ruku. Didil, buat buku, buat
1: udah aja, buat semua semuanya aja ya.
0: Buat
1: semua semuanya enggak nih?
0: Kan, putra.
1: No, itu aja ya.
0: Mama aku menyehat, buat sehat, pulang selamat malam.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Dari ember ya. Ada anggrek ternyata di rumahnya. Ada dua katanya mamanya yang suka anggrek ya. Oke, 94301. Sebelum kita ke line WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Ica.
1: Sama siapa
2: rindu,
1: ini?
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ah, Budi Sumi ya.
2: Iya sayangku.
1: Ah, kenapa nih agak lemes ini ya? Biasanya mau pagi malam suaranya lebih menggelegar.
2: Agak ngantuk soalnya.
1: Ah gitu, sama. Atau kita ngopai dulu ya.
2: Oke deh
1: langsung aja deh. Tanya, suka anggrek?
2: Suka Mbak Ica.
1: Ay, suka ada berapa atau anggreknya?
2: Bulan,
1: Ada berapa anggrek di rumah?
2: Dulu aku jual bunga soalnya.
1: Oh gitu.
2: Aku dari Malang ya, pakai pesawat Batavia. Dari bandara di atas sama mobil Batavia ke rumah. 15 dus setiap hari bunga anggrek aku kirim.
1: Waduh.
2: Pelanggannya Cina-Cina dari Kampung Dul ya, Batu Rusa, dari Pakabalam, banyak dari pokoknya dari Batu Blubang ya sampai ke Tanjung Gunung. Cina-Cina suka pohon anggrek, bunga anggrek tuh. Kirim anggrek meni bu deh, oke tak kirim besok nyampe, mereka langsung datang ke telepon, ambil bunganya udah datang gitu. Jadi aku gak sih penanam.
1: Waduh, ternyata luar biasa banget nih Bu Deni ya. Sampai sekarang berarti masih banyak nih.
2: Masih banyak bunga, kalau di rumah masih banyak, masih ada tuh lidah buaya ya, gelombang cinta, aterium ya, ada bunga apa ini, Lady Palantin ya, lidah mertua, ada bunga amarilis ya, banyak deh pokoknya, masih banyak lah di rumah.
1: Aduh luar biasa
2: masih
1: banget nih Bu Deni. Oke deh kalau gitu Bu Deni, mau lagunya apa nih?
2: Aku mau lagunya dari Jamal Mirdad ya.
1: Yang mana?
2: Pohon Rindang.
1: Pohon Rindang dari Jamal Mirdad. Apa tadi? Pohon Rindang ya?
2: Iya.
1: Oke, salam sapanya boleh.
2: Salamnya buat Bang Alek dan Ibu Korea. Semoga sehat selalu. Buat Ambera dan bersama keluarga. Semoga sehat selalu ya Ambera. Buat Zulfaizar ya, Bang Zulfaizar di Sengit bersama keluarga. Semoga bahagia selalu. Buat ya suami di Puput ya. Buat Bang Romlan di Muntabak ya. Buat Bang Jais di Riau. Ada Kang Ahmad Ipa di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Bapak Ramadan juga bersama keluarga, semoga sehat selalu ya. Ayu di Maluku. Oh ya, ada Bang anu nih, Bang Jente ya di Belitung Timur. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Bang Papan Tedero juga di sana ya. Ria juga di Belitung. Semoga semuanya sehat lahir batin. Buat Bang Irwan juga di Air Kantung ya. Buat Julia bersama Pusat Sambas, semoga bahagia selalu. Ibu rindu di Ampo ya, semoga sehat selalu ya Bunda. Buat Pak Ajadin ya, di Bangka Tengah ya. Buat Reza, Bang Panji ya, di Pasger. Buat siapa lagi nih, Bang Juang Arif ya. Buat Yuklin di Ampo, Yuklin ini di Pangkal Pinang ya. buat atau

0: Esti Batriono ya. Buat Bang Leman ya di tanggamu, semoga sehat selalu. Buat atau apa enggak, atau Dahlan ya di Bangka Barat, semoga sehat selalu. Bang Yokta juga semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Bapak Yokam juga ya. Buat Rabek Lana di Semabung ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat siapa lagi nih, ada lagi tuh apa ya, Putra Banten ya. Putra Banten, salam kenal deh Bu Desumi. Buat siapa nih lagi, Bang Irwan ya, di air kantung sudah ya. Udah
1: buat semua-semuanya aja deh ya.
0: Oh, Niko ya, Niko lupa. Buat Niko sama Nur Hadi ya, udah lama gak kedengeran suaranya. Udah sultan ya, kita kangen suara mereka ya. Oke lah buat semua-semua. Pak Brahim 86, menyala abangku, ayo gabung.
1: Oke, deh itu aja ya Bunda ya.
0: Oke, buat semuanya, semoga semuanya teman-teman aku di Radio Pro 1 Sungai Liat sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Bapak ikannya sama bertugas, sama cuap-cuap ya.
1: Sama-sama Bunda.
0: Ya. Sehat itu mahal sayangku. Semoga saya lahir batin bersama keluarga, anak dan istri besar suami ya. Semoga semuanya saya lahir batin, pulang selamat sampai di rumah ya sayangku.
1: Amin.
0: Ada lagunya ya?
1: Udah ada, aman.
0: Oke deh, terima kasih atas waktu dan lagunya ya.
1: Sama-sama Ibu.
0: Kita nampak di tubuh lah-lalang.
1: Cakep.
0: Lalang ku cabut tubuh beruntung. Desumi dari Paret Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
1: Ayo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ternyata Bu Desumi suka banget sama tanaman apapun gak mesti anggrek ya. Oke deh kalau gitu pendengar, untuk ada di malam hari ini pertanyaannya ataupun temanya, suka bunga anggrek gak? Kalaupun suka, ada berapa jenis anggrek yang Anda miliki ya? Dan kalaupun gak suka, tadi kayak Bung Alex kayak bunga desa itu beda lagi ya, gak apa-apa jawab aja ya. Atau mungkin bunga, tadi nyebutnya bunga sawit ya katanya sukanya. Oke deh kalau gitu pendengar, yuk langsung aja kita akan hadirkan beberapa koleksi musik lagu kesayangan Anda. Ada Panji di Pasgar kayaknya mau nelfon tapi gak jadi ya. Kenapa tuh Bung Panji ya, maju mundur mau nelfonnya. Udah nanti aja mau nelfon nanti ya. Kita ke lagunya dulu di malam hari ini. Ada lagunya Bruri dengan Rembulan Merah.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Bangka Belitung malam ini.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun

0: Bagi yang mendengar, dimanapun Anda berada, kita ke WhatsApp dulu. Ada Panji di Pasgar. Ruang rindu Mbak Ica, salam sehat selalu. Suka banget nih Mbak, musim panas banyak padem. Oke, Mbak, lagunya Pengen Ku Ingin Selamanya. Makasih ya, terutama untuk Bung Alex, Kori, Ria, Julia, Ramadan, Erwan, Yota, Kelana, Reza, Brahim, Alfalak, Air Mesu, terus Budi Sumi, Parla, Romlan, Jo, Sengir, Fuji, Udo, Azadin, John Arif, Rindu Ibe, Padahlan, dan semuanya aja pendengar Pro 1. Oke, siap deh, kita ke line telepon dulu. Malam ini ada siapa nih? Belakangnya Mas Panji. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pasti sama baru lama dibilang. Pasti sama Mbak Zul. Belum tidur? Tumben
1: lagi galau.
0: Ay. Padahal kan waktu pas RR Reverse nggak galau, nyanyi terus.
1: Nggak ada kok.
0: Kemarin kok udah nyanyi terus, jangan galau lagi dong.
1: Ya deh, nggak galau lagi.
0: Oke deh Mbak Julia, langsung aja nih, suka ke anggrek.
1: Kalau Julia tuh suka sebenarnya bunga dahlia. Tapi anggrek suka juga. Setiap bunga itu suka. Bunga matahari juga suka.
0: Suka ya.
1: Asal jangan bunga teh ayam.
0: Astagfirullahaladzim. Oke deh, mau lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sok? Coba aku ketikin dulu.
1: Apa tadi ya?
0: Apa-apa-apanya dong? Apanya dong?
1: Apa-apanya dong? Dari
0: seriusan ya?
1: Dari kandil ya?
0: Seriusan ya? Padahal aku bercanda loh. Bener ya? Pingin lagu itu ya?
1: Boleh enggak?
0: Boleh, silakan. Bener ya? Oke, oke. Okay.
1: Apa-apa-apanya dong? Apanya dong? Dang ding dong.
0: Oke deh, salam sapanya silahkan dong.
1: Salam sapanya untuk grup Iki ya. Untuk grup Iki terdiri dari Li Ahmad dari Bali, terus untuk Mbak Ria dari Belitung, untuk Bang Agus dari Cilacap, terus untuk Mbak Rini atau Neng Aisri dari Bandung, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Mas Ervan yang ada di Jogja, untuk Pak Bang ini, Bang yang ada di Kalimantan, Bang Andi Rahman, semoga sehat selalu semuanya. Oh ya, sang kreator Bang Hasbullah yang ada di Loksmawe Aceh, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Di itu RRI-nya Pak Ramadan ya, yang ada di Sorong, terus Pak Leman juga, untuk Bu Kori dan Om Alex-nya, semoga sehat selalu Bu, terus untuk Bu Desumi bersama Kang Ahmad Irwan-nya, terus Pak Irwan Air Kanteng, terus untuk siapa lagi ya, Mbak Ria, oh iya Mbak Ria tadi udah di grup ya, dan Bang Jante juga, selamat malam Bang Jante, terus untuk apa ya, Pak Azadin ya, Mas Panji tadi ya, selamat malam, untuk Embera, Bang Nisko ya, terus untuk siapa lagi ya, untuk ya Suhamid yang udah lama nggak gabung ya, untuk Pak Ikam, Om Rambe Kelana, terus untuk Putra Banten, terus untuk siapa lagi ya, oh untuk ini terspesial Bang Putra Sambas bersama keluarga, semoga sehat selalu.
0: Yuhu.
1: Oh, Bu Rindu juga, Bu Rindu Ibe Ampu ya. Semuanya ajalah.
0: Okay
1: untuk
0: deh.
1: Mbak Icanya yang very very beautiful. Pokoknya tetap.
0: Jangan dipaksain ngomong kayak gitu. Nanti saya nyak sedek.
1: Enggak dipaksa kok. Serius, tulus nih ngomong nih. Semoga sehat selalu ya. Bersama keluarga.
0: Amin, makasih doanya.
1: Iya, sama-sama Mbak Ica.
0: Yo.
1: Makasih banyak. Dan untuk semuanya ajalah tanpa kecuali ya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk pendengar Pro 1 RRI Bangka Belitung.
0: Yuk, dadah.
1: Makasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh Mbak Julnya. Belum bobo katanya teh, Anda belum ngantuk cenah. Yo, kita kalian telepon lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Nur, Aisyah.
0: Wih, yang disengir lem bobo lah.
2: Allah
0: mbel, hari ini bobo. Duh, ngapain dah ngikut ke ano, ke RRI Fest kemana lah ngumpul gale.
2: Jauh lah dapat jago lagi lah Mbak Nur.
0: Aduh, sampai tahu ya kan nginep di mana lu macam tuh rupe. Dak cemane lah, oh, dak kemana-mana berarti yo.
2: Sebenarnya janjian ke Mas Panji dulu sebenarnya. Tapi Mas Panji ini takut bobulak deh, kurang yakin deh dia Mbak.
0: Anu, kemarin Mbak siapa yang datang ya?
2: Oh, Mas Panji datang.
0: Panji, iya Panji benar-benar Mas Panji yang ada. Juan Arif ada enggak? Pengen lupa aku kemarin Dade, itu.
2: Juan Arif ada.
0: Karena banyak orang kan jadi enggak semuanya kehafal semua.
2: Pak Zadin datang.
0: Iya, ada.
2: Mas Panji ini kurang yakin anu kemarin tuh.
0: Jangan gitulah. Jangan gitulah. Tapi saya juga enggak yakin kemarin pas datang.
2: Betul lah. Tahu datang boleh deh.
0: Oke deh, Bang Sufaiza langsung aja nih nanya, suka bunga anggrek?
2: Suka, anu.
0: Oh, suka. Oh, laki-laki tetap suka bunga anggrek. Oke deh.
2: Tiara ya, ada kembangnya, kembang mungkin scorpion ya, anu ya namanya tuh mungkin.
0: Jenisnya, jenis anggreknya gitu.
2: Warnanya coklat, ada putih-putih.
0: Oh, oke. Oke deh, lanjutnya langsung mau lagunya apa?
2: Ya, kalau bonsai banyak Mbak Nur.
0: Mm-hmm.
2: Kalau bonsai sampai kimkit sama ini asem tuh kan berapa ini berapa ini batang tuh.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu kamboja juga ada yang kan kamboja bunga merah tuh ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, gua seneng sama bunga.
0: Oke. Oke deh kalau gitu lanjut nih mau lagunya apa?
2: Lagunya Kala Aku Termenung tuh dari Didik Sandora tuh anu Mbak Nur ya.
0: Kala
2: Aku
0: termenung. Titi Sandora ya?
2: Iya.
0: Oke, salam sapanya.
2: Salam sapanya buat Mbak Julia tadi, buat Ibu, Mbak Enu Bule, Bule Zumi, buat Ibu Kori, buat Bung Alek, buat Mas Panji juga, buat John Arif, buat Empera, mudah-mudahan cepat sembuh Empera ya. Terus buat siapa tuh yang sakit leher tuh? Anu, oh Embera ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Embera. Terus buat Pak Azadin, buat Suhamid, buat Bung Jante di ini Belitung juga Mbak Ria di ini di Belitung. Terus buat Pak Ramadan, buat Bung Leman juga, buat Kang Irwan di ini di Bandung, buat lagi ini buat Niko, buat
0: Yo.
2: Pak Bung Rambe, buat Bung Yota juga, buat Bang Yan di ini di Gabek. Terus buat
0: Bang Yan apa Ato Yan sih sebenarnya saya bingung loh.
2: Ya kalau saya abang lah.
0: Abang ya. Saya bingung dimana, ini sama orang apa beda orang ya, takutnya kan salah ya.
2: Mbak Nur waktu dia anu beliau masih main band, saya sering nonton Mbak Nur.
0: Oh, main band apa? Saya enggak tahu. Saya baru dengar.
2: Aktif dulu.
0: Oh iya.
2: Nah, Mbak Nur belum lahir tadi tuh.
0: Gitu banget ya, belum lahir ke taman banget ya bocilnya terus. Iya,
2: masih ini masih air.
0: Astagfirullahalazim. Terus lanjut.
2: Buat Mbak Ayu juga di ini di Ambon. Buat Anu Putra Banten juga. Buat semuanya lah Mbak Nur ya. Mbak Nurnya mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi Allah terus lah setiap saat ya.
0: Amin. Yuk. Oke, terima kasih juga buat Bung Sulfaizar. Kita ke line WhatsApp dulu nih. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, terdengarkah suara saya di sana, Bung Yota?
3: Halo.
0: Halo, kedengar nggak suara aku?
3: Kedengar.
0: Kedengar ya. Oke deh, Bung Yota lanjut nih. Sukakah bunga anggrek?
3: Sebenarnya agak suka lah, karena bunga anggrek dia kan termasuk apa nih, keras-keras tahan lama model kan.
0: Perawatannya belum begitu paham lah ya kalau Bung Yota kali ya.
3: Belum lah orang kelaki bareng Mbak Ica.
0: Duh, siapa tahu suka bunga ya kan. Oke deh, Bung Yota mau lagunya apa nih?
3: Yang apa nih lah judul. Judul setakai bunga anggrek itulah bulan. setangkai bunga anggrek bulan. No?
0: Setangkai bunga yang gitu bukan sih, bukan yang kayak gitu bukan sih lagunya aku lupa. Yang kayak gitu bukan.
3: Oh,
0: kayak gitu.
3: Oh, lah setangkai ayang tuh.
0: Setangkai bunga itu.
3: Benar, Rani benar. Dari Rania. Iya, dari Rani, iya. Rania apa Yuliza?
0: Rani.
3: Yang itulah.
0: Kenapa aku hobi banget lagu ini? Oke deh, lanjut salam sapanya silahkan.
3: Buat Bung Zulpaizar tadi di Pila dia kan, Bude Sumi, Julia, Yon Arif, Panji, Rambe Kelana, Niko, Niko, Pak Irwan, Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Bang Alek, Bu Kori juga, atau Dahlan, Putra Sambas, buat semua-semua lah selamat malam. Jalah.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, langsung aja yuk kita ke lagu-lagunya dulu yang udah diminta oleh pendengar kita. Untuk line teleponnya sabar, nanti kita lanjut lagi ya. Kita ke lagunya dulu, ada Ungu dengan Ku Ingin Selamanya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Esensi buku Prosatu Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan dalam kekayaan ragam dunia. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Esensi buku Prosatu Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Masih ada setengah jam kembali ya, saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Kita angkat dulu penelpon, ada siapa nih? Selamat 301. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Leman, Tangamut, Lampung, Mbak Ica.
0: Waduh, belum tidur?
1: Belum, masih duduk, masih menemani Mbak Ica yang
0: tugas malam ini. Oke, siap, alhamdulillah lah ya. Amin. Kalau masih mendengarkan. Gimana, suka sama bunga anggrek enggak?
1: Ya, saya enggak suka Mbak Ica. Mm-hmm. Saya sukanya bunga bang.
0: Aduh, ada aja tapi, deh ya.
1: Tapi itu katanya sih nggak boleh Mbak Ica, nggak boleh dimakan, nggak boleh diambil katanya gitu.
0: Jelas.
1: Gimana gitu? Mm-mm. Tapi ya kita ngambil modalnya aja Mbak Ica, jangan ngambil bunganya Mbak Ica.
0: Oke, langsung aja deh, mau lagunya apa nih?
1: Lagunya ini aja, jangan biarkan Mbak Ica.
0: Dari?
1: Diana Nasution.
0: Sebentar, jangan ya, biarkan ya.
1: Apanya, jangan ya, selamat malam semua tadi yang sudah gabung. Saya juga baru ngedipin digitalnya ini baca Pak Sungainya. Jadi saya nggak tahu siapa yang gabung tadi. Juga untuk semua saja lah, tanpa kecuali yang ingin masuk juga, selamat malam semuanya. Untuk berikannya sama juga saya juga, semoga nanti pulang selamat sampai tujuan.
0: Oke, Bung Leman. Amin. Amin.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, dan untuk Anda pendengar kembali lagi ya, kita ke line teleponnya lagi nih, belakangnya Bung Leman. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, Bung Jante ini ya.
2: Waalaikumsalam, berbagi rindu, memori, lihat lagu.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Bung Jante di Belitung Timur.
2: Benaran.
0: Tumben, belum bobo.
2: Belum.
0: Kenapa?
2: Kalau Mbak Ica masih siaran, masa yang tidur?
0: Oh gitu, oke deh. Lanjut nih, suka ini enggak? Apa namanya tuh?
2: Kurang tahu nih bunga anggrek. Aku belum pernah tanam itu. Yang aku tanam sih ada tanam bunga pacar, dulu bayam merah kan, cabai gitu kan, lidah buaya gitu. Yang lain aku nggak ngerti lah kalau itu nggak cah. Kalau apa namanya anggrek tuh, belum ngerti aku.
0: Oke deh. Ada deh, mau lagunya apa dong?
2: Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan lah. Dari titik tadi.
0: Sepanjang. Oke. Lagunya buat siapa nih?
2: Ada yang lagunya.
0: Sepanjang jalan. De Pance.
2: Lagunya teh sama itu baca lah, masih ada baca.
0: Nah ini Sepanjang Jalan Kenangan ini ku cari jalan terbaik bukan ya?
2: Apa?
0: Yang Sepanjang Jalan Kenangan ini yang dinyanyiin sama Pance bukan?
2: Dari titik tadi.
0: Sebentar mana ya? Tada.
2: Lanjut, salam-salam okay. Untuk halo Bung Zulfezar dan juga Mbak Julia tadi, tetap semangat saja. Jangan galau Mbak Julia, sabar-sabar. Dan juga Mbak Widya juga, Bung Ramadan juga, Bung Leman tadi, selamat malam Bung Leman. Dan juga untuk Kang Erwan Bandung, Ria juga, Maria, Kang Erwan Erkantung, Bu Desumi juga, selamat malam. Dan juga untuk Bodi Kori, kan, sama Bung Alek, Bung Ramlan, Suhamin. Untuk semua-semua lah, malam ini, bagi-bagi juga dengan pendengar yang lain, Mbak Eca. Selamat siang, Mbak Eca.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, belakang yang Bun Jante, ada siapa lagi nih ya. Oke, untuk Anda pendengar, oke, stop telepon lagi sebelum kita ke lagunya lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Malam juga.
0: Sama siapa ini?
3: Bung Roman.
0: Di
3: Mentabah.
0: Oke, Mentabah aman ya.
3: Aman.
0: Oke.
3: Panas ya, Mbak?
0: Ah, iyalah kalau itu mah jadi tanya ya. Oke, Bung Romlan suka bunga anggrek?
3: Kalau bunga itu kurang, Mbak, loh. Kurang kalau bunga.
0: Oh, kalau bunga-bunga enggak suka ya. Oke deh. Mau lagunya apa nih?
3: Lagu ini, Mbak. Lagu Menjarik Matahari, Mbak. Dari Ebit Gade ya.
0: Apa? Mencari.
3: Menjaring Matahari.
0: Menjaring.
3: Ada lagu itu, Mbak. Lagu lama tuh.
0: Oke, siap. Buat siapa aja?
3: Salamnya buat Bang Jante. Semoga sehat selalu Bang Jante ya, Belitung ya. Nah, buat istriku juga di rumah ya. Pokoknya fotokopi Bang Jante tadi lah, Mbak ya.
0: Siap, siap, siap.
3: Mbak Ika ya. Yuk, assalamualaikum Mbak Ika.
0: Yuk, waalaikumsalam. Yuk, lanjut aja langsung deh, kita hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Kali ini jangan biarkannya ya, Diana Nasution ya, yang featuring bersama Titi DJ. Selamat mendengarkan.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini ya dalam Ruang Rindu. Ya, dan ternyata juga di mana tadi di topik kita di Ngobras ya, memang kalau untuk di Bangka Belitung sendiri untuk anggrek ini lagi berfokus kepada yang namanya untuk konservasi ya. Ada yang suka bunga, tentunya beda-beda selera ya. Tapi tentunya untuk pendengar mungkin yang memang memiliki anggrek-anggrek unik ya, waduh, ini juga biasanya menjadi sebuah bisnis dan nilai ekonomis, karena kita tahu biasanya diburu gitu ya oleh kolektor, karena harga anggrek itu lumayan sekali pendengar ya. Ya, dan untuk Anda ya, apapun bunga yang Anda sukai, tentunya merawat terus juga menjaga ya, sebuah kenikmatan tersendiri, terus memiliki kepuasan ya, apalagi kalau misalnya udah berbunga dengan cantik ya, terus indah. Terus kalau yang suka nanam apa ya, kayak buah-buahan gitu, ketika pas berbuah tuh kan wih, bangga banget ya. Kalau saya jujur gak tahu tangannya emang kurang dingin apa memang kurang ulet ya. Kalau disengaja kayak apa namanya tuh, ngerawat gitu ya, ngebeli gitu, bisa ngebeli bibit terus sengaja ngerawat, itu sepersekian persen hidupnya ya. Tapi kalau kayak asal-asalan, terus misalnya bijinya dilempar gitu aja ke tanah, atau ya cuman kayak ala kadarnya, itu dia tumbuh dengan baik mendengar ya. Karena memang tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang memang apa namanya itu, kalau orang tua aku nyebut itu dulu tuh tangan dingin atau apa gitu, pokoknya jadi dia nanam apapun tumbuh gitu. Kalau aku diseriusin malah nggak tumbuh-tumbuh ya, mau bunga mau buah-buahan ataupun sayuran kayak nggak pernah ada yang pas, belum aja kali ya. Oke deh, kalau gitu mendengar ya, untuk Anda yang memang udah punya tanaman, rawatlah dengan baik, punya kebun pun rawat dengan baik ya, karena juga mereka juga sama-sama makhluk hidup ya, mereka juga memberikan yang terbaik ya, memberikan fotosintesisnya, memberikan oksigen untuk kita ya. Jadi rawatlah dengan baik lingkungan kita ya, saling merawat, saling menjaga, tentunya juga di mana alam kita pasti tetap akan terjaga dengan baik ya. Namun jika kita sudah merusak, tidak merawatnya, ya pasti alam juga akan rusak nanti dengan sendirinya pendengar. Ya baik, untuk Anda pukul 11 ya, kita akan hadirkan lagu-lagu menemani Anda, apalagi untuk Anda yang mau tidur ya, selamat tidur. Terus tadi kalau gak salah ada salah satu lagu yang gak bisa kita puterin ya, ternyata genrenya ini dangdut, jadi mohon maaf banget nih gak bisa kita puterin ya. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih atas kebersamaannya, sehat selalu, murah rezeki ya, penuh dengan keberkahan. Untuk yang udah tidur, semoga mimpi indah, dan kita berharap besok menjadi hari yang lebih baik lagi dibandingkan hari ini. Semoga segala hal yang kita inginkan, yang kita cita-citakan bisa diraih kembali dengan usaha-usaha kita di esok pagi. Jangan lupa selalu berkata-kata baik sebelum tidur ya, selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini, karena dengan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang memotivasi dengan rasa syukur yang sangat luar biasa, ini akan memberikan energi kembali untuk tubuh kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, kali ini pendengar, untuk kita temani Anda masih di Ruang Rindu. Kali ini Anda miliknya Doni Maulana dengan Semua Ini Untuk Apa.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 19. Setiap informasi kembali kami hadirkan pendengar, di mana juga warga Kemujan senang mendapatkan bantuan air bersih dari Polda Bangka Belitung. Ya, pendengar, Hidayah mengaku senang mendapatkan bantuan air bersih dari Polda Kepon Bangka Belitung, dan ia mengaku bantuan ini memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Polda Babam menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada warga Kemuja. Air diangkut menggunakan 2 unit mobil AWC milik Satbrimob Polda Babel. Kapolda Babel Irjen Pol juga mengatakan penyaluran ini menjawab aspirasi masyarakat. Selain itu juga di mana bahwa bantuan ini wujud kepedulian sosial mengurangi beban warga. Ya, dan informasi selanjutnya juga pendengar, Menteri Pertanian memastikan harga beras turun, pasokan beras aman 10 bulan ke depan. Menteri Amran mengatakan pasokan ataupun stok beras secara nasional ini mencapai 25 hingga 26 juta ton, termasuk di dalamnya beras gudang Bulog 5 juta ton. Selain itu juga Menteri Amran mengatakan kenaikan harga beras disebabkan tingginya beras premium yang terjadi pada awal tahun 2026, dengan kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan inflasi. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 19.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai dan Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar program Masa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Pagi hadir kembali menyapa Anda di edisi 16 September 2026. Tentu bersama saya Dudi R. Pramana, saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Oleh karena itu, tetap pantau dan ikuti siaran kami di program Masa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu Kilau Pancasila dan juga dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,
3: Indonesia, tatanan kehidupan baru.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu Kaum Muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di Kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Di pagi hari ini tentu kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 0717943001 atau juga di WA di 0811717911. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu bersama-sama tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ega Zainur Ramadhani SPPK, dengan tema atau topik yang akan dibahas, yaitu bahaya scroll tanpa kontrol. Silakan, dokter.
2: Baik, terima kasih Mas Budi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, hari yang istimewa, pertengahan pekan Arba'ah, hari keempat, semoga Allah selalu berkenan mencurahkan nikmat sebagaimana yang telah kita terima di hari-hari sebelumnya, bahkan jauh lebih banyak. Dan semoga kita juga tidak lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat. Pakaian yang melekat, nafas yang masih lancar, pekerjaan yang masih ada, dan semua kenikmatan-kenikmatan lain yang kalau kita coba hitung saja pasti gak sanggup. Maka selayaknya ketidaksanggupan itu, ketidakberdayaan menghitung itu dikonter balik dengan sering menyampaikan alhamdulillah. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kami mohon izin menempati janji kami di pertemuan kemarin, yakni bahwa fenomena yang sering muncul baik di generasi manapun, kita sudah menjumpai beberapa generasi ya di periode ini. Ada senior-senior yang di generasi boomers, baby boomers, lalu jika di atasnya mungkin yang generasi sebelumnya mungkin juga sudah sedikit ya, tapi kalau boomers saya pikir masih banyak sekali, mayoritas masih memimpin kendali di tambuk-tambuk penting, baik perusahaan, pekerjaan, bisnis, ataupun pemerintahan. Kemudian ada generasi milenial yang juga sebagian sudah memegang posisi-posisi istimewa. Ada generasi yang selalu terkenal dan sering dibahas, Gen Z, dan juga ada generasi yang baru muncul tapi sudah sering menarik perhatian karena keunikan dan ya Masya Allah istimewanya, generasi Alpha. Semuanya berinteraksi dengan pola yang berbeda dan hampir semuanya mengenal gawai, gadget, apapun kita menyebutnya, HP, kemudian laptop dengan pola touchscreen, TV dengan sarana interaktif, karena sekarang TV dengan pola smart sudah banyak sekali, kemudian hal-hal yang lain. Sementara kalau kita melihat di sekian waktu yang dulu, kebanyakan dari kita, kalaupun menikmati tayangan-tayangan televisi, sifatnya pasif, kita tidak punya pilihan. Jadi kalau kita ingin menonton tayangan tertentu, ya tunggu jadwalnya. Sehingga itu membentuk pola yang berbeda. Dulu pola yang menunggu, artinya kalau tidak jadwalnya ya tidak usah ditonton, bisa beraktivitas. Sekarang kita bisa menentukan kendali kita sendiri. Dengan kendali yang begitu tinggi tentu akan terasa seolah-olah lebih mudah. Tetapi seperti halnya satu hal, semua yang berlebihan itu pasti tidak pas. Maka ketika kendali itu ada di kita, fenomena yang terjadi pun juga muncul di kita, tantangan pun kemudian muncul di kita. Sebagai contoh, beberapa bayi dari generasi Alpha dulu itu ketika diuji, diberi gambar-gambar dari majalah. Mereka tidak bertemu majalah ya. Kebanyakan sejak kecil pun sudah diberikan tablet dan semacamnya. Kalau mau makan ditabletin dulu dan seterusnya. Nah itu ada gerakan mereka mempincing ya. Jadi gerakan misalnya mereka melihat suatu gambar menarik. Nah di majalah itu mereka langsung melakukan gerakan men-zoom in zoom out itu. Membesarkan dan mengecilkan lagi. Padahal itu kan kertas, kertas berwarna. Tapi karena mereka tidak, ya jarang untuk terstimulasi begitu. Dan ini mulanya berbeda-beda. Nanti kemudian kalau kita ambil yang boomers, boomers itu muncul dengan generasi yang awalnya itu tak berjumpa sama sekali, baru kemudian bertemu dengan ponsel atau gawai awal-awal, yang belum memiliki layar sentuh dan seterusnya. Nah ini juga mempengaruhi perilaku yang berbeda. Sehingga ada gagap teknologi di situ, ada kemudian pola yang unik di situ, termasuk fenomena risiko penyebaran hoax yang juga cenderung cukup masif karena begitu dapat kebanyakan ingin berbagi. Nanti kemudian kita bisa melihat lagi pola yang berbeda antara Gen Z ataupun yang millennials. Nah, tapi semuanya hampir bisa dikatakan dengan semua keunikan generasi yang ada tetap kemudian berinteraksi. Tak jarang yang mengeluh, tetapi keluhan tersebut terabaikan. Tak jarang yang kemudian sebetulnya sudah kecanduan, tetapi kemudian tidak diakui. Nah, di pagi hari ini kita akan berdiskusi. Apa sih sebetulnya risiko? Apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri kita? Sehingga kita bisa melakukan hal tersebut. Kita akan berkenalan dengan sebuah hormon ya, yang sangat vital terkait dengan ini, namanya dopamin. Hampir sebagian dari kita sudah pernah mendengarnya. Dia sebenarnya adalah neurotransmitter ya, yaitu pembawa sinyal yang mudah teraktivasi, yang ini mengontrol motivasi, rasa senang, dan sistem penghargaan. Perlu diketahui, dopamin ini adalah komponen utama kecanduan. Jadi kalau misalnya ada seseorang kecanduan, hampir bisa dipastikan dia sedang mencari dopamin di situ. Apapun, mohon maaf, rokok, kemudian yang terlarang seperti narkoba, minuman keras, atau beberapa aktivitas, gamers dan sebagainya, pasti tinggi di bagian ininya. Nah, kenapa kemudian muncul seperti itu? Dopamin itu sering dikenal sebagai hormon kebahagiaan, karena ada rasa lega, rasa bahagia kalau tercapai. Dan sering-seringnya, akhirnya ketika dia bisa tercapai dengan cepat, orang jadi cenderung ogah untuk kemudian menunggu perlahan. Jadi kan seharusnya dopamin ini kan munculnya pelan-pelan ya. Yang namanya bahagia sama nikmat itu kan seharusnya munculnya pelan-pelan gitu. Nah tetapi ketika terbiasa langsung meledak bahagia senang, meledak bahagia senang, otak akan merasakan wah bahagia sekali. Ya itu seolah-olah seperti asumsinya begini. Sehari-hari kita misalnya dapat penghasilan yang kita kumpulkan satu bulan, baik wira usaha ataupun bekerja, artinya digaji, dibayar. Nah kita kumpulin, tapi bayangkan kalau jumlah yang sama itu tidak perlu menunggu satu bulan, satu hari saja langsung dapat sejumlah itu. Jadi misalnya gajinya 3 juta sebulan, penghasilannya kurang lebih bersihnya mungkin kalau wira usaha ya dipotong modal dan sebagainya ya segitu juga, 3-5 katakanlah. Nah tiba-tiba dalam sehari bisa dapat 5 bersih. Pasti akan wah untung. Nah, tentu ada rasa ingin mengulangi dengan cepat. Oh, hari berikutnya berarti harus bisa, hari berikutnya harus bisa. Nah, inilah yang akhirnya membuat jadi penggerak motivasi dan pembentuk kebiasaan yang kadang bisa sehat, kadang bisa tidak. Faktanya tidak selamanya bisa begitu. Sehingga yang terjadi adalah sebagai contoh ketika pekerjaan tadi ya, yang tadinya sebulan sekali, kemudian stabil, sebulan sekali stabil, maka kita cenderung tenang. Nah tetapi ketika kemudian tiba-tiba kita bisa mendapatkan penghasilan sebulan dalam sehari, maka besoknya ekspektasi kita akan sangat tinggi. Kita akan haus kondisi tersebut. Jadi akhirnya besoknya kita pengen lagi. Tapi begitu gak dapat, kecewanya luar biasa. Maka kita harus cari cara. Ayolah, pokoknya bisa, kemarin aja bisa kok. Nah, kata-kata saktinya biasanya begitu. Nah, ini yang kemudian akhirnya memunculkan masalah-masalah kesehatan. Mari kita coba tengok beberapa hal yang kita, bukan kita ya, sebagian dari kita lah yang lakukan. Sebagai misalnya merokok. Merokok itu pada awalnya, mungkin satu batang pun cukup. Tapi kok rasanya cepat fresh ya, begitu ada masalah cepat hilang. Masalahnya hilangkah? Enggak, rasanya yang hilang. Masalahnya tetap ada. Misalnya ada masalah di bisnis, ada masalah di tugas, dah selesaikan dulu. Ah, lebih tenang. Iya, tapi terselesaikan enggak pekerjaannya? Enggak. Tapi tetap saja, itu yang ada yang dikejar. Lama-lama, aduh sebatang kok enggak kurang ya? Kurang, tambah lagi. Sampai bisa satu bungkus, dan seterusnya. Apakah kemudian ini selesai? Enggak juga. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Misalnya, game. Game kemudian begitu di awal, oh iya, wah menyenangkan sekali meraih kemenangan, kemudian menyelesaikan misi dan sebagainya, atau apalagi ketika bermain bersama banyak kawan ya, multiplayer lah kita sebut. Nah itu begitu sudah, wah happy dan seterusnya, pingin lagi. Apakah kemudian terpuaskan? Belum. Begitu dopamin sudah mulai muncul, menguasai semua, sudah selesai. Nah, sadar tidak sadar, mirip seperti ini, itu sering kita jumpai dalam pola scroll. Kadang ada yang bingung, ngapain gue scroll? Ngapain saya lihat-lihat ini? Bahkan kadang sudah mulai kehilangan.

Lupan, kemudian ada lobus parietal, kemudian dan sebagainya. Nah, tapi saya tidak ingin untuk membuat bingung. Kita kembali ke fokusnya. Kita sering merasakan, loh, kok sering begini dan sebagainya. Terus resikonya, bahayanya apa? Kadang begitu buka HP sudah mulai, tadi aku mau ngapain tuh ya? Oh, nah lupa lagi. Begitu pergi lagi, buka lagi dan sebagainya. Sampai kemudian sebuah nasihat dari beberapa guru kami itu kan paling sederhana. Para sahabat itu, para salafus soleh itu, yaitu berinteraksi dengan Quran itu sebagaimana kita berinteraksi dengan HP. Sindiran juga, saking satu jarangnya kita baca kitabullah tersebut, yang kedua kita tuh terlalu sering teralihkan dan sebagainya. Dan apakah ini positif? Ya faktanya sebagian positif. Jelas pekerjaan kita terbantu di situ. Sebagian tenaga kesehatan tidak lagi perlu tulis-menulis. Kewajiban dari Kementerian Kesehatan, sistem data dari pasien itu harus masuk ke sistem informasi. Sistem informasi ada di banyak, di faskes tingkat pertama ataupun faskes tingkat lanjut seperti rumah sakit. Tapi artinya begitu sistem masuk, enggak perlu coret-coret sana sini atau nunggu berkas. Dulu kan sering kok belum dilakukan apa-apa. Nah, kami nunggu rekam medisnya. Tidak perlu lagi sekarang, datanya sudah cukup. Tapi imbasnya interaksi terhadap gawai, gadget itu jadi meningkat. Lanjut kemudian ke tugas-tugas yang lain. Banyak yang kemudian harus, kalau misalnya mengecek tugas perusahaan, tugas karyawan, tugas anak buah misalnya dalam sebuah wira usaha, dulu harus ketemu, dulu harus sering cek. Sekarang dari jauh pun bisa. Bahkan CCTV pun banyak yang bisa dikontrol menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Sangat memudahkan. Tetapi risikonya, begitu masuk, kadang kita distrak. Kadang kita begitu mau mencari, oh, aku tadi mau ngapain sih? Wah, ini nih masalahnya. Nah, maka karena dopamin itu memiliki fungsi yang istimewa. Jadi, dia pendorong motivasi, kemudian juga membentuk fokus dan konsentrasi. Makanya kadang ketika ada orang mengatakan, saya kok sulit fokus ya? Coba kalau dilihat pas perilaku dia bermedsos, perilaku dia saat menonton misalnya ya media-media sosial lah, atau perilaku dia saat chatting dan seterusnya, mengetik dan seterusnya, pasti fokus. Nah, berarti bisa dia fokus, tapi selama ini mungkin teralihkan saja. Kemudian koordinasi geraknya dan seterusnya. Ini sebetulnya kalau kemudian secara alami ini sehat, karena peningkatan dopamin secara stabil itu menyehatkan otak. Dan akhirnya kita bisa bahagia, anti-stres, artinya stres-stres yang kita bahas kemarin itu cukup diakut-akut saja, nggak lanjut. Tidurnya pun cukup, kemudian target selesai. Tanpa dopamin yang pas, kita tuh sulit menyelesaikan target. Dopamin tuh mudahnya ketika perasaan, kalau dalam kondisi normal ya, misalnya ada deadline. Rasa setelah menyelesaikan deadline, sebelum waktunya, itulah. Jadi misalnya deadline-nya kumpulkan ke saya jam 10 malam ini, selesai jam 8 atau 9. Wah, itu pasti bahagia sekali. Enak. Nah, kurang lebih begitulah. Atau kemudian ketika semester ini kamu harus lulus, entah skripsi, entah tesis, entah disertasi gitu ya, tugas-tugas ilmiahnya. Begitu selesai, itu rasanya wah lega sekali. Nah, seperti itu. Tanpa dopamin, kita sulit bekerja terjadwal. Tapi resikonya ketika ada kondisi yang heboh karena salah satu tadi, scrolling tadi. Jadi ketika kita masuk, kita akan mendapatkan tadi efek-efek seperti semuanya instan. Yang tadinya kita tunggu sesuai dengan jadwal, enggak lagi. Kita bisa lihat rekamannya. Kita bisa lihat, kita bisa putar berulang-ulang. Kita suka lagu tertentu, yang dulu kita harus nunggu, sekarang putar berulang-ulang. Yang dulu pun kalau misalnya masih dalam masa compact disc ya, CD, CD, VCD, DVD dan seterusnya, sekarang sudah gak lagi. Sekarang sudah bisa putar, bahkan sudah banyak, baik yang resmi ataupun bajakan, bisa kita akses mudah. Kita bisa putar berulang-ulang, semuanya sesuai keinginan kita. Nah, ini hal-hal yang sesuai keinginan kita ini tanpa kontrol, inilah pemicu instannya. Itu memberikan lonjakan cepat, namun cepat membuat bosan. Akhirnya kita akan melihat notifikasi, scrolling, dan media sosial itu jadi berlebihan. Dan ujung-ujungnya ini juga gak selesai di sini. Kita lanjut untuk tergoda makanan manis, berlemak, atau junk food. Karena ini efek dari kebutuhan tadi itu. Jadi dopamin tidak hanya kemudian sulit untuk kita berinteraksi dengan protein dan makro, elemen

0: cuman makanan makro yang lain, tetapi kita milihnya yang instan, penuh karbo atau menyenangkan. Nah, akhirnya ini bekerja secara impulsif dan akhirnya menimbulkan kecanduan. Nah, maka di pagi hari ini mari kita berdiskusi. Kita sering memanfaatkan gawai kita untuk pekerjaan, tetapi efek sampingnya seperti ini. Maka tidak kemudian berlebihan jika banyak para pakar yang masih menyarankan cobalah ganti dengan baca buku. Nanti kita akan bahas kenapa kemudian membaca buku memiliki efek yang berbeda. Dan juga kita perlu melihat efek scroll ini, terutama dalam kadar dopaminnya, kita perlu mengetahui kondisi lebih lanjut. Bagaimana jika kondisinya imbang? Bagaimana jika kondisinya itu kekurangan? Bagaimana jika kondisinya itu mudah lebih karena ada spike kenaikan yang instan? Maka selepas ini, nanti kita pun juga akan melihat perlunya detox secara periodik untuk kemudian menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ini, sehingga kita punya kebiasaan yang lebih teratur lagi. Mungkin demikian sebagai sebuah pengantar, Mas Udi, kita bisa sambung dengan diskusi, diaturkan.
1: Baik, terima kasih dokter. Berikutnya pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0717943001. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Zul Paizar di Sengir ya. Silakan.
2: Iya.
1: Zul Paizar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Pak
2: Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul Paizar. Silakan.
2: Nah ini Pak Dokter ya, kadang-kadang kita nih mungkin entah masalah usia dan sebagainya, tapi masih kuat dan sebagainya juga Pak Dokter ya.
0: Masih ya Pak.
2: Rasa penakutan, rasa ragu-ragu, rasa yang membingungkan tuh mungkin, ya ini mungkin arah ke stres, kita bagaimana enggak tahu Pak Dokter. Nah ada dia di sana Pak Dokter. Ya misalnya Zul Paizar ekonominya lemah lah, kurang ekonominya, wajar kalau dia sakit gitu. Nah, tapi ada kawan saya yang orang kaya juga Pak Dokter, kena juga kayak gitu, ketakutan ya Pak Dokter, membawa mobil tidak berani, bawa motor naik motor juga tidak berani lagi, dan masih sehat kelihatannya. Nah, ini ketakutan, kalau dia lebih parah lagi kelihatannya. Kalau saya sekarang lah sembuh Pak Dokter, saya banyak baca ya Al-Quran saya baca ini kan, buku-buku saya baca Pak Dokter.
0: Masya Allah.
2: Mungkin kesana, mungkin pemikiran saya dia bisa kembali lagi. Nah, kalau dia parah kelihatannya. Nah ini, tapi kalau dia ini ngelihat HP itu Pak Dokter ya, sampai bermalam-malam, sampai jam 2, jam 3, kadang-kadang waktu sampai subuh. Siangnya tidur Pak Dokter.
0: Subhanallah. Nah,
2: mungkin penyakit yang ini yang Pak Dokter ceritakan tadi sampai begitu parahnya Pak Dokter.
0: Iya.
2: Mungkin otaknya terganggu, entah kolesterol, entah apa, enggak tahu, entah darah tinggi dan sebagainya. Nah, ini mungkin penyakit kita, tapi enggak semua orang tua Pak Dokter. Ya, yang muda juga mungkin bisa kena. Ini mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dokter.
0: Ya, terima kasih Mas Udi. Nah ini ada contoh yang menarik. Terima kasih Pak Zul Faizar. Jadi, oh ya ada telepon. Nanti kita sambung nanti sekalian. Iya. Ya, silakan. Baik.
1: Assalamualaikum, Mutiara pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Halo, assalamualaikum, Mendoni, selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Halo juga dok.
0: Ya, halo, Bung Jante. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Jante.
3: Aku tidak banyak dapat ilmu dari dok. Aku banyak ucap terima kasih. Tapi aku tidak putus asa. Tapi akan tetap bertanya lagi pada dok. Ya. Nah, begini dok, kalau misal orang gejala kolesterol itu, aku sebenarnya enggak. Tapi ada dia ngomong sama aku. Di pundak dia selalu nyeri-nyeri.
0: Di pundak.
3: Dia noleh ke kanan, kadang nyeri. Baik. Ke kiri nyeri. Apakah itu gejala kolesterol?
0: Baik.
3: Dan juga aku dok gini dok, kalau orang manggil aku tanpa aku di aku enggak lihat orang manggil. Aku selalu terkejut dok. Gitu. Apakah ada gejala jantung dok? Dan juga pernah Jumat kemarin dok. Kan sekarang angin kencang, kan pintu itu terbuka, kan nggak diganjal gitu kan, masuk terlepuh, langsung terkejut dong aku demi itu. Jadi aku terlalu malah ada 5 menit, duk, aku nak ngomong tidak susah. Apakah benar-benar gejala jantung itu dong?
0: Baik.
3: Itu aja dokter dan aku dok. Berbagi dengan permannya dengan gabung. Selamat pagi dok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Baik, saya jawab yang Bung Janti dulu ya Pak Zulfaizar. Mohon maaf karena ini mungkin di luar tema tapi bisa kita bahas juga. Yang pertama, ketika sudah mengalami penuaan itu memang kemudian muncul berbagai gejala, berbagai kendala. Yang perlu dilihat ketika noleh kiri kanan itu ada dua ya. Kalau memang posisinya sakit, ya solusinya adalah berobat dulu. Nanti begitu sudah pulih, solusi selanjutnya adalah membiasakan untuk bergerak yang lebih aktif, lebih sehat. Itu. Jadi solusi selalu ada dua. Yang pertama, ini sakit bukan? Kalau ini kondisinya kategori sakit, berobat dulu atau mencari terapi dulu lah. Kalau kemudian posisinya memang hanya sekedar misalnya oh terlalu sering tengok kiri tengok kanan gitu, nah itu ini. Karena di usia, ketika usia kita tambah, itu vitalitas kita juga otomatis menurun. Ada kondisi sarkopenia. Sarkopenia itu di mana posisi lemak dan jaringan yang lain itu lebih mudah terbentuk dibandingkan otot. Jadi ototnya itu secara otomatis akan berkurang. Konon di antaranya salah satu kunci juga Nabi Nuh alaihi salam itu bisa berusia panjang, selain tentu karena kuasa Allah pasti, karena beliau itu kan bangun kapalnya itu gak sebentar, sendiri kan berkuda loh kapal beliau itu. Jadi beliau nebang kayu, kemudian jadi high rocks itulah, luar biasa gitu ya, Masya Allah. Bisa dibayangkannya seperti itu. Nah jadi kembali ke konteks ini, kita tidak bisa menjudge apakah itu kolesterol, belum tentu. Karena kalau memang ke arah sana, jadi gejala yang situ, biasanya nyerinya tuh nyeri tumpul. Nyeri tumpul tuh nyeri yang bingung. Jadi dipegang tuh gak jelas di mana, tapi gak nyaman. Nah, ketidaknyamanan tumpul itu biasanya karena problem dari dislipidemi, lemak darah yang beresiko. Ya, misalnya bisa trigliseridinanya atau bisa kolesterol yang LDL-nya dan sebagainya. Itu perlu diuji laboratorium, maksudnya dicek untuk memastikan. Tapi kalau bukan nyeri yang tumpul, kemungkinan besar sih bukan. Nah tapi itu tadi perlu dilakukan counter. Terus kemudian berikutnya, satu fakta bahwa ada seorang profesor Arab itu mengatakan kita itu rata-rata akan bermasalah sampai di akhir hayat kita itu dengan dua titik. Beliau menunjukkan otak dan jantung. Otak kita bahas ya di hari ini tentang scroll-scroll dopamin ini. Jantung juga sering menjadi kendala. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, karena terkadang sering berdebar-debarnya, tapi yang jadi kenapa-kenapa malah otaknya, jantungnya, otaknya, stroke-nya. Jadi pembuluh darah itu kan kemana-mana, tetapi ada beberapa koneksi khusus antara misalnya ginjal dengan hepar, itu ada koneksi-koneksi khusus. Kemudian paru-paru dengan jantung, dan juga ada interaksi antara jantung dengan otak, itu koneksi-koneksi yang cenderung-cenderung khusus. Maka apakah kemudian ke arah sana dan sebagainya, kita tidak bisa melihat hanya berdasarkan keterkejutan. Karena keterkejutan itu bisa berdasarkan mental dan sebagainya, bisa juga memang tanda ada masalah. Saran kami dimanfaatkan cek kesehatan gratis ya, CKG dari pemerintah. Memang antri ya, tapi hampir semua puskesmas melayani baik. Terdaftar BPJS-nya di situ ataupun tidak. Maksudnya misalnya wilayah tertentu, tapi kita ikut apa ya, praktek mandiri yang lain, masih bisa kok ikut cek kesehatan gratis di area tersebut. Dan itu fasilitas, biar setidaknya kita tahu arahnya gimana. Begitu ya Pak Janti dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan. Nah saya sambung kembali ke Pak Zulfaizar. Dalam konteks ini menarik contoh yang diberikan, karena betul sekali. Jadi begitu sudah sampai ke adiksi, itu ketakutan kita tuh jadi lebih tinggi. Kita cenderung lebih sulit untuk bergerak. Kita menjumpai beberapa problem. Yang paling kentara itu kan di anak-anak ya. Karena anak-anak itu masa pertumbuhan, sehingga orang-orang itu sering melihatnya sebagai sebuah masalah. Sementara orang tuanya itu juga mengalami, hanya bedanya karena sudah lebih tua, itu seolah-olah lebih stabil. Padahal masalah juga. Contoh, anak-anak yang mengalami speech delay, keterlambatan bicara, itu sebagian besar tersangkanya adalah screen time, waktu layar yang tinggi. Jadi ada hubungan yang cukup erat antara anak yang sering dipaparkan dengan HP, dengan tablet, dengan apapun lah, dengan keterlambatan bicara, dan nanti akhirnya adalah gangguan fokusnya, karena fokus dia ke satu titik itu, dan ketidaksabarannya. Jadi kalau misalnya dibilang ini anak-anak zaman sekarang kok tidak sabar-sabar kok, gimana? Itu kan efeknya. Nah, saya akan berikan gambaran sekilas saja. Jadi misalnya kita ambil contoh scrollingnya. Kalau scrollingnya tanpa tujuan, jadi dipicu rasa ingin tahu atau ingin dapat hiburan, maka ini contohnya adalah scrolling media sosial, video-video pendek. Maka jarang sekali sekarang itu, bahkan saya sebut aja mereknya ya, YouTube itu sudah lebih terkenalnya yang short, seperti TikTok akhirnya, atau Reels Instagram. Jadi yang pendek-pendek yang sering dilihat itu, orang bahkan tidak lagi tahan untuk melihat video-video panjang, cepat bosan. Wah, ini masalah juga ini. Jadi makanya ketika dapat pembelajaran yang lama susah, nanti begitu dapat khutbah Jumat misalnya bagi laki-laki yang panjang, masalah lagi ini. Karena polanya memang terbiasa dapat apa ya, stimulus dan dapat penghargaan pendek-pendek. Nah, ini kan bahaya untuk sistem. Sekarang khutbah Jumat berapa ya? Dulu khutbah Jumat itu 30 menit itu banyak yang terima. Sekarang khutbah Jumat 15-20 menit saja dikatakan panjang. Nanti lama-lama orang akan terbiasa, udah 5 menit aja Pak, lah 5 menit itu khutbah apa? Berat juga, rukunnya belum terpenuhi dan sebagainya. Nanti masa depan akan seperti apa coba? Nah, ini sama mencari sesuatu yang tidak pasti di kegiatan ini tujuan tidak jelas, maka kontrol dari prefrontal yang merupakan kontrol logis itu menurun, hilang, karena dibebasin. Lu mau ngapain sih? Gua mau nyari, gitu kurang lebih kalau ada dialog di otak ya. Akhirnya reward system tuh aktif karena ada yang variatif. Tak terduga. Senang nih. Asik nih. Ketawa ke TV. Bisa sedih, bisa begini dan sebagainya. Nah, ini problemnya sulit berhenti. Karena otak terus berharap, lagi dong. Sehingga mudah terdistraksi, scrollingnya gak berkesudahan, sering kehilangan waktu. Kalau tidak menetapkan waktu, bubar. Nah, kalau kemudian kita bisa scroll karena kebutuhan, ada orientasi tujuan, misalnya mencari informasi, belajar lah. Kemudian membaca email, atau membalas pekerjaan-pekerjaan yang penting. Jadi fokusnya kerja. Di situ sudah langsung ada prefrontal mulai bekerja, targetmu ini nih, jadi logisnya muncul. Kemudian perhatian tuh lebih terarah, ya macam top down attention lah. Jadi fokus, aku mau ngapain sih? Itu lebih pas. Nah, dopamin itu membantu untuk menyelesaikan tugas. Jadi misalnya, ya saya pribadi, saya seorang dokter laboratorium, pekerjaan saya 24 jam ya bisa dikatakan, karena hasil lab tidak lihat waktu. Ya mau bagaimana, orang sakit bisa kapan saja masuk, kondisi kadang gawat darurat dan akhirnya muncul seketika. Nah, dalam kondisi ini maka orangnya akan fokus, lebih stabil dan terkontrol. Nah, harapannya yang ini. Nanti kita bisa perdalam lagi, ada telepon diaturkan Mas Udi.
1: Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo.
0: Terpotong ya maksudnya? Belum ya?
1: Masih tersambung ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Ya, tidak keluar suaranya. Baik, kita lanjut lagi Ustaz.
0: Silakan. Baik, semoga nanti bisa berkenan bergabung kembali. Nah, dengan pola seperti ini, maka kita tinggal mengecek. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dan ada akhirnya kita mengenal istilah brain rot. Otak yang sangat kelelahan. Nah, baik.
1: Ya, Ustaz ya.
0: Baik, bismillah.
1: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Baik, sepertinya ada kendala dengan telepon kita ini ya. Kita coba tersambung lagi. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di WA juga bisa ya, di 0811-717-9111. Silakan, dokter dilanjutkan terlebih dahulu.
0: Ya, baik, bismillah. Terima kasih. Nah, dengan pola itu kita akan melihat kalau kemudian kita bekerja dengan pola yang fokus, disiplin, maka kita tuh berhak kok mendapatkan, misalnya kalau gitu kita gak boleh dong scrolling, boleh banget, tetapi bisa gak kita kontrol? Kalau masih bisa kita kontrol, ya Alhamdulillah, berarti kita tidak mengalami kelebihan dopamin. Karena tadi itu, dopamin yang berlebih itu punya risiko tersendiri, termasuk dengan pola perbaikan tingkah laku ini. Beberapa hal yang dianggap orang-orang mustahil itu sebenarnya bisa. Ya, silahkan.
1: Baik, kita coba kembali ya dokter ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik ya. Dengan siapa ini Pak?
4: Pak Udin.
1: Oh, Pak Udin di Riau Silip ya, Pak Udin ya.
4: Iya, benar.
1: Baik, silakan Pak Udin.
4: Assalamualaikum Pak Dokter, ini bukan Pak Ustaz, Pak Dokter saya
0: tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin, silakan. Siap.
4: Dokter, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya umur sekarang 71 tahun.
0: Baik.
4: Tahun 2000 tahun 92 saya PHK.
0: Baik.
4: PHK dari PT Timah. Akibatnya berantakan rumah tangga saya.
0: Subhanallah.
4: Dan disitulah saya kena gula 94.
0: Baik.
4: Sampai sekarang.
0: Baik.
4: Kalau obat insulin 94. Itu mungkin sudah sekarung 94. Goni itu. Karena sudah 11 tahun saya suntik insulin.
0: Baik.
4: Nah itu satu. Kedua, 19 COVID kena lagi saya. 14 hari di rumah sakit umum Pangkal Pinang.
0: Baik.
4: Tahun 2024 kena TBC lagi saya.
0: Berat
4: dari 56 menjadi 37 kilo lagi. Berarti hampir 20 kilo.
0: Berat sekarang 37.
4: Dari 56 tinggal 37.
0: Subhanallah. Baik.
4: Tinggal tulang aja. Tapi alhamdulillah semuanya itu selesai. Nah sekarang walaupun sembuh, TBC sembuh, COVID sembuh, tinggal gula. Yang jadi masalah sekarang ini setengah lumpuh sejak kena gula, sejak kena TBC.
0: Baik.
4: Tidak bisa apalagi ke masjid, tidak bisa lagi. Jadi sholat saya duduk.
0: Baik.
4: Lumpuh ini apa perasaan energi itu tidak ada. Tidak ada tenaga. Ngangkat jari saja untuk makan itu susah.
0: Yeah.
4: Nah mohon petunjuk Pak Dokter kira apa saran yang untuk saya lakukan ke depan.
0: Baik.
4: Assalamualaikum dok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tersambung juga ada Pak Ahmad Irwan di Bandung. Ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak.
5: Pak Irwan. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad Irwan silakan.
5: Ya. Ya. Tadi bilang BPJS, kalau saya Pak tidak punya BPJS, apa mandiri tidak punya, BPJS apa juga punya. Ya, yang penting saya bilang kepada Allah, yang penting saya minta sehat. Kalau toh misalkan sedikit berobat ke dokter, yang penting saya mampu, itu aja. Nah, sepertinya sekarang begini Pak ya, kan banyak pendapat Pak Dokter bagaimana dikandungan Islam kan seperti itu. Karena banyak kan BPJS sekarang yang dinonaktifkan. Nah ini kasihan juga Pak. Ini berhak kan, berhak kesehatan bagi rakyat yang di bawah itu seolah-olah hilang. Nah bagaimana menurut Pak Dokter Ega? Tapi kalau saya mohon kepada setiap Pak, mohon kepada Allah, kalau saya misalnya sedikit obat tradisional sambil berdoa kan, karena itu obat merupakan adalah tukang lantaran yang menyembuhkan adalah Allah. Terima kasih, mohon penjelasan dari Pak Dokter Ega. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan.
0: Ya baik. Ya sebetulnya dua-duanya di luar tema tapi aman. Mas Udi, kita jalan terus, bismillah. Yang Pak Udin, saya berdoa yang terbaik untuk Bapak dan keluarga. Subhanallah ya, ujiannya banyak. Jadi kalau dihitungkan penyakit kronisnya sudah lebih dari 30 tahun ya. Dari mulai diabetes dan seterusnya, tadi sudah lama betul, 94 ya. Sampai sekarang kemudian beberapa penyakit kronis muncul. Dan ini perlu kita sampaikan beberapa hal yang memang kondisinya akan seperti itu. Yang pertama adalah ketika seseorang mengalami penyakit kronik, itu ada istilah katabolismenya itu meningkat. Katabolisme, jadi metabolisme itu selalu terdiri dari dua, anabolik dan katabolik. Anabolik itu membangunnya. Jadi misalnya bangun otot, bangun apa dan sebagainya, itu biasanya badan akan berenergi. Nah itu harus selalu diiringi dengan katabolik. Katabolik itu pemecahannya, biar sel-sel itu selalu baru. Karena kalau tidak ada katabolik, maka resiko dari sel-sel yang tidak mati padahal harusnya mati, misalnya kanker dan sebagainya, itu meningkat. Di penyakit-penyakit yang kronis itu katabolisme itu akan cenderung lebih meningkat dibandingkan yang pembangunannya. Maka tadi kan diabetes itu silent killer ya, boleh dikatakan pembunuh yang diam-diam. Ketika tidak terkontrol ataupun sudah mengalami jangka panjang, maka yang kena itu karena dia melewat peredaran darah kan, gula itu ada di darah, ya semuanya, semua, ya ibaratnya itu kita bisa membayangkan kita kecelup air manis aja di tangan, kalau kecelup air biasa aja kan kisutnya lama ya. Nah ini kalau misalnya tangan kita celup ke sirup yang sangat manis lah, itu bisa dibayangkan bagaimana rasa tidak nyamannya di tangan. Nah itu tuh di dalam, jadi darahnya itu gulanya kan lebih tinggi, otomatis kan lebih kental, lebih ini. Nah itu ke mata bisa ada apa-apa, ke ini ada apa, termasuk ke peradangan tubuh, sehingga tadi mohon maaf akhirnya mudah kena sakit yang lain termasuk TB. Begitu sudah sampai ke titik itu, maka katabolismenya itu sulit, dan ini tidak kemudian bisa dengan mudah dikatakan tinggal tambah ini tambahin dan sebagainya. Secara medis modern itu sulit. Maka untuk saat ini saran yang lebih kami dominankan adalah kesabaran, Pak Udin. Bismillah. Hampir semua yang kemudian diambil oleh Allah itu tidak akan diambil begitu saja. Ketika Allah mengambil mata, maka Allah akan mengganti dengan surga. Ketika Allah memberikan kita kesulitan, pasti akan diberikan sesuatu yang kemudian menggantinya yang jauh lebih baik. Maka semoga kesabaran setiap waktu penderitaan itu menjadi bagian dari penambahan posisi dan pengukuran dosa di akhirat nanti terutama. Maka bisa dibayangkan kan, indikator paling mudah itu ada ahlun nikmah sama ahlun musibah. Satu itu seumur hidupnya nikmat terus, satu itu seumur hidupnya musibah terus. Jadi satu itu penuh syukur, satu itu penuh sabar, karena dua-duanya ahli ibadah. Begitu sampai di akhirat, yang ahli ibadah, yang ahlun nikmah, ini pun masih iri yang positif ketika melihat posisi ahlul musibah. Artinya orang yang kena musibah dan bersabar itu jauh lebih tinggi posisinya dibandingkan yang kemudian dapat nikmat dan bersyukur. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Kita kadang tidak sanggup menerima ujiannya, merasa, tapi padahal reward yang Allah berikan itu tinggi. Allah tidak akan pernah mengambil apapun dari kita. Sebagai bukti, domba gibas yang dipersembahkan di era Qabil dan Habil diangkat ke langit, itu pun kembali menggantikan Nabi Ismail untuk disembelih di era Nabi Ibrahim. Sejauh itu enggak akan ditarik baliknya untuk kita. Maka sekali Allah mengambil sesuatu, enggak akan kemudian Sang Maha Pemberi itu meninggalkan kosong. Itu saja yang mungkin saya bisa perkuat, karena secara teori agak sulit tanpa perlakuan medis khusus. Itu harus pakai terapi nutrisi dan sebagainya. Dan saya sendiri cukup ragu apakah Bapak bisa datang. Kalau sebenarnya di rumah sakit kita sudah banyak ya spesialis gizi klinik, itu perlu dikuatkan di bagian itu, dan direhabilitasi Pak. Di dua titik itu yang perlu dikuatkan. Nah, jadi untuk terapinya tidak bisa saya sebutkan langsung karena serialnya panjang. Kemudian untuk Pak Ahmad Irwan, bismillah. Secara umum saya harus menyampaikan apa adanya. Ya, saya pribadi kecewa ya, karena kewajibannya ini kan kewajiban panjang. Tetapi saya juga adalah seorang aparatur negara, jadi saya juga harus menjaga tutur. Pada intinya begini, secara tata krama saya harus menjaga tutur. Pada intinya begini, kalau kita bisa menyelenggarakan berbagai program yang ada, maka seharusnya program-program yang selayaknya vital itu juga perlu. Jikapun kemudian alasannya jelas, ya oke. Untuk saat ini kan, asumsi saya paling dasar itu begini. Jika memang yang dimanfaatkan untuk berbagai program-program yang ada, ini adalah posisi yang mudahnya itu tambahan saja, maka seharusnya yang wajib-wajib tidak perlu diganggu. Faktanya kan yang ini mulai wajib-wajib mulai diganggu. Dana transfer ke daerah mulai diganggu, kemudian berbagai pos-pos yang lain mulai diganggu, sampai akhirnya penggunaan BPJS yang seharusnya ditanggung pemerintah, yang PBI, penerima bantuan iuran, sempat dinonaktifkan. Di rumah sakit kami sendiri pun sempat ada masalah waktu itu. Bukan salah rumah sakitnya, bukan salah dinasnya, semuanya bingung. Karena tiba-tiba problemnya adalah penonaktifan mendadak. Oke, sekarang sudah mulai selesai dan seterusnya. Tetapi kita semua perlu selalu berjuang ya. Artinya kita tetap perlu kritis secara konstruktif bahwa ke depan posisi yang sudah menjadi haknya ini jangan sampai terganggu. Sehingga tanggung jawab kita itu adalah menyuarakan bersama. Ya mungkin sementara itu saja yang bisa saya komentari, karena kalau lebih dalam sekali lagi saya terikat dengan etika tutur. Waktu masih ada ya. tinggal 2 menit kayaknya nih Mas.
1: Iya, sebagai akhir mungkin ya. Penutup
0: di WhatsApp enggak ada ya?
1: Di WhatsApp Mas, tidak ada.
0: Baik, baik, bismillah. Nah, maka dalam kondisi begitu, saya mohon izin menyampaikan di paparan pagi hari ini kita lihat bahwa kita sebetulnya membutuhkan semua itu. Membutuhkan reward untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang baik. Tapi kita juga perlu tahu bahwa dopamin kita harapkan seimbang sehingga kita tuh termotivasi, suasana hatinya stabil dan fokusnya tinggi, maka kita lebih produktif, ceria dan mudah menyelesaikan pekerjaan. Tetapi kalau dopaminnya itu berlebih, cenderung naik turun dan sebagainya, maka ada posisi di mana turun kita cenderung mendekati kondisi depresi yang berbahaya. Dan akhirnya kita akan mencari kenikmatan terus-menerus, cepat bosan. Kita tidak kemudian bisa sabar dalam jangka panjang. Perilaku kita akan meledak-ledak dan ujung-ujungnya kita kecanduan. Maka hati-hatilah. Mari kita melihat kondisi kita. Apakah kita memang sering kondisi tidak menentu, kita tidak melihat waktu, tidurnya hanya karena capek, bukan tidur karena bersiap tidur. Maka setidaknya saya punya saran dari bersama seorang senior. Ada rencana detox 4 minggu ya, kata seorang senior spesialis neurologi. Minggu pertama itu matikan notifikasi, aplikasi non-esensial, dan hapus shortcut tertentu dari layar utama. Biar tidak mudah mencari. Jadi kalau nyari pun harus perlu perjuangan masuk. Kemudian minggu kedua, tetapkan zona bebas ponsel. Di kamar tidur, meja, makan, dan di ruang-ruang tertentu. Kemudian minggu ketiga, harus punya hobi offline, hobi dunia nyata. Minimal 45 menit, lebih-lebih bagus, terserah. Mau mancing kah? Mau olahraga, running kah? Dan sebagainya. Tapi sekali lagi jangan lupa waktu juga. Setiap sore tanpa membawa gawai. Jadi kalau misalnya mau mancing pun jangan pegang gawai. Dan seterusnya. Kemudian minggu keempat mulailah sadar. Sehingga kita punya kontrol terhadap diri kita. Kapan berhibur, berapa lama saya mau berhibur, dan seterusnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencapai semua ini. Kurang lebihnya kami dalam membersamai mohon maaf. Terima kasih kami haturkan juga kepada senior kami, Dr. Mediani Kamilia, spesialis neurologi, yang telah berkenan juga memberikan ilmu. Semoga Allah ridho atas kita semua. Kami kembalikan kepada Mas Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekaligus menjadi penutup kita dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas atensi Anda di pagi hari ini. Tentu mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ega Zainur Ramadhani, ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kami akhiri kebersamaan dalam Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jova dapat pelajaran yang banyak banget dari peserta-peserta lain. Karena Jova kira Jova tampil di RRI Sungai Lihat menjadi yang terbaik, belum tentu jadi yang terbaik di nasional, karena nasional itu suaranya ngeri-ngeri banget.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung jadi perhatian serius Polda Bangka Belitung. Jova dan Mareta berhasil keluar sebagai juara pertama ajang pencarian bakat bernyanyi bintang Radio Indonesia di RRI Sungai Liat. Dengar inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Melalui Warta Berita Daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Polda Kepulauan Bangka Belitung membuka masukan dan kritik dari mahasiswa. Selengkapnya Debi Nirwanti melaporkan.
1: Ya, yang jelas mahasiswa itu memperjuangkan apa yang ada di dalam masyarakat.
2: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syuhming menyatakan aspirasi serta kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa merupakan cerminan dari kondisi nyata dan problem yang di tengah dihadapi masyarakat saat ini. Hal itu disampaikan oleh Kapolda dalam dialog bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Aktivis Mahasiswa di Kebun atau Kulob Desa Kemuja Bangka Selasa kemarin. Menurut Kapolda, dialog tersebut menjadi sarana penting bagi jajaran Polda Babel untuk melakukan pembenahan evaluasi internal serta introspeksi diri demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap momentum ini dapat dimanfaatkan secara kesinambungan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok kepolisian.
1: Ya, yang jelas mahasiswa itu memperjuangkan apa yang ada di dalam masyarakat. Jadi banyak problem-problem sekarang yang ada di dalam masyarakat. Mungkin perlu diketahui oleh Polda, sekaligus juga mengkritisi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, sekaligus menyampaikan harapan-harapan Polda nanti harusnya sebaiknya seperti apa. Dan tentunya bagi kami, bagi Polda Kepulauan Bangka Belitung, ini merupakan uang yang positif bagi kami. Kami terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang mau ikut berpartisipasi dalam forum dialog ini, karena dari mereka-mereka kami jadi tahu apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat saat ini, dan bagaimana pandangan masyarakat tentang kita semuanya, terutama tentang pelaksanaan-pelaksanaan tugas kepolisian.
2: Sementara itu, Korda Badan Eksekutif Mahasiswa Bangka Belitung Bintang Pratama mengatakan kegiatan dialog Kamtimas ini sebagai ruang diskusi bagi mahasiswa dalam menyampaikan saran dan kritikan.
3: Saya harap untuk diskusi ini terus berlanjut dan kedepannya masih ada terus. Jangan mau untuk hari ini saja, karena kami butuh barisan dari Polda untuk mendukung kami sebagai aliansi BEM Babel se-Bangka Belitung.
2: Ia juga menambahkan ada beberapa isu keresahan yang disampaikan dalam diskusi tersebut, mulai dari konflik agraria, kesehatan, kekerasan perempuan dan anak hingga masalah pertambangan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sementara itu, pendengar, antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung jadi perhatian serius Polda Bangka Belitung. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang...
2: Maraknya fenomena antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini menjadi perhatian serius Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syuhming menyebutkan persoalan ini dipicu oleh besarnya disparitas harga serta nilai keuntungan ekonomis dari BBM bersubsidi yang mendorong oknum tertentu mengambil hak masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Victor menyoroti keterlibatan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat yang turut memperparah antrian. Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi sektor pertambangan, namun di lapangan jenis BBM Pertamax maupun kendaraan operasional pertambangan rakyat ikut memicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian di Bangka Belitung memastikan akan terus menindak tegas para pelaku pelanggaran BBM ilegal. Meski demikian, Kapolda mengakui persoalan tingginya permintaan BBM ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi, khususnya pengelola SPBU dan Pertamina. Mengenai indikasi celah pengawasan pada sistem pembelian berbasis kode batang atau barcode di lapangan, masih ditemukan praktik penyalahgunaan barcode pihak lain yang diduga dibiarkan oleh oknum petugas SPBU.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan. Bahkan setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan penindakan. Namun keinginan masyarakat yang cukup banyak ini menjadi problem bersama kita, yang rasa memang harus kita sudah berkoordinasi dengan SPBU bagaimana mengatasinya gitu.
2: Sementara itu diberitakan sebelumnya sepanjang Januari hingga hingga 3 September 2026, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera bagian selatan telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, di mana 31 di antaranya SPBU yang berada di wilayah Bangka Belitung. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Polresta Pangkal Pinang ungkap 4,1 ton lempeng timah. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Itu diamankan 294 lempengan.
5: Satreskrim bersama Satintelkam Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap sebanyak 294 lempeng yang diduga balok timah dengan berat total sekitar 4,1 ton. Pengungkapan dilakukan pada Kamis malam 10 September 2026 di Jalan Bandes, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Kasub Sipit Seksi Humas Polresta Pangkal Pinang Ibda Teddy Asikin mengatakan, dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas bongkar muat lempeng timah. Keempatnya masing-masing berinisial PY, J, A, dan TT.
4: Reskrim Polresta Pangkal Pinang bersama dengan Satgas Polresta Pangkal Pinang pada mengungkap dugaan tindak pidana lempengan balok timah ilegal. Saat itu diamankan 294 lempengan berat mencapai 4.179 kg atau 4,1 ton.
5: Kata dia, lempeng timah dengan modus penyamaran muatan menggunakan barang rongsok besi. Ibda Teddy Asikin menambahkan barang bukti tersebut diduga akan dibawa menuju pelabuhan Pangkal Balam untuk selanjutnya diseberangkan ke Jakarta. Keempat orang yang diamankan kini masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut di unit Tipiter, Satreskrim Polresta Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Pelitung. Pendengar, Jopa dan Mareta berhasil keluar sebagai juara pertama ajang pencarian bakat bernyanyi Bintang Radio Indonesia di RRI Sungai Liat. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Karena Jopa kira Jopa tampil di RRI Sungai Liat menjadi yang terbaik, belum tentu jadi yang terbaik di nasional. Karena nasional itu suaranya ngeri-ngeri banget.
7: Ajang pencarian bakat bernyanyi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Sungai Liat resmi berakhir pada putaran kedua Selasa kemarin di ruang multipurpose LPP RRI Sungai Liat. Muhammad Jova Aditya Putra dan Mareta Nurfiani berhasil keluar sebagai juara pertama untuk kategori pria dan wanita, sekaligus memastikan diri mewakili RRI Sungai Liat ke tingkat regional. Kompetisi tahunan ini berlangsung sengit dengan menampilkan deretan talenta muda berbakat dari berbagai pelosok Kepulauan Bangka Belitung. Penampilan Jova dan Mareta di putaran kedua berhasil memikat hati para juri lewat warna dan teknik vokal yang matang serta penghayatan lagu yang kuat. Jova, pemuda asal Kota Pangkal Pinang yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka, mengatakan walaupun pernah menjuarai ajang yang sama pada tahun lalu, namun harus bersaing dengan para peserta yang tidak kalah bagus. Terlebih saat ini ada sistem voting yang membuatnya harus bersaing lebih ekstra. Jova juga akan mempersiapkan diri lebih baik lagi jika akhirnya nanti terpilih ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.
6: Karena Jova udah pernah mewakili RRI Sungai Liat ke Surabaya kemarin, Jova dapat pelajaran yang banyak banget dari peserta-peserta lain. Karena Jova kira Jova tampil di RRI Sungai Liat menjadi yang terbaik, belum tentu jadi yang terbaik di nasional. Karena nasional itu suaranya ngeri-ngeri banget. Makanya Jova belajar dari tahun yang sebelumnya. Berarti suaranya, materi vokal, teknik, semua dapat ilmu banget. Kan kita juga dapat dari penjurian yang profesional juga kan. Kayak Indra Aziz, Baby, Ryan Pono, itu dan sebagainya.
7: Sementara itu, juri Bintang Radio Indonesia 2026 Konco Suhanto mengatakan, pada putaran kedua ini para peserta membawakan lagu daerah yang lebih memiliki tantangan dibanding membawakan lagu populer pada putaran pertama.

0: apa improvnya ya harus selaras.
1: Ajang pencarian bakat bernyanyi bintang radio Indonesia diselenggarakan sejak 1951 dan menjadi wadah kreativitas generasi muda untuk menunjukkan kemampuan di bidang bernyanyi. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menggelar vaksinasi rabies gratis. Kembali Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Ya, kegiatan vaksinasi rabies ini.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian menggelar vaksinasi rabies gratis di Klinik Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengungkapkan vaksinasi rabies gratis merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencegah adanya kasus rabies di Kabupaten Bangka. Walaupun di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia ataupun sebaliknya. Apabila telah menunjukkan gejala klinis, penyakit ini dapat berakibat fatal.
3: Ya, kegiatan vaksinasi rabies ini memang jatuh pada bulan September, akan dilaksanakan di bulan September. Namun untuk jumlah vaksinnya ada 1.000 dosis. Jadi ketika dosisnya 1.000 sudah tercapai, berarti sudah tutuplah kegiatan vaksinasi rabies gratis ini. Begitu. Karena kita vaksinnya itu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Satu dosis untuk satu hewan.
1: Subhan menambahkan, hewan yang perlu diwaspadai rabies yakni kucing, anjing, kera, atau monyet. Untuk mendukung kegiatan vaksinasi rabies gratis ini, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka diperkuat dengan 3 orang dokter hewan, 6 orang paramedik, dan 4 orang admin. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan vaksinasi hewan gratis ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keselamatan warga.
4: Zero rabies, semua kita mau zero ya. Di sektor kesehatan juga begitu. Ya ini nanti kesehatan, Pak. Setelah kemarin kita DBD, kemudian campak, ini juga rabies kita. Semua kita antisipasi ya, kita mitigasi ya. Jangan sampai gigit orang atau dia menular, jadi masalah, fatal.
1: Untuk itu, pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas dari ancaman rabies. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai informasi terakhir, pendengar, FKUB Kabupaten Bangka tegaskan selalu terbuka diskusikan masalah yang mengemuka di masyarakat. Laporan Ipan Son Alham.
5: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman-pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya adalah sama.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais kepada Radio Republik Indonesia.
5: Kita setiap saat akan standby, welcome, terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
6: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat, harapannya riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
5: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
6: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Masih di Bangka Belitung pagi, semangat pagi untuk Anda semua yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini. Kami tentu masih akan hadirkan ragam pilihan informasi di ruang dengar Anda. Mengawali pagi hari ini tentu semangat harus kita gelorakan ya pendengar ya. Jangan lupa untuk sarapan paginya di pagi hari ini ya, agar energi kita untuk memulai aktivitas bekerja ini makin banyak ya, makin kuat begitu ya pendengar ya. Kemudian juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi pekerjaannya, juga mudah-mudahan perjalanannya nyaman, lancar ya, tanpa ada kendala apapun. Yang pasti hari ini di Bangka Belitung pagi kami menemani Anda dengan beragam pilihan informasi dan rangkaian acara. Jadi tetap pantau dan ikuti siaran kami juga ya di program Masa RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai bekerja ya, ada yang mungkin sudah mulai membuka komputernya ya, atau ada juga yang sudah mulai aktivitas rumahnya dengan membersihkan dapur ya, membersihkan ruang tamu, kamar dan lain sebagainya. Atau bagi Anda yang saat ini sedang di pasar ya, sembari mendengarkan kami di program Masa RRI Sungai Liat. Dan juga untuk Anda yang sedang berada di kebunnya ya, mudah-mudahan kebunnya pagi hari ini memberikan oksigen yang sangat luar biasa ya. Apalagi suasana pagi di kebun biasanya masih sejuk ya, dan juga ini memberikan aroma-aroma daun yang sangat luar biasa, memberikan semangat baru ya pastinya kalau kita berada di kebun ya. Dan untuk Anda penjaga pos ya, yang saat ini sedang mendengarkan kami juga, mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Mungkin ada yang baru masuk sip pagi hari ini atau baru mau berganti sip ya, ya waktunya untuk istirahat ya. Apalagi yang sip malam ke pagi atau dari sip pagi ini juga, mudah-mudahan semangat semuanya ya. Baik, informasi berikutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu terkait dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan atau menertibkan antrean panjang BBM bersubsidi di SPBU. Kendaraan dengan tangki modifikasi yang kedapatan antre langsung ditindak. Kepala Kepolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing memastikan pihaknya terus melakukan penindakan di lapangan. Polda juga akan memanggil pengelola SPBU terkait celah pengawasan barcode. Victor menyebut antrian dipicu besarnya disparitas harga dan nilai ekonomis BBM bersubsidi. Nah, selain itu aktivitas pertambangan rakyat turut memperparah antrean BBM bersubsidi yang bukan peruntukan tambang ikut dikonsumsi kendaraan operasional tambang, termasuk yang seharusnya pakai Pertamax. Sementara itu Pertamina Patraniaga Regional Sumpaksel mencatat hingga 3 September 2026 sebanyak 161 SPBU telah dikenakan sanksi Area Manager Communication Relationship dan CSR. Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan berkelanjutan. Rincian sanksi Sumbaksel Bangka Belitung yaitu sebanyak 31 SPBU dan tentu harapan dari masyarakat agar antrian panjang ini tidak terus terjadi di wilayah Provinsi Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Nusron ya, Pak. Kopernya bukan.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
6: Benar nggak, Pak? Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan